ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Studio di pagi hari ini, guys, terpantau banyak kendaraan plat dari luar kota yang parkir di sebagian hotel di kota Semarang atau juga sudah melintas di jalan kota Semarang. Selamat datang sekali lagi untuk wisatawan dari manapun panjenengan berasal. Selamat menghabiskan waktu liburan di kota Semarang. Saya Andi Setiawan masih menemani sahabat budaya di Ragam Semarang. Kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang dengan diiringi tembang-tembang Jawa pop pilihan untuk menemani aktivitas panjenengan semuanya.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne, kawan.

Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

warga Semarang sahabat budaya yang masih bingung untuk jalan-jalan di libur kali ini. Ada satu tempat guys, satu pantai yang menjadi salah satu destinasi wisata yang disukai banyak orang ya. Pantai Tirang namanya merupakan satu dari sedikit wisata pantai di kota Semarang. Berlokasi di Kecamatan Tugu, pantai ini sudah dibuka sejak tahun 2026 dan dulu sempat sepi ya, namun kembali ramai setelah viral di media sosial. Untuk harganya, tiket masuk cukup terjangkau, Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil atau kendaraan roda 4. Panorama indah akan memanjakan mata pengunjung. Kita akan mengunjungi Pantai Tirang dengan diiringi desiran angin serta ombak yang bergulung menyambut ramah setiap pengunjung yang datang. Mayoritas pengunjung ini datang karena di sore hari ya, karena untuk menikmati keindahan sunset, meskipun ada juga yang berkunjung di pagi hari untuk menikmati suasana pantai. Tidak perlu khawatir guys, sahabat budaya, juga fasilitas cukup lengkap, ada juga tempat makan ini untuk panjenengan yang suka jajan guys. Dan nanti seperti apa informasi perkiraan cuaca maritim untuk panjenengan yang berencana berkunjung ke Pantai Tirang, nanti akan kami hadirkan. Terus bersama kami di Pro 4 Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat Budaya, untuk mengetahui bagaimana tinggi gelombang dan perakiraan cuaca maritim di hari ini, sudah terhubung bersama dengan prakirawan Herbuana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Mbak Herbuana, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Andi.
1: Kabar baik, sehat Mbak Herbuana?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah. Bagaimana perakiraan cuaca maritim di hari ini? Monggo silakan.
2: Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Jumat 15 Mei 2026 pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam nanti. Untuk perairan Karimun Jawa bagian barat hingga perairan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan. Arah angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan. Arah angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin berhembus dari arah timur laut ke timur dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Dengan gelombang dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Jumat 15 Mei 2026 pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin berhembus dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Tinggi gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah atau 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perkiraan pasang surut hari ini, surut minimum diperkirakan ada pada ketinggian 0,7 meter yang terjadi pada hari ini 15 Mei 2026 pukul 11 WIB. Sedangkan pasang maksimum akan terjadi pada hari ini 15 Mei 2026 pada pukul 5 sore nanti dengan ketinggian 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selalu pantau informasi dari BMKG.
1: Terima kasih Mbak Herbuana.
2: Ya, terima kasih.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Sahabat budaya, apa itu infeksi saluran kemih? Berikut disampaikan Dr. RSI Sultan Agung Semarang, Dr. Herinto Himawan, spesialis urologi.
1: Jadi saluran kemih, ya, saluran kemih itu terdiri dari ginjal, ya. Jadi secara garis besar dibagi dua, atas dan bawah. Atas itu ada ginjal dan ureter, ya. Ureter itu adalah tabung yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih, ya. Jadi ginjal dan ureter adalah saluran kencing bagian atas. Nah, saluran kencing bagian bawah itu ada kandung kemih, ya. Kemudian ada uretra. Uretra itu tabung, ya, tabung yang berfungsi untuk mengeluarkan urin, ya. Jadi kalau pada laki-laki tabung yang ada di dalam kemaluan, ya. Kalau pada perempuan yang di apa untuk mengeluarkan kencing juga, gitu. Jadi ada dua, atas dan bawah. Ya, jadi infeksi saluran kemih, ya, bisa sebenarnya dialami dari ujung atas sampai bawah. Jadi bisa dialami dari ginjalnya, dari ureternya, bisa dari kandung kemihnya maupun di uretranya. Nah, ada saja kalau kita membahasakan, kadang-kadang membahasakan ke awam atau ke pasien, itu yang namanya saluran kemih infeksi itu lebih ditujukan di kandung kemih. Jadi infeksi saluran kencing, oh ini infeksinya di kandung kemih. Walaupun sebenarnya secara definisi atau secara ini bisa di dimanapun, bisa di ginjal, bisa di ureter, bisa di kandung kemih, bisa di uretra.
2: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang.

0: Nongko Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umya ing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Tidaknya menggunakan kendaraan pribadi ya, wisatawan yang berkunjung di kota Semarang, ternyata volume penumpang kereta api di wilayah daerah operasi Daop 4 Semarang melonjak 48,53% pada awal libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. Sahabat Budaya, selama periode 13 hingga 14 Mei 2026 PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 4 Semarang mencatat sebanyak 88.699 penumpang telah dilayani. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif mengatakan, peningkatan jumlah penumpang menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan kereta api sebagai moda transportasi utama selama momentum long weekend kali ini. Oke, sahabat Budaya, banyak yang pulang ke kampung halaman, juga banyak yang berkunjung ke kota Semarang untuk mengisi waktu libur long weekend kali ini. Oke, semoga yang sedang dalam perjalanan atau sedang persiapan, karena masih ada waktu 3 hari guys, semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan. Pada Rabu 13 Mei 2026 jumlah penumpang tercatat mencapai 45.318 orang, terdiri dari 24.555 penumpang naik dan 20.763 penumpang turun. Kemudian pada Kamis 14 Mei atau hari pertama long weekend, jumlah penumpang mencapai 43.381 orang dengan rincian 17.877 penumpang naik 25.504 penumpang. Cukup banyak, dan semoga guys sekali lagi perjalanan panjenengan diberikan kelancaran, dan sekali lagi selamat datang di kota Semarang dan selamat berwisata di kota Semarang.

0: kulo.
1: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
2: Perompak campur Sarina.
0: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Memasuki hari ke-24 operasional keberangkatan haji, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo mencatat sudah menerima kedatangan 69 kloter. Kedatangan jemaah haji mencapai 24.810 orang dan sudah diberangkatkan ke Tanah Suci 66 kloter, sebanyak 23.653 jemaah. Selain pendataan keberangkatan dan penerimaan jemaah haji dalam data berjalan pada Kamis 14 Mei 2026, juga diketahui masih ada 9 jemaah tertunda keberangkatannya karena sakit dan 59 jemaah yang dibatalkan menuju Tanah Suci.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, menjelang Idul Adha, suasana berbeda terlihat di sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Ratusan pembeli berdatangan ke peternakan Widoro Kandang yang dikenal memiliki konsep unik hotel kambing dengan layanan perawatan khusus bagi hewan kurban. Tak sekedar menjual kambing, peternakan tersebut menawarkan penitipan sekaligus perawatan premium agar kondisi hewan tetap sehat hingga hari penyembelihan. Konsep itu pun sukses menarik perhatian masyarakat karena dinilai berbeda dibanding penjualan kambing pada umumnya.

0: Sekian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

dan saya silakan Pro 4 RRI Semarang. Kesehatan program Ragam Semarang nggih, monggo yang ingin bergabung berbagi atensi 0248316661 atau juga di 0811277779114. Oke, saya sapa kembali yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Purwokerto Brangsong Kendal wonten Pak Zainal. Assalamualaikum kagem sedaya pendengar Pro 4 sugeng ijang kata-kata pagi hari ini golek sego sak piring aja ngasi dibake piring kancane nggih matur nuwun Pak Zainal nggih yang sudah bergabung. Langsung dihadirkan nggih lagunya Gelo saking Lala Atila, semoga

0: saya Ragil Wijokongko. Saya dari member Arsenal Indonesian Supporter Regional Semarang. Dan tahun ini saya bakal menjagokan Argentina sebagai juaranya. Dan kita juga seru sekali bakal bisa dengar update seputar Piala Dunia 2026 di RRI tentunya. Pokoknya tungguin siapakah bakal juaranya tahun ini.
1: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

kota Semarang, sahabat budaya yang bisa Panjenengan kunjungi di libur long weekend kali ini. Namun spesial untuk Panjenengan yang memiliki ketertarikan pada barang-barang antik seperti keris, lampu jadul, pajangan, buku dan juga majalah lawas serta miniatur kuno dan lain sebagainya, Panjenengan harus berkunjung ke satu tempat yang berada di kawasan Kota Lama Semarang yang bernama Pasar Barang Antik. Dan Pasar Barang Antik ini merupakan pusat perdagangan barang antik di Kota Semarang. Pasar Barang Antik ini terletak di kawasan Galeri Industri Kreatif di Jalan Kutilang Hood Was Street, samping Gereja Belenduk, kawasan Kota Lama Semarang. Untuk konsep pasar ini berasal dari para penggemar dan kolektor barang antik di Semarang yang berinisiatif menciptakan ruang khusus untuk memamerkan dan juga menjual koleksinya, sehingga terbentuk pasar antik yang menjadi wadah bagi mereka untuk berbagi dan juga berdagang. Nah, ini boleh dicoba guys, sahabat budaya. Barangkali Panjenengan menemukan barang-barang unik, barang-barang lama yang memiliki memori di masa kecil, masa lalu, mungkin masa sekolah juga ada nggih. Bisa dicek dan langsung ke kawasan Kota Lama. Barang-barang unik ini tentunya akan ditemui seperti keris pusaka, piring antik, senapan, lampu kuno, senjata tradisional, lukisan, dan juga bermacam barang-barang unik yang memiliki daya tarik tersendiri. Dan pengunjung juga tidak hanya dapat membeli benda antik dalam pasar tersebut, tapi juga dapat mengetahui cerita dan nuansa sejarah yang ada di kawasan Kota Lama. Buka mulai pukul 10 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Monggo silakan yang mau berkunjung ke Pasar Antik Kota Lama Semarang. Selain nostalgia, tentunya dapat menambah wawasan tentang sejarah dan tentang peninggalan penjajahan era kolonial zaman dahulu.

0: sepatu limited edition brand luar ini udah masuk Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggreng kalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Menghadapi ancaman hantavirus atau virus hanta, gih, kewaspadaan harus kita tingkatkan. Gih. Virus hanta telah terdeteksi masuk ke Indonesia dengan jumlah 23 kasus per Mei di tahun 2026. Dan meskipun belum ada laporan positif kasus di Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang ini mengimbau warga untuk waspada dan mengenali gejala serta mencegahnya. Untuk diketahui ya sahabat budaya, virus yang ditularkan melalui kotoran atau urin tikus ini tidak menular antar manusia, dan gejala yang terjadi bagi yang sudah terinfeksi virus hanta adalah mengalami demam tinggi seperti terjangkit demam berdarah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk rajin membersihkan rumah dan lingkungan tempat tinggal supaya terhindar dari tikus, nggih. Jadi monggo sahabat budaya yang hari ini belum ada agenda bisa dimanfaatkan untuk membersihkan, merapikan tempat tinggal panjenengan. Harapannya tidak ada tikus yang membawa virus hanta ada di sekitar tempat tinggal panjenengan. Selain demam tinggi, orang atau masyarakat yang terpapar virus hanta juga merasakan badannya yang sakit atau linu. Selain itu, Pak Abdul Hakam juga mengatakan virus hanta ini bisa menyerang saluran pernafasan, bahkan pasien yang terinfeksi virus ini bisa sampai mengalami gagal nafas seperti pada pasien pneumonia atau radang paru. Nggih, cukup parah ini nggih sahabat budaya apabila terpapar, jadi harus sekali lagi benar-benar dihindari dan kita cegah, karena memang mencegah lebih bagus daripada mengobati. Sementara untuk penanganannya ini bisa mengkonsumsi nggih obat penurun demam, dan yang paling utama adalah menjaga imun tubuh karena virus ini menyerang kekebalan virus. Jadi antivirus untuk khusus virus hanta ini memang tidak ada nggih. Yang bisa diobati adalah menurunkan gejala klinisnya. Jadi yang paling utama adalah menjaga kondisi atau daya tahan tubuh, dan harapannya kita semoga semuanya selalu diberikan kesehatan.

Sahabat budaya Kang Mas Bayu, budaya kearifan lokal di tengah modernisasi menjadi tema nggih. Nanti kami hadirkan perbincangan bersama dengan Ketua FPRS Kota Semarang, Dodi Arianto atau yang akrab disapa Mbah Rimba dalam program Mangun Projo nanti pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri nggih program Ragam Semarang edisi hari ini, dan jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Satu tembang dari Silvi Kumalasari Kusuma Wijaya nggih menjadi penutup kebersamaan kita di pagi.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan. Mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma modal hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah PDPM Surakarta memperingati milad ke-94 dengan aksi nyata peduli lingkungan. Sebanyak 94 bibit pohon ditanam di daerah aliran Sungai Dias, Bengawan Solo, kawasan Kampung Sewu, Kecamatan Jebres pada Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan bertajuk Kado Hijau Pemuda Muhammadiyah Surakarta ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, jajaran pimpinan Muhammadiyah, serta berbagai organisasi otonom di tingkat daerah.

Kita kabar berikutnya sahabat budaya Pondok Modern Tazaka Bandar Batang bekerjasama dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Batang menyelenggarakan kegiatan kursus Mahir Dasar KMD bagi para santrinya. Kegiatan ini berlangsung selama 6 hari mulai Kamis 14 Mei 2026. Pimpinan Pondok Modern Tazaka Kiai Haji Anang Rizka Masadi menekankan perlunya sikap mental dan perilaku disiplin bagi para santrinya dalam menghadapi tantangan hidup di era global. Sementara Ketua Kuartca Batang Retno Dwi Irianto dalam amanatnya memberikan pesan pentingnya membangun komunikasi positif demi mewujudkan imajinasi positif dan melatih keberanian untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 10.

0: Bayu untuk panjenengan ingkang terus bersama Pro4 Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Pukul 9 hingga jelang pukul 10 kami hadirkan dialog interaktif Mangun Projo dengan tema pagi hari ini budaya kearifan lokal di tengah modernisasi. Pagi hari ini sudah rawuh langsung di studio bersama dengan Ketua Forum Potensi Relawan Semarang FPRS dengan Pak Dodi Aryawan atau yang akrab disapa dengan Mbah Rimba. Atensi kula tengok guys sahabat budaya 02483166661 atau juga di 08112777914 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo nanti sahabat budaya yang ingin berinteraksi, berdialog langsung, bertanya dengan tema kita pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu guys narasumber kita pagi hari ini, Mbah Rimba. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Mas Anies, semoga semua selalu dalam kesehatan yang luar biasa.
0: Baik, terima kasih Mbah Rimba rawuhipun di pagi hari ini. Mbah Rimba, diperkenalkan dulu sebenarnya kembali. Saya baru tahu ini kalau di Forum Potensi Relawan Semarang ini juga ternyata berkecimpung di kebudayaan. Ini boleh dijelaskan Mbah Rimba seperti apa ini? Monggo.
1: Oh iya. Oke, di FPRS itu sendiri terbagi berbagai macam divisi ya. Ada divisi lingkungan, ada divisi budaya kebudayaan, seni, divisi kerelawanan kebencanaan dan macam-macam. Sehingga cuman gerak kita masih kita batasi di dunia kerelawanan untuk perbantuan, untuk kalau di sisi budaya itu kita seringkali masuk ke tempat-tempat yang kayaknya ada satu legenda cerita yang perlu diungkap. Kemudian kita asesmen, terus kita koordinasi dengan masyarakat setempat dan kita buat satu acara atau kegiatan di situ.
0: Baik, kenapa divisi budaya ini menjadi penting dan jadi perhatian FPRS Mbah Rimba?
1: Nah, ini satu hal yang penting sekali untuk kita jaga, kita rawat ya. Dimana kita melihat saat ini budaya kearifan lokal itu terpinggirkan. Atau saat ini malah lebih jelas kita lihat memang ada kegiatan yang bersimbol atau bernuansa adat budaya. Cuma harusnya itu satu tuntunan ya. Adat budaya kearifan lokal itu tuntunan. Sekarang berubah menjadi tontonan. Kita hanya mengejar konten, mengejar satu keharusan atau kewajiban dari satu dinas untuk menyelenggarakan acara, namun tidak ada roh untuk keberlanjutan untuk generasi-generasi selanjutnya. Dan ini menjadi satu perhatian kita di mana adat budaya atau peninggalan orang tua yang ada di luhung itu bisa kita rawat, kita jaga meskipun variasi nuansanya.
0: Baik, Mbah Rimba, kalau melihat ya di era modernisasi seperti saat ini, bagaimana Mbah Rimba melihat budaya dan juga kearifan lokal di kota Semarang? Apakah tetap terjaga, tetap terlaksana atau bagaimana? Mungkin punya pendapat lain Mbah Rimba.
1: Syukur alhamdulillah, ini kita bicara di kota Semarang sendiri ya. Di kota Semarang sendiri saya juga sering serawung atau sering berkomunikasi dengan teman-teman budayawan, teman-teman seniman, teman-teman paguyuban atau padepokan, dan ini adalah kelompok-kelompok yang terus mempertahankan satu kebudayaan, satu adat kearifan lokal di Semarang tentunya. Karena kalau kita bicara masalah kearifan lokal, kalau kita bisa berbicara masalah kebudayaan kearifan lokal, ya pada saat kita membicarakan itu jangan disangkut-pautkan dengan urusan agama. Karena lain ranahnya,
0: lain ya. Jurusan juga ya,
1: iya. Karena kalau kita campur aduk kan pasti akan ada bahasa dan sirik kah, dan inikah yang berbalut agama. Jadi ketika kita berdiskusi atau membedah satu adat budaya kearifan lokal, ya kita bicara sebatas itu. Namun kalau kita bicara masalah agama, ya agama aja, jangan disangkutkan dengan budaya. Dan inilah di Semarang ini sudah ada atau sudah membatasi hal-hal seperti itu, Mas. Hmm. Jadi sudah tidak ada lagi yang hampir tidak ada yang mengatakan bahwa kegiatan, karena kearifan lokal itu pasti akan
0: beririsan, ya?
1: Bertentangan dengan syariat-syariat di keagamaan. Tapi perlu kita garis bawahi juga bahwa kearifan lokal itu hadir, datang itu tidak sekonyong-konyong atau serta-merta. Itu sudah terjadi ratusan ribuan tahun mungkin ya. Jadi kalau kita perbandingkan dengan satu agama yang masuk di Indonesia, tentunya adat budaya itu lebih tua dengan bahasa-bahasa yang pada saat itu bahasanya macam-macam. Nah, ini satu komunikasi dengan Gusti atau dengan yang Maha Pencipta, dengan pada saat itu bahasanya memang seperti itu. Misalnya yang kita lihat saat ini mungkin kayak mantra-mantra atau suluk atau apa, ya itu dulu bahasanya seperti itu. Sebelum Islam sendiri atau agama yang lain datang di Indonesia. Jadi lebih tua. Jadi kalau ada hal seperti itu, jangan dianggap syirik atau jangan dianggap satu yang bertentangan. Dan itu kekayaan bangsa Indonesia itu di situ, Mas.
0: Iya. Baik, cukup bervariasi tentunya ya budaya ada di Kota Semarang dan juga di Indonesia pada umumnya. Mbak Rima tadi sempat disinggung ya, berbagai acara budaya yang seharusnya tersirat tuntunan yang sangat dalam saat ini menjadi tontonan. Nah, ini kendalanya sebenarnya apa, Mbak Rima? Kalau menurut Mbak Rima?
1: Ya, kendalanya kadang kita terputus ya. Satu adat budaya yang mungkin kita hanya menyalahkan satu generasi muda tidak melanjutkan atau meneruskan adat budaya kearifan lokal di satu wilayah. Tapi kita harus imbang juga ya. Kadang orang tua juga tidak menurunkan atau tidak memberikan satu ajaran ke generasi selanjutnya yang akhirnya akan terputus. Dan saat ini mulai muncul banyak anak-anak muda yang kreatif, menggelar satu kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya. Ini bagus juga. Jadi kadang orang tua kita dulu mungkin juga dari orang tuanya, kamu tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Nah, sekarang anak-anak muda pada kritis. Lho, kok rakyat itu ngopo? Ya, pokoknya rakyat itu. Nah, orang tuanya juga dapatnya dari orang tua yang dulu juga seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat satu etika, ajaran, adat budaya di Jawa itu, tentu saja setiap hal itu mengandung makna. Setiap hal itu ada maksud tujuannya. Cuma maksud tujuan ini kadang tidak disampaikan. Misalnya, ojo mangan ning tengah lawang.
0: Judune angel.
1: Judune angel. Sebelahnya ojo ning tengah dalan nek kesampluk utah. Jadi ada maksud-maksud lain yang dibelokkan sehingga pesan-pesan moral itu bisa cepat dipahami oleh anak-anak atau orang-orang pada saat itu. Jadi disitulah filosofi-filosofi satu makna, satu kegiatan gerakan itu juga ada makna, maksud tujuan. Misalnya di perkawinan ada yang cara barang
0: sirih,
1: barang sandal.
0: Jangan sandal.
1: Balang sirih itu juga ada maksud tujuannya. Terus basuh kaki dan macam-macam, atau nginjak telur. Itu kan satu simbolis-simbolis yang sebenarnya kalau kita terjemahkan itu panjang. Hmm. Cuma narasi-narasi yang panjang itu disimbolkan dengan satu gerakan. Nah, inilah satu budaya seni dari orang-orang kita dulu itu sebenarnya sudah luar biasa. Hmm. Bisa menerjemahkan narasi yang panjang dengan menjadi satu kegiatan, satu apa, gerakan atau satu simbol. Hmm. Nah, ini yang perlu dibelanjutkan untuk generasi muda, untuk membedah hal-hal yang sudah terputus. Eman-eman ya. Kaya raya Indonesia itu di bidang budaya itu, di segala macam tempat itu kaya raya. Dan budaya itu tentu saja tidak lepas dari kearifan lokal, Mas. Kalau budaya itu sifatnya global, luas. Tapi kalau kearifan lokal itu per wilayah. Jadi kalau ada ungkapan mawa desa beda cara atau apa, nah itu satu di setiap wilayah itu meskipun tujuannya sama, namun kegiatan kearifan lokalnya kadang lain. Seperti misalnya sedekah desa atau apa yang berbalut rutinitas setiap tanggal Jawa itu dalam pagelarannya pasti akan lain-lain. Lainnya satu kekayaan yang luar biasa dari bangsa Indonesia dengan peninggalan-peninggalan adat budaya yang adiluhung tentunya. Karena itu satu budaya itu tercipta tidak cukup 5 tahun, 10 tahun. Yeah. Ratusan tahun baru tercipta budaya. Kan eman-eman kalau yeah. Demikian rupa sampai terputus gitu, Mas.
0: Baik. Mbak Riba, menarik ya ketika tadi sampaikan budaya ini sempat terputus. Ya mungkin ada kesalahan atau mungkin metode yang kurang tepat ya. Ini seandainya Mbak ada anak-anak muda yang ingin terus menggali atau mencari bagaimana sebenarnya budaya kearifan lokal di daerah tempat tinggal ini, mungkin ada masukan dari Mbah Rimba ini seperti apa?
1: Bisa. Nah, ini kita juga masih membidik mencari bukan mencari ya, maksudnya menelusuri kira-kira di satu wilayah itu ada hal apa, cerita, legenda atau yang berkaitan dengan satu nama wilayah. Seperti halnya Wonogiri Sendang. Wonogiri Sendang itu ada Wonogiri, ada Sendang. Kalau kita simpulkan berarti kan di situ ada sendangnya. Tapi memang benar ada sendangnya. Dan kebetulan saya juga asli orang situ dan masa kecil saya juga di situ. Karena perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, sendang itu sempat terlupakan beberapa tahun lamanya. Sehingga yang dulunya besar, masa kecil saya itu sendangnya besar, tergerus dengan pembangunan-pembangunan dan kepentingan-kepentingan sosial, akhirnya sekarang menyempit. Nah, kemudian beberapa tahun yang lalu kita bersepakat dengan teman-teman kecil saya juga di situ untuk bagaimana mempertahankan sendang ini tetap ada, karena sebagai satu simbol dan ada satu cerita legenda yang dibalik sendang itu, yang sudah pernah saya bikinkan satu narasi tentang apa namanya, kalau orang dulu mengatakan itu danyange,
0: juru kunci mungkin.
1: Juru kunci atau perintis dari tempat itu, yang menurut cerita itu ada cerita legenda itu juga saya dengar dari orang tua ada yang namanya Mbah Rukminah yang sebagai apa namanya pengampu atau yang diberi kuasa mandat untuk memelihara di sekitar Wonogiri, dan sendang itu juga sendiri juga ada cerita di baliknya. Dan ini kemarin kita buat satu acara Nguritok Sendang, kemudian berlanjut dengan satu adat budaya bahwa di situ tuh ada namanya bubur sendang, di mana bubur sendang itu berbagai dulu tempat itu tuh di sekitar sendang itu dulu kan banyak yang jualan bubur macam-macam sehingga terkenal di luar itu sebagai bubur sendang, dan itu juga sudah kita upkan kembali ya. Sebagai pengingat. Nah, namun ini kita jangan hanya melihat sebagai konten atau sekedar apa namanya mengadakan acara, namun bagaimana intisari itu kita bisa merawat sendang, karena sendang itu tidak hanya merawat sendangnya, tapi kita merawat mata air, Mas. Karena setiap mata air itu pasti ada kehidupan di sekitarnya, dan masih banyak tempat lain, misalnya Sendang Guo. Kita juga dulu ke Sendang Guo membedah. Kok Sendang Guo? Kalau orang awam bilang, paling orang awam berpikir, paling berpikir ada sendangnya, ada guonya.
0: Ya, saya juga pikir gitu nih.
1: Secara umum seperti itu, ada sendangnya, ada guonya. Namun ketika kita asesmen perihal sejarah, ternyata Sendang Guo itu berasal dari kata Nderguo. Dulu itu ada satu desa namanya Nderguo. Ya karena perkembangan kalimat ya, akhirnya jadilah satu Sendang Guo. Dan saya juga pernah mengadakan di situ, mengangkat adat budaya juga bersih kali. Jadi kalau kita namakan itu bersih kali, apa namanya, untuk ngopeni kali. Jadi aliran itu saat yang kemarin mungkin insya Allah atau kita harapkan sudah ada perbaikannya. Dulu itu ada satu perusahaan atau pengusaha yang membuat air itu tercemar, sehingga yang dulunya air itu sebagai tempat banyak anak-anak main di situ, Mas, jeguran. Ketika kita asesmen beberapa tahun yang lalu, banyak jeguran. Yes, kalau kita bayangkan kayak masa lalu.
0: Yeah.
1: Cuman kalau air itu tercemar, kemudian menimbulkan satu permasalahan, entah itu penyakit kulit atau hal lain, itu kan pasti akan selanjutnya kali itu akan berbahaya. Nah ini kita juga mencoba untuk memberikan satu motivasi ke masyarakat tentang pentingnya sungai, tentang pentingnya mata air, dan tentang pentingnya kita menjaga, merawat satu adat budaya yang baik tentunya ya di tempat itu. Dan kemarin sudah pernah kita bedah juga perihal budayanya. Di situ apa tuh budayanya? Ada kuda lumping, ada macam-macam. Itu juga kita rangkum dalam satu paket festival bersih kali di Sendang Guo itu dulu.
0: Baik, nanti kita gali lebih dalam, gih, Mbak Rimba, gih. Semakin hangat perbincangan kita pagi hari ini. Line telepon dan WhatsApp juga kami tunggu, guys, sahabat budaya 0248316661 atau juga di 0811277791. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Ketua Forum Potensi Relawan Semarang atau FPRS, Dodi Aryawan, atau yang akrab disapa dengan Mbah Riba, dengan tema pagi hari ini, budaya kearifan lokal di tengah modernisasi.

Banyak kenangan yang kembali terukir guys setelah saya berbincang dengan Dodi Arianto atau yang akrab disapa Mbah Rimbah dari Ketua Forum Potensi Relawan Semarang atau FRS. Dan masih di Mangunprojo, sahabat budaya-budaya kearifan lokal di tengah modernisasi. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Mbah Rimbah, tadi sempat disinggung ya, salah satu acara yang diadakan adalah Ngurito Sendang. Nah ini setelah lama tidak diadakan atau masyarakat sekitar tidak mengetahui bagaimana sejarah ini tok yang ada atau sendang yang ada di Wonodri. Bagaimana tanggapan warga sekitar Mbah saat diadakan kegiatan Ngurito Sendang?

0: kecukupan ya, kebutuhan air dari masyarakat. Bahkan di situ dulu ada padusan, atau kalau kita mandinya mandi pasti di situ. Masih jarang yang punya sumur. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Sendang itu semakin lama semakin terabaikan dengan banyaknya sumur bor, terus pembangunan-pembangunan di sekitarnya, sehingga menyudut mata air, yang akhirnya mata air di situ ya bisa kita katakan mati ya. Hanya sebagai tanda hujan sekarang, sungguh iman-iman sekali ya. Nah, itu menjadi satu catatan buat kita bahwa kebutuhan air itu menjadi sumber pokok di satu kehidupan. Nah, kemudian kita tidak menitikberatkan ke situ, kita menitikberatkan ke adat budayanya. Jadi di situ, ini kita bicara masalah Wonogiri Sendang.
1: Iya, iya.
0: Karena saya juga masa kecil di situ.
1: Akamsi ya, anak kampung situ.
0: Iya. Jadi di Wonogiri Sendang itu ada sejarah dari legenda orang tua yang pernah saya dengar, bahwa di Wonogiri itu ada yang perintisnya ada yang namanya Mbah Rukmini Rukminah, di mana saat ini entah itu petilasan atau entah itu makamnya masih ada di Wonogiri juga, di Gang 4 ya, Wonogiri Sendang Gang 5. Itu saya sudah dulu juga sering ada acara di situ. Di situ ada namanya Mbah Munah apa-apa yang merawat. Kemudian terkait dengan sendang itu sendiri, kalau menurut cerita legenda juga ada kisahnya juga. Dan itu bisa kita rasakan juga sampai saat ini, bahwa di situ itu persimpangannya, kalau jenengan pernah lewat situ, itu persimpangannya bahaya banget, Mas. Itu bukan T lagi, Y itu. Jadi kita enggak bisa lihat dari arah sana, enggak bisa lihat sini, enggak bisa lihat sana. Jadi itu sangat rawan sekali dan satu pertemuan yang berbahaya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada satu tabrakan atau kecelakaan konteksnya parah atau bahkan sampai meninggal, itu belum pernah. Nah, ini ada keterkaitan dengan kepercayaan atau satu legenda cerita terkait dengan sendang. Kalau kita kembali ke babakan cerita legenda, Mbah Rukmini Rukminah itu kan diberi satu mandat untuk merawat dan menjaga di lingkup Wonogiri. Dulu Wonogiri itu mungkin luas ya, sampai di Singosari itu luas ya. Dan di situ ada sendang sebagai sumber kehidupan masyarakat pada saat itu. Pada saat itu ada penunggunya. Ada penunggunya yang mungkin ya ceritanya juga dulu gala, ganas. Kemudian karena Mbah Rukmini Rukminah ini diberi mandat, kemudian terjadilah satu komunikasi gaib yang penunggu di sendang itu tidak terima atau merasa dia lebih nganu, terjadilah satu pertarungan gaib. Kemudian menurut cerita ini, Mas ya, cerita legendanya, dimenangkan akhirnya yang di sendang itu kalah lah, cuma dia tidak mau pindah. Nah, kemudian Mbah Rukmini Rukminah itu memberikan satu pilihan, kita tetap nengkono rakobot, cuma ojo ganggu cici, yo kowe juga ngerumat wilayah ini, jangan mengganggu orang, dan diharuskan ikut menjaga. Nah, kemudian terjadilah kesepakatan. Dan memang sampai saat ini juga, kalau orang-orang yang punya indera keenam mungkin bisa merasakan ada, cuma apa ya, ya memang tidak galak. Dan ya, ini cerita itu kita terapkan pada saat ini. Kalau kita melihat

0: tempatnya, lokasinya itu ya antara benar atau tidak, tapi nyatanya sampai saat ini juga terasa tidak ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Dan inilah satu apa namanya, mungkin ini bagian dari sejarah-sejarah legenda di Kota Semarang tentunya ya. Dan cerita legenda itu bisa menjadikan satu sugesti kita, sugesti generasi penerus itu untuk menjadi bangga, untuk menjadi lebih mencintai wilayahnya, dan tentu saja juga merawat satu kearifan lokal, karena di situ pasti akan ada satu kegiatan-kegiatan yang menyertai. Misalnya di Wonogiri itu ada yang namanya bubur sendang. Bubur sendang itu dulu di situ itu, kalau pada masa kecil saya memang di situ sering kayak apa, pasar tiban kalau pagi, Mas. Cuma pasar tibannya tidak menjual sayur mayur enggak, tapi menjual rata-rata bubur. Karena dulu anak-anak kecil, bayi-bayi, sebelum ada bubur bayi instan itu pasti carinya ngano apa, bubur sumsum. Pasti carinya bubur putih, bubur abang putih, bubur pendem yang pakai ketan itu, bubur apa yang pakai bubuk coklat itu, macam-macam. Nah itu menjadi sumber penghidupan juga, selain air itu sebagai penghidupan juga di situ perekonomian dari masyarakat setempat juga jalan. Makanya kemarin kita sandingkan juga acara Ngurito Sendang itu dengan kegiatan UMKM. Jadi yang kita harapkan UMKM-nya jalan, Ngurito apa adat budayanya ikon sendang itu juga terus tampil. Nah ini yang kita harapkan. Beberapa kali sudah kita adakan, dan karena kita sifatnya hanya pematik ya, pematik mungkin satu kali, dua kali, tiga kali kita sebagai motor, untuk selanjutnya kita harapkan masyarakat setempat untuk melanjutkan. Ya itu fungsi dari divisi kita seperti itu. Jadi kita membedah satu tempat, asesmen, koordinasi, komunikasi dengan masyarakat setempat, kemudian membuat, mengemas satu acara yang mengangkat dari adat budaya atau kearifan lokal setempat, untuk kemudian biar diteruskan masyarakatnya. Jadi fungsi kita seperti itu. Ya, ada yang jalan, ada yang enggak, ya itu sudah tergantung dari masyarakatnya gitu, Mas.
1: Baik, artinya kembali mengenalkan ya, Mbak ya, istilahnya seperti itu ya. Mbak Riba, saya bacakan terlebih dahulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Dari Magelang ada Pak Theo. Mbak Rimba, saya dari Magelang mau tanya nih, atau juga boleh minta tanggapannya sebagai pelaku seni budaya. Sebenarnya bagaimana proses penyebaran kebudayaan dan kearifan lokal ini supaya terus lestari? Monggo Mbak Rimba tanggapannya.
0: Pak siapa?
1: Theo, Pak Theo.
0: Pak Theo, selamat pagi menjelang siang Pak Theo. Kalau kita bicara masalah budaya dan kearifan lokal itu dua hal yang beriringan. Kalau budaya itu lingkupnya besar, dan satu kegiatan rutinitas atau yang dipercaya pada masyarakat di lingkup besar, kemudian menjadi satu adat budaya kebiasaan. Kalau kita bicara masalah kearifan lokal, itu skipnya kecil, karena perwilayah itu punya satu kearifan lokal atau satu adat budaya yang bermacam-macam. Nah, untuk melestarikan itu tentu saja kita membutuhkan satu regenerasi waktu ini. Jadi sebisa mungkin harus dimulai dari masyarakat yang peduli tentang kebudayaan, peduli tentang kearifan lokal, untuk bersepakat merawat dan memulai. Karena sesuatu hal itu yang kelihatannya sulit, kalau tidak dimulai ya tidak akan jalan. Jadi harus ada satu kepedulian di masyarakat setempat untuk bersepakat untuk merawat satu kegiatan kearifan lokal yang tentunya baik, ya, karena budaya itu juga ada budaya yang baik, ada yang tidak baik, tapi rata-rata kalau kita sudah satu kebudayaan itu ada pesan-pesan moral yang baik. Cuma kebudayaan buruk itu timbul kemudian, misalnya budaya korupsi, budaya merusak alam, itu yang tidak boleh. Jadi kita harus bisa ikut andar beni, memiliki satu kegiatan budaya dan kearifan lokal di satu tempat. Dan jangan takut atau jangan minder atau jangan terganggu bila mana satu kearifan lokal itu dikatakan syirik atau apa. Mari kita bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa kearifan lokal itu lahir sebelum ada istilah-istilah di agama. Bukan kita tidak beragama, enggak. Bukan kita terus mengagungkan hal-hal gaib yang bernuansa bertentangan dengan agama, jangan. Jadi kita bicara masalah kearifan lokal, ya itu budaya adiluhung yang tercipta sebelum ada agama yang masuk ke wilayah itu sendiri. Jadi itulah kita bisa menyerap intisari saripati dari aktivitas-aktivitas itu menjadi dikemas dengan hal yang menarik dan tentunya untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki satu sikap dari generasi muda yang saat ini kita tahu sendiri ya. Kita itu kalau dulu itu orang-orang tua dulu itu mengajarkan satu kebijaksanaan, satu kesabaran, satu unggah-ungguh, menghormati. Tapi sekarang itu sudah hampir hilang. Kalau kita unggah-ungguh itu menjadi hal aneh.
1: Iya, ngapain ya, sih? Malah repot istilahnya.
0: Kayaknya satu hal aneh untuk kita berbuat satu, melakukan tindakan yang sifatnya unggah-ungguh, sifatnya gimana, itu menjadi aneh. Padahal itu satu tuntunan, satu tinggalan dan satu pengajaran dari orang tua kita dulu. Nah, kenapa aneh? Sekarang gampangnya gini, Mam. Kalau misalnya saya mau membeli rokok di ujung gang, ketika saya jalan, banyak yang mengatakan, lu kok melaku? Lu emang aku biar melaku. Jadi satu hal yang
1: apa dikon mabur ya?
0: Sebenarnya sudah biasa, tapi menjadi satu
1: hal aneh.
0: Hal aneh kan lucu. Lah itulah salah satu permasalahannya seperti itu. Jadi misalnya ada anak muda yang ya ada yang bangga juga, mungkin sopan, anak itu sopan. Tapi ada juga yang melihat aneh. Nah, inilah satu pergerakan pergerusan dari akhlak atau kepribadian bangsa yang adiluhung itu semakin terpinggirkan. Nah, ini bagaimana kita berupaya untuk mengembalikan satu akhlak budaya dari masyarakat yang sudah tercipta ratusan tahun itu untuk kita bisa ambil inti sarinya dengan mungkin tidak harus sama plek ya, tapi paling tidak di situ ada satu inti sari yang bisa kita pegang sebagai budi pekerti.
1: Baik, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Teo di Magelang. Mbak Ribah, saya juga ingin minta tanggapannya di tengah era modernisasi pembangunan teknologi yang begitu cepat. Apakah mungkin ini budaya dan kearifan lokal khususnya di kota Semarang ini bisa terus bertahan, Mbak Ribah?
0: Saya kira antara mungkin dan tidak itu tergantung dari pemerintahnya dan masyarakatnya. Kalau kita harus sama persis plek dengan pada saat dulu tentu tidak bisa. Namun di sini kita bisa membuat satu kebijakan-kebijakan yang tentu saja mendukung penuh atau yang bernuansa tentang budaya dan budi pekerti. Misalnya di sekolah-sekolah. Dulu itu ada PMP, ada pelajaran yang menuntun apa namanya budi pekerti. Nah itu sebisa mungkin dikembalikan. Jadi sehingga pembangunan-pembangunan yang saat ini sudah pesat mas ya, kita tidak bisa membendung satu pergerakan pembangunan betul, baik komunikasi fisik maupun perilaku itu setiap waktu akan berkembang cepat. Dulu kita pakai HP yang Nokia tulit-tulit itu sudah sangar dah,
1: sangar, ya.
0: Bahkan pager aja sampai wah sudah menjadi satu hal yang luar biasa. Tapi sekarang tidak lama itu akan hilang. Ya ini teknologi yang terus berkelanjutan dan terus mengalami perbaruan. Dan ini menjadi satu tantangan untuk adat budaya itu sendiri nah, pastinya. Nah kalau itu tidak didukung dengan pemerintah atau masyarakat ya jangan kaget kalau pasti akan hilang. Nah ini kita harapkan dari masyarakat dan pemerintah tentunya itu sering menyelenggarakan kegiatan yang berbasis adat budaya. Tidak hanya menyelenggarakan tapi ada satu satu keberlanjutan. Jangan sampai tuntunan menjadi tontonan dan jangan sampai tontonan itu malah justru menjadi tuntunan. Nah, seringkali yang kita lihat saat ini
1: terbalik.
0: Anak-anak lebih percaya Mbah Google daripada orang tuanya. Betul. Lebih percaya dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca daripada apa yang mereka dengar dari orang tua. Ya, ya sebagian besar kita enggak bisa mengatakan 100% dari orang tua itu baik semua enggak. Kadang hanya terputus dengan masalah istilah-istilah. Ya seperti yang kita bicarakan tadi, kamu enggak boleh A, enggak boleh B, enggak boleh C. Nah, di situ ada maksud tujuannya sebenarnya orang tua itu juga tidak tahu. Ya akhirnya terjadilah satu komunikasi dan sebagai orang tua juga ya mau tidak mau harus ikut mengikuti juga, jangan terus apa namanya
1: dicolke
0: atau bahkan dicolke, ya tetap harus dibina. Jadi sehingga generasi-generasi kita itu kalau kita lihat saat ini generasi kita itu kayak rasanya kok sudah kayak liar gitu loh.
1: Yeah.
0: Sudah ya gimana ya? Kalau kita bandingkan dengan masa kecil saya itu lebih gentle yang dulu, Mas. Dulu kalau nonsewu ya, karena kita juga pernah muda dan pernah. Dulu kalau gelut tawur tangan kosong, bot. Itu gentle. Dan itu mencetakkan satu apa namanya? Keberanian yang luar biasa. Tapi sekarang wah do ngarit kabeh mas.
1: Royoan mlayu.
0: Nek dhewean do rawani.
1: Baik. Nah, itulah. Baik, sahabat budaya banyak pesan nggih yang kita terima dalam perbincangan pagi hari ini. Bari Mbah sebagai penutup mungkin boleh disampaikan ajakannya untuk pendengar Pro 4 RRI Semarang. Harapannya terus melestarikan budaya dan juga kearifan lokal di tengah modernisasi ini. Monggo Bari Mbah.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih untuk para pemirsa juga ya. Ya harapan kami sebagai apa ya, ya bisa dikatakan pelaku atau pencari budaya kearifan lokal. Ya harapan kami, marilah kita meskipun kita berada di satu zaman yang modernisasi dengan segala macam kecanggihan, segala macam teknologi, ya jangan sampai kita terus meninggalkan satu budi pekerti yang adiluhung yang terkemas dalam satu adat budaya di satu wilayah itu. Marilah kita jaga karena adat budaya itu pasti akan mengadakan satu memberikan satu pengajaran yang baik. Dan pengajaran-pengajaran itulah yang nantinya akan kita bekalkan pada generasi-generasi kita selanjutnya. Karena orang-orang dulu dalam menciptakan satu kegiatan yang berbasis budi pekerti itu tidak cukup 5 tahun, 10 tahun. pasti ya ratusan tahun, dan terciptalah satu adat kebiasaan budaya dengan berbagai macam makna, simbol, dan pesan moralnya. Nah, inilah kita mempunyai satu, bersyukur kita mempunyai nenek moyang yang sebenarnya sudah canggih, sudah apa namanya, komplit dengan segala macam. Dan marilah kita juga sebagai generasi tua tidak segan-segan untuk mengajak anak-anak muda ini untuk nguri-nguri kebudayaan, nguri-nguri kearifan lokal, dan nguri-nguri satu sikap budi pekerti yang adiluhung, yang sehingga yang kita harapkan anak-anak muda ini sudah tidak apa ya, kita tinggalkanlah masa-masa liar kegiatan-kegiatan yang apa namanya justru merugikan banyak orang. Jangan sekarang sifatnya kayak jagoan, tapi jagoan ini jagoan keroyokan. Nah, mental-mental seperti ini yang merusak ya. Jadi kita kembalikan mental generasi muda itu dengan unggah-ungguh, dengan budi pekerti, yang tentu saja sebagai orang tua kita ajarkan ke mereka.
1: Baik, Mbak Rimba, terima kasih ya perbincangannya pagi hari ini. Semoga bisa menginspirasi. Nanti lain waktu kita sambung kembali. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu ya Mbak Rimba. Ya,
0: amin, amin. Terima kasih Mas.
1: Baik, sahabat budaya, banyak budaya dan juga kearifan lokal yang sudah mulai tergerus. Tidak hanya di kota Semarang, tentunya di kota-kota lain. Mari kembali kita kenali, kita giatkan untuk melakukan kembali budaya dan juga kearifan lokal, karena di situ banyak tuntunan yang tersimpan dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian perbincangan di Mangun Projo edisi hari ini. Kita berbincang bersama dengan Ketua Forum Potensi Relawan Semarang FRS, Dodi Arianto, atau yang akrab disapa dengan Mbah Rimba, dengan tema budaya kearifan lokal di tengah modernisasi. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Jangan kemana-mana, saya masih akan menemani di Sambal Kemangi nanti saat lagi. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pun untuk pendengar dengan kaca sinarangan Pro 4 RRI Semarang. Gih, langsung keluar angkat telepon mawon gih, karena ini langsung kersane cepet. Monggo sambal kemangi.
1: Sambal kemangi nyuampleng tenan Mas Andi Setiawan.
0: Hari ini durung dibuka pun kerangkring nih lho, langsung tak
1: tahu. Iku gugup to kula kok.
0: Waduh. Nggih. Monggo ngersake napa?
1: Sekaripun kagem Mas Joko mawon.
0: Oh, kagem Mas Joko, siap.
1: Mboten Mas Joko tak uuk mboten. Nggih.
0: Salamipun
1: kagem Mas Andi yang lagi tugas.
0: Sehat
1: sehat keluarga, panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Kagem Bu Yanti dua-duanya, kagem Tante N, Bunda Inop, Bunda Karyati, Bunda Anis, Bu Sri Sembungarjo. Kagem Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo, Pak Kapus SDG, Pak Sastro Jemirat, kalian Bapak Rosir yang ada di Kota Mayong. Selamat pagi menjelang siang. Mekaten mawon Mas Adi.
0: Siap, matur nuwun.
1: Siang.
0: Jih, wingi pun Pak Bukhari, kita ke Gunung Pati nggih, wonten Bu Tarto. Monggo sambal kemangi.
2: Sambal kemangi memang enak tenan Mas, mantep.
0: Jih.
2: Sehat Mas Andi?
0: Sehat pangestunipun.
2: Kula cespelke aja cidro.
0: Waduh, aja cidro.
2: Panase kok nek aja cidro kemawon. Wonten mboten?
0: Wonten, salamipun.
2: Kagem Mas Supriyono ingkang wonten kali Banten. Monggo minggah mirengaken Rondan juga saya campur sarinan.
0: Campur sarinan.
2: Lalu tambah hiburan lan seduluran kabeh.
0: Siap.
2: Kagem keluarga Mas Andi semoga sehat.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Amin.
2: Matur sembah nuwun tak tunggu lagu nih dengan pelawang.
0: Waduh kalih ngisis nggih Bu Tarto nggih.
2: Nggih, matur sembah nuwun Mas.
0: Sami-sami. Wing pun Bu Tarto kali sinten iki monggo sambel kemangi.
3: Halo. Sambel kemangi pancen maknya Mas Andi.
0: Nggih, kali sinten iki?
3: Saking Jeporo, Mas.
0: Oh, saking Jeporo.
3: Ibu Karyati, Mas.
0: Nggih, Bu Karyati.
3: Sekaripun, Mas.
0: Napa?
3: Sarung jagung.
0: Siap, salamipun Bu Karyati.
3: Nggih, salamipun dari Bu Tarto mawon. Kali Pak Bukhari saking Jeporo ugi.
0: Nggih, sami.
3: Nggih. Lan kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Siap, Bu Karyati. Nggih.
3: Matur dan nuwun.
0: Sami-sami. Siap, kita langsung mlebet playlist.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

yang sampun mlebet request lumantar chat WhatsApp nggih. Sampun wonten Mas Joko niki saking Nurhana niki disuwun kalian Pak Bukhari ingkang nyerak wonten Jepara kagem sedaya pamit banget Bro.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wel, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawan mrene.

Halo, saya Dedy Bakti Aryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Matur nuwun guys, sahabat Buddha untuk yang terus bersama Sambel Kemangi Perompat RRI ya Semarang. Saya kembali angkat telepon terlebih dahulu ya. Wilujeng siang, monggo Sambel Kemangi.
1: Sugeng siang ugi Mas Andi.
0: Njih, monggo.
1: Tembange Aja Lamis.
0: Aja Lamis, siap.
1: Assalamualaikum, Katur Bu Inop, Sugeng siang Pak Bukhari, Pak Sianto, Pak Gokir, Pak Tono Bingin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, Pak Naryo Kempling, Sugeng siang ugi. Assalamualaikum, Katur Sedaya Kemah.
0: Njih.
1: Matur Mas Andi, matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Borobudur Kemang Arum Semarang Barat wonten Pak Pardiono nggih wes lagu Mawar Biru. Salam buat Pak Abdul Gofur, Butarto, Pak Supriyono, Mbak Dewi, Pak Taman Gedung Songo. Untuk Mas Andi selamat bertugas sampai paripurna. Matur nuwun Pak Pardiono nggih di Tenggo nggih Mawar Biru nipun. Nggih, lajengipun saking Tinjomoyo wonten Pak Subagio, monggo Sambel Kemangi.
2: Makin siang makin asik, makin rame
0: tadi. Makin ceklek-ceklek nggih, Pak Subagio.
2: Makin jadi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi bikin tutup Banyuwangi itu lho,
0: botol Banyuwangi. Nggih, rame terus ya, alhamdulillah.
2: Ada merah, ada biru, ada hitam dan lain-lain. Komplit. Yang semangat dan selalu sehat.
0: Wah, nggih, leres niku sing paling utama nggih.
2: Nah, moga-moga pada perempat RI siang menika pinaringan kesehatan, rezeki, barokah.
0: Amin.
2: Selamat Mas Andi. Kru Probat RI juga mengharikan sehat sedaya.
0: Bang Estonipun, Pak Subagio.
2: Salah-salahnya, kakak sedaya kayak mawar, kalau derek, mawar. Pokoknya Pak Mom, jam tengah 11 kok.
0: Oke, pun mepet nih.
2: Manik derek lagi ngopi,
0: Pak. Waduh.
2: Berkagir ke Mas Andi.
0: Siap.
2: Tetap peluncuri lah.
0: Monggo, ngerasak ke Soekarno pun.
2: Iki aku tembangnya pengennya Rara Jonggrang.
0: Rara Jonggrang, siap.
2: Pokoknya sangat menghibur Rara Jonggrang. Pokoknya lagi tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar.

0: timun. Weh, lawe napa jenengan semerap?
1: Dok dadar, jos iki kowe.
0: Oh, boten.
1: Boten.
0: Greh niku le sing jambal roti, Mas. Masyaallah, kula. Kula order saking TikTok. Iklan sithik ra apa ya?
1: Iklan sithik ora apa-apa.
0: Wah, jangan ngentekke sego, Mas.
1: Wah, nggih.
0: Aku sampe tanduk ping telu kok.
1: Walah, lah, ping telu
0: ngatas. Ora umum wis pokoke.
1: Ngatas dalu nggih.
0: Dadar nganu boten. Kerja jambal roti ini loh Mas.
1: Iya nate tapi boten
0: pati sumur. Bari iki engko tensiku munggah.
1: Nggih, nganu kedah olahraga sekedhik Pak Sastro.
0: Kula badhe nyuwun anu sekar saya saged nggih.
1: Sih, tunggal meneh niki pas nggih.
0: Anu Mas, kula pengen lelamu ning ati Mas, selanggan. Lelamu ning ati. Niku kadose sunyahni napa nurhana. Pati kesupen no, tembang dangu sangat lelamuning ati.
1: Lelamuning ati.
0: Sanes ngalamuning.
1: Sanes
0: ngalamuning. Lelamuning. Wonten Nurhana kan.
1: Lelamuninge kok dereng kepanggih nggih.
0: Oh dereng kepanggih. Oh nang ngoten nggih. Napa niku tetes sing waspa mawon.
1: Nggih, siap.
0: Nggih, atur salam kagem kala wau Pak Subagyo ingkang nembe anu wau
1: wonten. Jeglek.
0: Jemoyo. Klik. Jelas pun damel nopo kalau.
1: Niko tutup toyo aki niko.
0: Ngoten. Ajeng Pak Anggoro Wicaksono, Bu Dewi, Bu Eni Bujo, Bu Kartika, Eyang Hari Wasito, Bu Amti, Bu Min Kasmanto, dalam Bapak Ajeng Pak Misron, Pak Akin Sutresno dangu mboten ngekono. Mas sedaya kemawon Mas nggih. Oh Pak Kamari kalau nyalami kula nggih.
1: Mari saking kutus.
0: Nggih, sugeng midhangetaken kagem sedaya kemawon Mas nggih.
1: Nggih.
0: Sugeng miyarsaken campur sari sambel kemangi ngang saestu nyuwamleng kok.
1: Siap.
0: Kagem Mas Andi sugeng ngaigati ngantos paripurna.
1: Matur
0: suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Dan sarapane Pak Sastro jenggirat ini jus-jus ya. Sambal kemangi, sego panas kalian jambal roti ya. Tidak terasa ngatas tanduk peng pigo. Ya kita ke tembang kembali ya sahabat Buddha saking mantos. Enten ojo lamis kagem setuju pamit danget Pro 4 RRI Semarang.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

wonten Roro Jonggrange sahabat budaya niku disuwun kalian Pak Subagyo di Tinjo Moyo kagem sedaya pamitanget Pro 4 RRI Semarang. Nggih. Sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, artinya waktunya saya untuk pamit undur diri. Setelah ini Titis Sambodoge akan melanjutkan menemani aktivitas yang panjenengan semuanya. Matur nuwun untuk yang sudah bergabung bersama kami sejak pagi tadi, nggih. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Sambal Kemangi di siang ini, satu tembang saking Sunyahni tata sing waspoh kami hadirkan untuk panjenengan semuanya. Saya Adisiawan pamit undur diri, wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia.

0: Sahabat Budaya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mendesak percepatan transisi menuju energi baru terbarukan atau EBT sebagai langkah strategis menghadapi ancaman krisis iklim dan energi. Pernyataan ini disampaikan Taj Yassin saat menghadiri peringatan Hari Bumi 2026 Provinsi Jawa Tengah di Baleagung Horizon Resort Telungko Tuntang, Kabupaten Semarang pada Rabu 13 Mei 2026. Momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa bumi merupakan satu-satunya rumah yang harus dijaga bersama. Penguatan energi bersih tidak lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan resmi mengesahkan peraturan daerah atau perda tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu 13 Mei 2026. Upaya ini digadang menjadi langkah strategis untuk selamatkan aset sejarah daerah sekaligus mendorong sektor pariwisata berbasis budaya. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Pekalongan, Sugerman menegaskan, perda ini tidak hanya sebatas aturan perlindungan benda bersejarah, akan tetapi juga menjadi fondasi pengembangan wisata sejarah yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Duk. Coba rene yang, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Duk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Duk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Bayu, dimanapun Anda berada. Terima kasih hingga siang hari ini panjenengan semua masih bersama kami di Perempat RRI Semarang. Saya Titi Sambodo yang kembali menyapa panjenengan di siang hari ini, tentunya dengan serangkaian acara yang telah kami siapkan untuk menghiburkan Mas Bayu semua di kesempatan hari ini ya. Dan untuk para kaum muslimin yang juga sebentar lagi akan bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, sembari menunggu waktu sholat Jumat tiba, monggo kami undang Anda semuanya untuk juga mendengarkan Perempat RRI Semarang di siang hari ini. Ulasan seputar UMKM dan juga tips-tips serta motivasi-motivasi dalam membangun dunia usaha, membangun satu usaha yang mungkin diharapkan nanti di suatu saat bisa menjadi besar gitu ya. Akan kami hadirkan di siang hari ini. Tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Budaya, Jawa Tengah selain terkenal dengan kekayaan budayanya, salah satu hasil produk budaya yang sampai sekarang masih menjadi primadona dan banyak dicari oleh sekian banyak orang adalah salah satunya batik, Sahabat Budaya. Hampir di beberapa kota besar di Jawa Tengah ini pasti mempunyai batik dengan kekhasan daerah masing-masing. Ya, sebut saja batik di Solo, kemudian di Pekalongan, Semarang, dan juga yang tidak kalah terkenal adalah di ujung timur Jawa Tengah di Rembang. Ini terkenal dengan batik lasemnya. Dan oleh karena itu memang batik lasem ini mempunyai pangsa pasar khusus karena memang harganya yang cenderung tinggi. Ini menjadikan batik lasem banyak diburu peminat atau kolektor batik karena kualitasnya juga yang cukup membuat pemakainya menjadi lebih upgrade begitu ya. Dan baru-baru ini batik tulis lasem juga mencuri perhatian pengunjung di ajang Persit Bisa 2 Jakarta. Dan batik tulis lasem Anjas baru-baru ini dibajuri pengunjung dalam ajang tersebut. Dan karena keberadaan batik lasem ini menjadi daya pikat tersendiri melalui motif yang otentik, kemudian perpaduan desain yang elegan serta modern yang kemudian diminati banyak pengunjung sejak hari pertama pameran dibuka. Salah satu stand yang ramai dipadati pengunjung adalah booth 26 batik tulis lasem Anjas dengan beragam koleksi batik tulis yang dipamerkan mulai dari motif klasik khas lasem hingga desain modern yang dapat digunakan untuk berbagai kesempatan. Dan beberapa pengunjung mengaku tertarik dengan karakter batik lasem yang memiliki ciri khas kuat dibandingkan batik dari daerah lain karena perpaduan warna-warni yang berani dan juga motif pesisir yang dinilai memberi kesan yang elegan sekaligus tetap relevan dengan tren fashion masa kini. Dan ajang ini selain menjadi ruang promosi juga menjadi wadah kolaborasi dan inspirasi bagi para pelaku usaha agar terus berkembang dan mampu bersaing di pasar nasional. Dan selama pameran berlangsung, pengunjung juga diajak untuk datang langsung ke booth 26 batik tulis lasem Anjas untuk melihat koleksi terbaik mulai dari batik tulis eksklusif, motif klasik khas lasem hingga desain modern untuk berbagai kesempatan.

0: Bah, lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu, ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini lho, Le. Si Mbah kepengen update status WA, tapi kok si Mbah dari tadi kok nggak bisa-bisa ya, Le?
0: Yalah, Mbah. Kok nggak bilang aku toh? Sini, Mbah. Tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok, Le. Ini.
0: Punten ya, Mbah. Jadi gini, kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh, Mbah. Status saya. Yang ini, Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau Simbah upload ke status.
1: Oh, itu ya.
0: Iya, Mbah. Kalau sudah, tekan oke. Okay. Gitu, gampang kan, Mbah?
1: Oh iya. Iya, ya. Simbah sudah paham. Kamu pinter tenan, Le.
0: Siapa dulu, Mbah?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebonus sugudel ini, Le.
0: Waduh. Kebonus sugudel?
1: Loh,
0: apa itu, Mbah?
1: Kamu belum tahu ya?
0: Belum, Mbah.
1: Kebonus sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi, Le. Simbah kan gak bisa buat status WA. Terus kamu ajarin. Hah, jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus, Le. Jadi bisa saling tukar ilmu, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Ya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebo nusu gudel.
1: Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya. Biar ya, tahu ya. Kayak teman-teman Simbah.
0: Iya, Mbah. Monggo, silahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pandora.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya PMK Boyolali kembali menambah daftar penghargaan yang telah diperolehnya. Pada hari Rabu 13 Mei 2026, Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana menerima penghargaan terbaik 1 Jateng Energy Transition Award tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taz Yassin Maimun. Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Bumi tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Tengah di Balai Agung Horizon Resort Telogo Kabupaten Semarang. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Kesehatan Kota Semarang menggencarkan gerakan masyarakat buka jendela, pintu rumah, bersih-bersih rumah, dan aktivitas fisik atau gembira ria sebagai langkah pencegahan ancaman virus hanta atau hantavirus. Program tersebut dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih sekaligus menekan potensi berkembangnya tikus sebagai pembawa virus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, mengatakan program gembira ria mendorong masyarakat membiasakan membuka ventilasi rumah, menjaga kebersihan lingkungan, serta aktif bergerak untuk menciptakan hunian sehat dan tidak lembab. Lingkungan yang bersih dinilai dapat mengurangi resiko tikus berkembang biak di sekitar pemukiman. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Pemirsa sedherek panjenengan tansah midhangetaken giaran Perumpat RRI Semarang. Salajengipun kula dherekaken panjenengan siang menika midhangetaken acara dagelan sesarengan Junaidi Saprokanca kepada ngaturaken sarios dalang internasional perangan tiga.

0: Maju mrene Mbok Putra.
1: Diceritake barang tenanangan.
0: Ora ganggu Brisrawa mundur.
1: Ora lahir ditem kowe bedengus nang kono. Awur wae. Teko mangkono ta punika ta warnani rasa ing cindhi kembang Raden Arya Burisrawa. Milohi nastana Raden Burisrawa awit praenira wedok. Menawi kakung Pak Risrawa. Raden Burisrawa katingal sutup punika ta warnani Raden Burisrawa ngantos kesupen anggenira nyandang. Biasanipun mawi katrok menika mboten. Sarungan. Sarunge tipis dados ketingal sukunipun.
0: Mbok Putra, Mbok Putra.
1: Kidalang mambet abawipun Raden Burisrawa mundur sanaliku.
0: Aku nganti lali sak kabeh Mbok Putra. Nganti aku sarungan. Yo ben rapopo Burisrawa sarungan
1: malah isis.
0: Aku gandrung pora iki. Subuh tak gandrung karo Sembadra kaya apa sepiro.

0: Mbok Mutrung. Kapan niku gandrung iki? Gregeten gandrung karo dalange aku. Iki koyo malah wis nang ngarepanku. Weh, la utuh Mbok Mbotro ta iki mau?
1: Sing ngarepmu utuh Mbok Mbotro kiri.
0: Senajan kowe muni kiri ning aku tetep kowe kuwi Mbok Mbotro arep ngopo kowe, eh? Maju ya diajeng. Wong ayu, wong ayu. Waduh, wong ayu ku nek guyuwe kok kaya ngono. Kok nganggo cangkem. Tak uneke cangkem malah guyu. Ya. Pomotro. Kowe nampik karo aku golek rego sing piro? Malah kwalik aku. Nampik karo aku golek sing rego piro, Pomotro, he? Piye kowe, wong ayu, wong ayu, hm? Kene ya, kene. Coba. Lho. Aja kaya ngono kuwi ya.
2: Teko mangkono tenggaling Cinarito Krisi mamunggal kawi ganti ingkang kocapo. Sinten tenggang dumrojok dereng sarapan. Tedhak ira, Betari Durga saking Kahyangan Wonosari.

0: Phil.
1: Mbok Motro, kini mat jua yo. Mbok Motro, tetembungamu tok ganti.
0: Aku ki dudu Mbok Motro.
1: Ora iso aku. Kowe tetep Mbok Motro, kan? Kini maju kini.
0: Kini mung karepmu lah, neng aku diweleng karo dalange dapukanku Betari Durga.
1: Senajan kowe ngaku aku Durga ning tetep Mbok Motro, maju kini yo Wong Ayu.
0: Aku ki matmo to.
1: Ngono po.
0: Lho sawangen aku ki sapa wong wis dikandani. Aku ki Betari Durga.
1: Tak jiwit tenan, nar tak jiwit.
0: Aja to.
1: Aja.
0: Mak ya lara.
1: Kowe tak ulungke kowe kok dadak kaya ngono. Kamu pengen kene kene.
0: Lah wong ora tak ulungke kowe ya ngoyak ngono kok.
1: Tak oyak malah tok. Iya iya iya.
0: Iya.
1: Kok ngono kuwi to, ha?
0: Gure selawak.
1: Karupun kakang aja kaya ngono kuwi kok dadi kowe malah jentir-jentir kaya ngono.
0: Maaf, aku sedulure jangkrik kok. Ana Betari Durga ya,
1: maju.
0: Nek jentir.
1: Mbok Batra.
0: Kowe eling lho.
1: Aku ora edan.
0: Ora edan nyatane kowe deleweran kaya ngono kok.
1: Sopo sing deleweran? Aku omong biasa. Omong biasa aku ora delewer. Wonti to sing delewer ki aku ki. Kaya ora popo.
0: Oke, leh momong, leh momong ki nganti teng pecotot.
1: Pecotot ora metu banyune aku ki.
0: Tapi kok klebos?
1: Endi?
0: Kuwi.
2: Wang.
1: Oh iya. Hei,
2: iki njuk eling. Kowe njuk ra eling ra ya kelingan nek kuwi Cik Dewi Betari Durga kan njur terus. Is.
1: Aku
0: kok ben tutuk keledan.
1: Aku eling saiki jebul Eyang Betari Durga to iki mau.
0: Lah iya, mana ya wis tak kandhani to nek oke yangmu Betari Durga.
1: Karepku ki yang ya ben ngono lho.
0: Anjur sakane kuwi jenenge kok.
1: Awas cepet tutuk koyo ngene.
0: Aki artis.
2: Raden Aryut. Durso sono.
1: Sapa? Bure Surawa.
2: Bure Surawa. Dalange Ali Rawa ya.
0: Ora apa.
2: Sareng ngertos menika. Betari Durga. Lajeng nyuwun pangapunten kalian ngerakot.
1: Waduh, nyuwun pangapunten.
0: Iki kok terus ngerakot kok terus
1: medeni. Nyam nyam nyam nyam nyam.
0: Iki gelungan sih kok terus ngekepal.
1: Saking remen kula utawi ajre kula malah kula pangan.
0: Tangan ini ya Bure Surawa.
1: Iya, katus putih.
0: Nek pacar ini kita seneng udang cuciring wanita.
1: Iya, sampun. Sampun.
0: Ini nak ya mawas diri.
1: Tegesipun katus putih.
0: Yang pancen sing kok tresnaniki Sembodra. Yang golek i nganti ketemu Sembodra. Orang kok terus sakit sekele. Ya iki untung mengaku. Lah sakumpama ning dalan. Ketemu karo bakul kacang ngopi ya terus tak rame Sembodra.
1: Mboten napa-napa. Kulo meniko menawi sampun kados katon meniko sinten kemawon purun padhe menawi.
0: Lah iki kowe ra jenenge ora gandrung karo Sembodra nek terus anane.
1: Ning meniko wis tak etok-etok kulo nggih Sembodra dados kulo meniko wis keton Sembodra kemawon.
0: Kowe Bure Surawa ngawur ngono wae wis
1: cerita. Yang Betari.
0: Piye
1: kaki? Kados pundi caranipun kulo saged garwa Sembodra.
0: Gampang.
1: Ih.
0: Sembodra wanita kowe priya? Kowe tresno Sembodra durung tresno ki engko bab katresnan ki gampang.
2: Teko mangkono dereng dangang ya samya imbal
0: wicana. Suluk meneh.
2: Betari Durga kalian Raden Bure Surawa. Kraos. Sinten ingkang tedhak? Wonten ing Marcapada. Suduk pangudal-udal, petoron terodo merepeki. Betari Durga kalian Raden Bure Surawa.
0: Aduh kaki. Kita pertanyaan nyono. Kita

0: PM itu.
1: Sinten meniko? Sinten meniko? Kelek. Kelek, berkencong, waru dulu, hulung, ayo dulu.
0: Jemane mengguk. Malah ngulai waru doyong ki merga mambengi kena ya kae.
2: Jeneng ulun merepeki jeneng kita.
1: Kualik mboten meniko. Kualik mboten jeneng ulun merepeki jeneng kita meniko kados pundi?
2: Awit jeneng kita krungu rundingan jeneng ulun.
0: Mbok wis ben sak isane wae le omong. Awit iso mangsuli nek ora dinengke wae.
1: Wae yang rada ta. Yang nrodo
2: kaki bure serowo kita.
1: Kula pripun niki yang bedari?
0: Ayo apa ya mangsuli.
2: Menika Ewang Bedari Durga sampun ngrumiyini wonten Cindhe Kembang.
0: Lah iya aku merepeki iki lho bure serowo iki nek gandrung-gandrung aku nek ra mentala ta wong ra ana wanitane kok gandrung-gandrung terus
2: kula aturi inget yang bedari.
0: Aku ora seneng kok
2: sing seneng. Ing menapa merepeki wonten Cindhe Kembang Dewi Bedari?
0: Ulun ki nek mek paring pitulungan karo kaki bure serowo.
2: Kersanipun bure serowo kados pundi? Kados pundi?
0: Timbang edan rama sing digandrung nek terus aku sing nyedak to.
2: Bure serowo paring gandrung kalian sinten?
0: Donge ro sembodran ning anane meng aku ya ben.
1: Sinarsa ngaten kula purun kok, Yang. Purun.
2: Ulun ngerteni.
1: Ih,
2: bakal ndak aturake ana ngarsane adik guru awit yang Ewang Bedari Durga ngewangi Bure Serowo. Ngono to.
0: Pancen, aku njambangi kabeh sak laku jentrene kaki Bure
2: Serowo. Weh, dadi atur ning artane adik guru.
0: Loh, arep ndi kuwi?
2: Aturke.
0: Aja.
2: Ya ben.
0: Nek ora kena tandhake

0: Nikoto warnani Rodewi Woro Sembodro nembe nganggi kadok kadok dowo Sembodro ditinggal Janaka iki biasane susah ning seneng diwalek saiki ceritane
1: ya
0: awit apa Janaka tugas dinggo negara Ngindra Prastha
2: iya to
1: ngendi Ngindra Prastha
0: Ngindra Prastha iki Amarta
1: Kang Mas Harjuna tindak neng negara Ngindra Prastha wis pirang-pirang dina kok ora mulih malah ge arep ngrembug butuh pirang-pirang
0: nyumbang barang to kuwi
1: Lah iya kok
0: ngundang gareng karo Petro nah
1: nolo gareng gareng iki ndi kok ora gek metu-metu
0: yo karo Petro ngundang cican ngundang cican
1: Petro
0: ngundang nyang
1: iya kuwi omong apa ngono kuwi
0: ngundang nyang
1: kok lek omong kok
3: nyang Petro sapa Pak Dalang
0: kowe
3: iya
0: iki garenge
3: garenge aku
1: Petro kantong bolong
3: ulah
1: kok suarane kok njir Kang
3: mboten napa-napa to
1: wis pirang dino Kang Mas Harjuna iki tindak saka Taman Madukara truk
3: nek rumangsa kula lho lho mengkirin dume batur kok njuk le ngundang kok njuk ming truk ra yo digenepi kok
1: Petro
3: nek rumangsa kula niku yo sek rong taun sama nujane kesuwen le teng omah. Lah ditinggal suwe-suwe.
1: Kok kesuwen njur piye?
3: Lak boleh.
1: Apane Petro?
3: Lho tekse niku pulih awake le maune ditinggal kuru terus dadi lemu malih ngeten lho dadi pulih.
0: Garenge nek ra timbali arep mulih.
1: Engko dhisik nala gareng. Nala gareng.
0: Hah?
1: Gareng kok mahe
0: piye kok mbel
3: ra yo omongane nolo gareng iki ya sing serius kok
0: wong kok mangkono to Dewara Sembodra sareng nimbali Petro kalan gareng gareng kalan Petro seneng seneng
3: seneng seneng
0: timbang nganggur yo rilek ayo cangkriman
1: timbang nganggur yo rilek ayo cangkriman
0: jeden wong
4: apa
0: meeting tresno jalarane saka apa
4: Witeng tresno jalaran saka kulino.
1: Ngene iki ong iso
0: ndek. Kowe keren. Ana abang mesti wae ana ireng.
1: Ana nggon padang mesti wae milih nggon peteng.
4: Kuwi.
1: Napa?
4: Bab gampang jiwitane.
0: Kok milih nggon peteng iki lho rungi.
4: Ora samun to.
1: Purwakandine iki eng-eng ngono lho. Nek iki iki
0: ya. Coba kita cangkriman. Ayo.
1: Cangkriman,
4: ya, we. Ya coba, ayo. No,
0: aing temen ono gedang nunggang kupu.
1: We, ngendi ana?
0: Kok lucu.
4: Gedang nunggang kupu ki tegese piye?
0: Kupu gajah wis genah, gedang raja wis cetha, kalau kae ono raja nunggang gajah.
1: Ngendi?
0: Wujud ireng nek didilat krasa legi.
1: Ra ono. Kuwi apa bedekane?
4: Ono.
1: Apa?
0: Bede anenda sepur di kerucuk jurung
1: malah anjur sepiro jurung kuwi
0: coba sudah sepur kata dilatih atau kerucuk gula saya lagi tenang kuwi belum pun dilatih sudah sepur
1: emang mbak kuwi kuwi dilatih dewe
4: belum pun dilatih tak dilatihnya apa
1: dilatih apa
0: ringkik sangpang
4: kori bungkik temangsa ngepang
1: gini pinter
0: cewok kosok
4: Pace krowok nongko boso
1: ini iso
4: so
0: rundul pati
1: apa? Apa kuwi?
4: Sing cedah
0: rundul pati
1: kuwi apa?
4: Jeruk kembandul disawati
1: senya pati sapa?
4: Mbuh terus ke?
0: Diwarengko
4: gede tawa ireng meka
1: panan apa kuwi?
4: Saisa aku tombok kuwi
1: ama dulak nanok kong
0: gerbong tulis
4: pager kobong watune mendelis
1: dikapake
4: tisik-isik ben
1: ben apa kak?
4: Ben klimis
0: yeah. Mana

0: Penak banget lho.
1: Sapa kuwi kok
0: penak banget?
1: Penake sapa?
0: Iki mau nembang apa? Nembang apa? Nembang apa? Nembang apa? Ayo ayo kowe.
1: Ayo. Kae. Nembang apa?
2: Bapak ne ora.
0: Penak banget.
2: Sing penak napane mo?
0: Nembang apa reng? Ayo nembang apa kowe?
2: Nembang
0: apa?
2: Nembang penak banget.
1: Mangantel.
0: Terus. Ilah. Hei, biar anak kita
1: berenang. Sreme, merang. Mangan lo tak? Bi, anggo lo tak bareng?
2: Tidak.
0: Mangan telek. Hei, wong tua disuguh koyong.
1: Mangan lo tak?
0: Oh, lo tak. Terus.
1: Gulane ireng.
0: Hei, gula ireng.
2: Gula aren.
0: Gula gupa apa kui gong? Gula ireng.
1: Mangan tahu, lemean merang. Mangan lo teh gula ne ireng. Terus piye? Duwe bojo ayu kok kerep ilang. Bareng duwe bojo elek kok metang meteng.
0: Aku kelingan ke zaman nom biyen aku. Pancen aku tau ruh. Ya. Bagong apik. Ayo reng kowe reng. Terus gareng kowe pop itu.
2: Aku ki gareng emang.
0: Rupamu kok saiki kaya ngono tongke.
2: Ledeng mo.
0: Penak banget. Ayo terus.
2: Sing penak apane mo?
0: Kuteke sing larase penak banget cocok karo gamelan.
2: Aku deg-degan mau kowe muni penak.
0: Ayo terus ki.
2: Mo.
0: Aduh, ngati kembrok biasa.
2: Mo. Apa to? Kowe iki wong tuwa apa bocah to?
0: Saking senengku ngger, saking senengku
2: wong wis tuwa
0: kok. Kabeh kok do penak banget.
2: Dadi kabeh iki malah tok jajali.
0: Penak kan.
2: Kondo nyanyi to?
0: Ayo terus ki. Ayo. Bagong nembang nek kowe.
2: Ora mo. Aku arep nduplak kowe.
0: Wong tuwa arep dilotheki apa kuwi?
2: Eh ayo kowe truk. Ya saiki kae.
0: Ndoro. Heeh. Ora sembo truk mek meneng bae iki piye. Ngger kowe aja seneng-seneng, aja ada bunga-bunga ngger. Ayo saiki coba kuwi Ndoro. Sopo? Ndoro.
1: Karo nderane
2: kae. Ndoro Sembotro.
0: Ndoro Sembotro iki wis kondang iso lagu-lagu
2: utawa iso pinter
0: iso nembang
2: pinter
0: monggo ndoro kula aturi nembang.
1: Oh iya saiki tembange bareng
0: kowe penak banget.
1: Urung
0: ngene
1: kae tembang
2: kareng jupukna pukul tak pukule ngene
1: ana tembang kae kula warga rinancang kae. Ayo
0: aku urung iso. Ayo dirungok kabeh keluarga rinancang.
1: Ayo kowe kabeh do joget lho iki engko. Hai Petro.
0: Ayo reng.
1: Bareng, ayo bang.

0: Iki penak banget meneh.
1: Lek megol bokonge gembos.
0: Aku malah kelingan tarian.
2: Gembos piye?
0: Penak banget.
2: Kowe mau gak ra joget?
1: Karep. Joget aku malah semlengeren kaya delok.
2: Piye?
1: Bapak lek joget kaya mentrok.
0: Kaya pitik balik. Bokongku tak egolke sak kayange.
2: Kok le megol piye?
1: Aning sarunge mau ambune tekesan toke.
2: Bambang nguning kula warga menyang ing tambe awe kamulyan. Kasarasan Romo ibu manggon ora susuan. Mau kok malah susuan?
0: Susuan ki penak banget sih.
3: Monggo ndara kula derekaken.

0: maaniro mungkal gerang. Alisiro nanggal limolas mubeng ing punika to warnaniro Dewi Wara Sembadra den tilar Janaka kisah tindakira sampun tebih saking praja ngancik tepining wana ngambah wukir sengkan-sengkan punakawaniro tiga kesel ingkang setunggal mboten dados iki nderekaken namung setunggal dareng tok punika to warnaniro Dewi Wara Sembadra sampun wonten sak lebeting wana karo gareng.
1: Aduh, nolo gareng.
2: Kula.
1: Iki wis tekan alas ngendi, Reng?
2: Alas menika wono to.
1: Lah iya.
2: Lah nggih.
1: Alas ngendi nolo gareng?
2: Nggih riki niki.
1: Lho aku ki tekon sih. Tekon alas.
2: Alas gung limpang limpung.
0: Gareng datan ngertos alas pramila dalang hanjelasaken. Alas ruban.

0: Nolok gareng.
1: Sampai nampun cengengesan,
0: Doro. Lo aku kok kaya krungu suarane Mak Hehe.
2: Canda.
0: Aduh, jadi canda.
2: Canda.
0: Gareng.
2: Ulah.
0: Turung-turung kok wis nyandak ki arep tok kapakke.
2: Mbok mutru.
0: Apa Kakang Brisrawa?
2: Ayo.
0: Ora ya Sida Brisrawa.
1: Sida wit Sida Brisrawa.
2: Sida arep ngopo? Aku Brisrawa.
0: Apa kowe kok metokke lakuku?
2: Mos lawas gonso ngampet.
0: Gareng.
1: Pripun?
0: Ngampet apa takon nono?
1: Ampun apa
2: iku? Kepengin tok ladeni Mbok Mbodro.
1: Saman tukang batu napa? Saman sinoman to?
0: Ayo tutu kok.
1: Kok kan ladeni.
2: Coba ladeni nono saiki. Kaya ngono.
0: Kakang Burisrawa.
2: Opo?
0: Kowe dudu kowe ajibanku yen aku ngladeni kowe kuwi.
1: Sampan ben usah melu-melu. Burisrawa tak ladenane.
2: Mo.
1: Ombo banget.
2: Mo.
0: Kok kaya ngono suarane?
1: Tak ladenane Burisrawa.
0: Nganggo apa, Gareng?
2: Nganggo linggis mo. Nek ora mbok putra aku gemil.
0: Gemil iki tembung apa,
2: Nek? Saking gemange gemil.
0: Ay. Kakang Burisrawa.
2: Opo diajeng e?
0: Kok apa sliramu ora presa yen aku iki garwane Pangeran Harjuna?
2: Mergo aku wis ngerti aku terus mempeng.
0: We, kok njur
2: mempeng? Ayo.
1: Biasane
2: ayo coba kaya ngopo?
1: Mempeng mangke rusak zaman pun mboten sah mawon.
2: Ora apa-apa aku ora bakal ngrusakke apa-apa.
0: Ora rusak.
1: Zaman aku dikapakke.
2: Ayo kene.
0: Tidak itu.
2: Ndi kok ngopo?
0: Aja. Aduh, mah Gareng.
1: Ndi kok ngopo?
2: Ayo.
1: Nek sampean ajeng setiar
2: Reng
1: kula.
2: Kandhane Reng. Kene gek Reng.
1: Engkal kene. Sampean ajeng setiar mangladeni nika.
0: Kakang Burisrawa.
2: Opo diajeng he?
0: Tanganmu kok serawean. Kok sajak sembrono iki sih kanggo sikilku.
2: Ndi sing ora kanggo liyane sikil.
1: Weku glo ora kanggo glo.
2: Mo.
0: Kok Burisrawa kok
2: kaya ngono. Reng. Kue kue batu itu Reng.
1: Yeah.
2: Coba aturono supaya gelem ngladeni aku.
1: Sampean mangkuru nek arep anak wedhus gembel.
0: Ma aku kok wedhus gembel.
1: Lah kaya ngoten kok ajeng mundut garwa sampean ora trep to niku. Monggo sampean pun nonton garwane. Ndoro Janaka mon bagus ora jama-jama kok.
0: Oh, cepak wurung aduh kelakone nek aku kok ngladeni Kakang Burisrawa. Kakang Burisrawa, jadi cekeli tanganku iki to. Mati aku, Reng. Tolong Gareng.
1: Ampun Riku.
0: Yo kalah.
1: Samane kena napa?
0: Lah iki ngapun bae iki.
1: Urung kapak-kapake kok.
0: Kukune dawa-dawa ora tau diketoki.
1: Mboten napa-napa sarenggo ngetoki ora ana kok.
0: Oh, malane sembrono. Glo-glo, tak mentel

0: wong ayu
1: kok dadak goleki rakane to
2: jemene ngono ya. Aku yo to yo kepengin ketemu karo katresnanku jebul malah ning tengah dalan.
1: Ten dalemon
2: penak-penak. Karo Kakang Burisrawa, Kakang Burisrawa.
1: Sampeyan ora gelem yo kukang kekeng.
2: Lah kuwi nekat e jiwiti terus.
1: Ah cerone nekat wong golo wis
0: kok. Jiwit nganggo
2: catu. Mripate kok abang yo, Teng.
1: Ditah

0: Kakang Kuresra.
1: Ayo manut to maju wong ayu.
0: Aduh, aku dadi garwamu, tenan seneng kowe susah aku.
1: Susah piye wong ayu?
0: Ora sudi aku wis kagungan garwa dhewe Pangeran Harjo.

0: Unti mas
1: peloh
2: gerah penggaliro Dewi Woro Sembodro datan kuat ngam.

0: Kintak waspada ake koyo diajeng woro sembodro kok heking.
1: Pangeran Arjuna, aduh mati aku pangeran.
2: Ngapa ta?
1: Ngapa? Mati aku dioyak-oyak, dioyak-oyak wong lanang.
0: Sopo sing oyak?
1: Lah kae malah merene nolok gareng.
3: Praptaniro Raden Burisrayo. Mulajak tanpa sarapan.
4: Ayo maju dene, ayo.
1: Sesbunti Pangeran Arjuna.
0: Kakang Burisrawa.
4: Imas Janaka. Apa?
0: Wis ping pira?
4: Takonono Dewi, takonono Dewi.
5: Saksinipun kula dereng napa-napa.
0: Ling oyak-oyak aku rate kon piye-piye.
4: Sepisan.
1: Lho, kok sepisan piye ta? Wong wis sing bola-bali kok.
4: Kowe kok malah kondo Dewi.
0: Ayo Kakang Burisrawa kowe kudu bali ora kena mbacutake ngepek karo diajeng woro sembodro.
4: Kowe ngalang-alangi sing tadi laguku sing tadi karep wae?
0: Iya.
4: Sembodro tak jaluk.
0: Ora oleh saiki mbuh sok.
1: Loh.
4: Panteni Janaka, kapan le ora oleh?
0: Kudu bali nang cindhe kembang sabet ki mberbatan.
4: Ora gelem.
0: Mustakamu.
4: Mati dening aku. Ayo. Wah, ayo, Janaka. Tambah dulu tanganku, eh? Mati kau.
0: Atos banget, Burisrawa.
4: Pancen tak atos-atos ki. Ayo.
1: Ada, Pangeran Arjuna.
4: Ayo, ganti kau.
1: Burisrawa limpeh kilo Pangeran.
0: Kuwi ajiopo iki Raden Burisrawa, Kakang Burisrawa.
4: Ayo walesen aku, Dimas Janaka.
0: Kuwi la mulane atos banget.
6: Lae.
0: Bareng tak.
6: Lah yo ngene iki kaki Burisrawa. Carane perang iki yo ngene iki.
0: Mbasan tak injen nganggo Surya Kontra. Terang ketok banget diajeng woro sembodro.
1: Kula Pangeran Arjuna.
0: Pikir koso banget awake dhewe sebab sik ndampingi Dewi Bertari Durga.
6: Wis ta Janaka, bojomu ki nehno wae sesuk kowe ngepek aku.
0: Ayo.
1: Terus pundi pangeran panjenengan badhe dipun kersakaken yang Bertari Durga mbok purun timbang ra deduwen.
0: Diajeng ojo
4: diculi-culan
0: ojo dadi atimu diajeng woro sembodro.
1: Kula pangeran
0: moro Bedari Durga tak cobani.
6: Dadak nganggo dicoba barang ngene lho Janaka.
0: Dicoba omong-omongan.
6: Aku ki ditangisi karo Burisrawa. Burisrawa ki nek tresno to karo sembodro.
0: Iye Wang Bedari.
6: Aku ini nehna Burisrawa. Mengko nek kowe kepedhotan katresna mengko aku ngono lho.
4: Janaka, ulungno Janaka.
6: Timbang aku ki.
4: Garwamu ulungno.
6: Jampangi lakune Burisrawa ki nek
4: kaya ngopo? Kaya ngopo?
0: Ayo mbradat wae diajeng.
1: Badhe tindak pundi pangeran?
0: Meneng wae tok-tok omong ning ayung limpek kekae kaya nonggon peteng mengkun drekem neng kono.
4: Ngerti aku ngerti. Ku arep dekem nanggon petengan.
6: Aja kuwatir engko nek wong ora do dekem ka aku saka dhuwur nemblis.
4: Mangkin dekem kali kula yang dari.
1: Oh lagene Kakang Burisrawa ki kersa karo yang Bedari mbok wis ndang kek gelem.
4: Gelem nanging rak wis jeleh to. Alung kowe.
1: Lho kok tembunge kok jelek.
0: Ayo
4: tegese aku kuwi
0: Jengworo Sembodro jeng ngurus wong sing cerewet.
4: Janaka ulungno Sembodro.
0: Ayo kae kaya ana urung-urung.
6: Mesti arep dileboni iki.
0: Kowe nggawa senter apa?
1: Lah inggih mboten ngaten pangeran.
0: Ayo mbradak.
6: Wis tak Buris Rawa gek kok cekel ngono kowe iki piye to?
1: Mbak, pangeran.
4: Yang Bedari.
6: Piye Kaki?
4: Kados pundi kula saged garwa kalian Sembadrongga?
6: Lah lipat teman kok. Janaka pancen lipat sing wedok diseret digawa mlayu. Aja kuwatir Bresrawa. Ayo

0: mlebu alon-alon diajeng woro sembodro mlebu kene alon-alon.
1: Mlebu dateng pundi pangeran?
0: Iki terowongan iki.
1: Aduh, mboten kemawon papanipun sepi sanget.
0: Meneng wae iki mengin ndelik awit kowe dioyak-oyak bure srowo tak gawene jimat lawanging urung-urung atak nei omah honggo-honggo.
1: Lajeng kersanipun kagem menapa?
0: Bendarane ora dileboni awake dhewe.
1: Oh, inggih pangeran.
0: Wis.
2: Nyedak-edake.
1: Pun kenging napa?
0: Wis tak kei omah honggo-honggo.
1: Kok gelis
0: saya peteng to?
1: Inggih peteng sanget pangeran.
0: Ayo ayo.
1: Napa?
0: Nerus ke laku wong iki ana dalane.
1: Aduh, napa?
0: Kowe mesti nyandak sing ora-ora.
1: Mboten, wong kula mboten nyepeng menapa-menapa kok. Aduh, pangeran papanipun kados ngaten.
0: Yo men. Yo men.
1: Anje. Mboten wonten mriki kemawon ngaten.
0: Ora durono.
1: Lah inggih wonten papan ingkang radi banar ngaten pangeran. Aduh pangeran, kok wonten rek kembang
3: gemeng lho. Kayak wong loro kedhot
4: teh. Wei.
3: Jengguluk galuk.
4: Puti menika.
3: Edon dodok.
4: Wih.
3: Loh.
4: Dodok.
3: Janaka kok ilang?
0: Loro sembodro kowe ketok nek ndodok jengking.
4: Remen sangat kula ningali sembodro menapa menika wau.
3: Jengking.
4: Ketinggal
1: napa mboten pangeran
3: bure serawa nek seko kene cetha gila bure serawa seko kene cetha banget
4: panggenan pundi wah ketinggal regeng sangat ya
1: pangeran Harjuna
0: ayo disengkakake
4: yang bedari kados pundi menika
0: aja dadi atimu
4: menapa dipun lebeti urung-urung menika
0: aja dadi atimu kakang bure serawa
4: Dimas Janoko
0: kowe tak imeng-imeng
3: kaki bure serawa
4: kulo
3: kowe ora perlu kepengin TKT dheweke ning jero wong loro ade ning jaba ya wong loro kok
4: monggo kalon kulo ndok saking remen kulo
3: ayo kaki ayo ditutupi ayo
4: ya

Coro guru penyarian pating talusur meduniro seko kayangan uya-uyaan disik-disikan mengarep delok

0: Pokong ira medal-medal pokong ira Lurah Badrana ya
1: lah kok kowe kok Kakang Semar
2: ayo kowe karo aku tanding kowe ayo har ngopo kowe
1: mbok wes kowe iki kok senengan anger ketemu kaya ngono.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Kok malah ngepot?
2: Iya, iya, iya, kowe.
1: Obah ning bokong etok.
2: Iki menggon bokong nek liyane ambyar kowe. Ayo, ayo. Tak kepot bokong, ayo.
1: Kakak Semar.
2: Ayo saiki kowe bali. Bali.
1: Aku bali ning wajo kondo-kondo lho iki mau ya.
2: Ora, aku ora kondo nek kowe tak timblis. Ayo. Bali, ayo bali.
1: Ya, aku bali makayangan ya.
2: Sok menawa aku minta kaya ngono
1: kuwi. Wajo kondo-kondo ya. Andam Selamat ya, Kakang Semar.

Abang Po, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Zahrina Nurbaiti mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jakarta yang mendeklarasikan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber melalui instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026. Menurutnya, target mengurangi pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang hingga hanya menyisakan residu pada Agustus mendatang merupakan misi besar yang harus didukung kesiapan infrastruktur pengolahan sampah di hilir. Ia juga menyoroti kesiapan pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menjelang penerapan larangan open dumping mulai Agustus mendatang.

Beralih ke berita lainnya, Bang Po, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat langkah menjadikan Gunung Tambora sebagai UNESCO Global Geopark dengan menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan salah satu program penguatan yang penting dilakukan melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai memiliki dan menjadi penyangga utama ekosistem dan biodiversitas Geopark Tambora. Saat ini pihaknya telah merepresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim penulis UNESCO secara daring pada Rabu lalu, dan ia juga menyebut Tambora adalah forgotten gem atau pertama yang terlupakan dan selama ini belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal memiliki kekayaan geologi, sejarah, budaya, dan biodiversitas yang sangat besar. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masuki jam 1 siang di siang hari ini ya, masih menemani Bang Po tentunya sampai 2 jam mendatang, jam 3 sore bareng Ayu Poli ya di siang hari ini ya. Semoga sehat selalu Bang Po, apapun aktivitasnya di tengah teriknya matahari kali ini, tidak bikin pening kepala gitu ya. Ketawain aja dah Bang Po kalau misalkan ada sesuatu hal kayak enggak sesuai realita, tapi kita pengennya nggak kayak gitu, ya udahlah, itu udah jadi rezekinya kayak gitu mah, ketawain aja. Tapi kalau ngomongin ketawa-ketawa nih, Abang Po tipe orang yang gampang receh ya, atau gampang ketawa, atau justru selera humornya tinggi jadi susah nih buat ketawa gitu ya. Kan ada orang yang kaku gitu ya, aku jarang ketawa Polia misalkan, kenapa emangnya? Iya gak tahu, selera humornya mungkin terlalu tinggi, mungkin aja bisa jadi gitu ya. Atau aku jarang ketawa soalnya apa namanya dimarahin istri mulu, jadi jarang ketawa, bisa jadi. Nah kira-kira Bang Po ini tipikal orang yang gampang ketawa, atau justru selera humornya tinggi sehingga susah ketawa nih? Bisa dicerita di Maria di 0812-112-4928, atau teleponnya juga boleh nih Bang Po di 0213504510.

0: Dalam perjalanan sejarah tanah Papua, pada zaman dahulu perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Tas ini memiliki simbol perdamaian, kehidupan yang baik, dan kesuburan bagi masyarakat Papua. Noken atau tas Papua merupakan warisan budaya nenek moyang yang melekat pada diri masyarakat di ujung timur Indonesia. Noken memiliki filosofinya sendiri, terutama bagi perempuan Papua. Setiap suku yang ada di tanah Papua punya ciri khas, termasuk bagi suku Tehit.
1: Di dalam suku Tehit, noken itu melambangkan arti sebuah kasih. Karena dia
0: Suku ini adalah satu dari 200-an lebih suku yang ada di Papua. Orang Tehit hanya membuat noken dari kulit kayu yang hanya tumbuh di Kabupaten Sorong Selatan. Noken merupakan tas asli buatan perempuan-perempuan di Papua dan memang hanya mereka sajalah yang boleh membuat tas ini. Dahulu, perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Jika seorang perempuan Papua belum bisa membuat noken, maka ia dianggap belum boleh menikah. Selain itu, noken memiliki arti tentang kasih dalam kehidupan suku Tehit, kata Bapak Mihal Momot, selaku Ketua Dewan Adat suku Tehit.
1: Karena dia menampung seluruh perekonomian, kebutuhan hidup rumah tangga, dan masyarakat. Dan noken itu ketika dididik secara lokal pada masyarakat di sini, pada beberapa perempuan-perempuan. Jadi seorang perempuan itu harus punya kewajiban, harus tahu membuat noken. Nah, kalau dia sudah bisa tahu membuat noken, maka dia punya persiapan untuk bagaimana menata masa depannya lebih baik. Dalam arti pertumbuhan keluarganya. Berarti dia sudah bisa disiapkan untuk dikawinkan. Karena dia sudah bisa sanggup mempersiapkan keluarga barunya.
0: Noken biasa digunakan oleh masyarakat Papua untuk kegiatan sehari-hari. Noken yang berukuran besar digunakan untuk membawa benda-benda yang berat seperti kayu bakar, tanaman hasil panen, barang belanjaan, atau bahkan bisa digunakan untuk menggendong anak. Budayawan suku Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Agustinus Tesia menyebutkan fungsi dari noken Tehit diantaranya sebagai gendongan bayi atau membawa hasil kebun dan ternak.
2: Noken Tehit ini kan dibuat dan dianyam dari kulit kayu yang berguna untuk mereka isi parantara yang mungkin ibu-ibu kah dari kebun atau dari hutan datang isi sayur atau kayu bakar yang mereka bawa. Itu yang disebut apa noken Tehit itu. Nah, terus ada noken hias juga yang dibuat dengan tangan orang Tehit ini dengan macam-macam anyaman-anyaman dari kulit kayu ataupun bambu, mereka anyam itu sebagai noken Tehit.
0: Keunikan dari noken adalah cara dibawanya. Noken dibawa dengan menggunakan kepala, tali tasnya dipakai di dahi, dan kantong tasnya menggantung di punggung orang yang memakainya. Karena keunikannya inilah, noken ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 4 Desember 2012 lalu. Fakta ini juga mendorong pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berupaya menjaga kelestarian noken.
3: Langkah-langkah dari pemerintah adalah memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok anyaman, ukiran untuk dapat melanjutkan ini ke dalam sanggar-sanggar. Khususnya di Sorong Selatan kita sudah bentuk sanggar di tiap-tiap distrik. Sanggar ini untuk merawat, menjaga bagaimana kelestarian budaya yang ada di tanah ini. Sehingga jangan sampai punah dengan perkembangan dan modernisasi yang sementara berkembang ini.

0: Kenyataannya, keberadaan tas noken kini tidak sebanyak dulu. Masyarakat lebih memilih tas yang dinilai praktis. Kaum perempuan saat ini juga tidak banyak yang tertarik untuk membuat noken. Padahal, noken mengandung banyak nilai, seperti nilai budaya, sosial, dan sejarah yang panjang. Seharusnya noken mendapat tempat yang istimewa karena tak bisa digantikan dengan kantong atau tas lainnya. Saya Deli Tambunan, mewakili kerabat yang bertugas untuk Perempat RRI mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Halo Abang Po, aku ini Susan. Stay tune terus ya di Perempat FM. Suara

Abang Pak, jadi gimana nih? Abang Pak tipikal orang yang suka ketawa hal-hal receh atau justru sulit buat tertawa? Karena ada sebuah riset nih Abang Pak ya, ngomongin soal ketawa, ada sebuah riset membuktikan tertawa selama 20 menit ini membuat kesehatan jantung meningkat. Kok bisa kesehatan jantung meningkat dengan kita tertawa gitu? Karena dengan tertawa ini menyebabkan jaringan di lapisan dalam pembuluh darah melebar, dan hal ini meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh secara signifikan ya. Dari studi University of Maryland Medical Center ini menunjukkan bahwa tertawa memiliki efek yang mirip dengan latihan aerobik ringan atau penggunaan obat statin. Itu mengapa baik ya untuk jantung gitu. Ini yang terjadi ya saat kita tertawa selama 20 menit dalam studi American Heart Association atau AHA. Ini menyebutkan kalau misalkan ketawa itu aliran darah bisa meningkat hingga 22% saat seorang tertawa terbahak-bahak gitu. Jadi tubuh tuh melepaskan ini ya, melepaskan endorfin yang membantu melawan hormon stres seperti kortisol yang menyebabkan tekanan darah turun. Jadi gimana nih Abang Po, apakah suka ketawa gitu ya? Yang dari tadi nelpon lewat pas Ayu lagi lagu, coba dah ditelepon balik ya di 0812-112-4928 di WA-nya atau di line teleponnya juga boleh di 0213504510. Ayo tunggu komentarnya ya Bang Pak ya.

Abang Po, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan

jam suara budaya Jakarta. Ngomongin soal gampang ketawa, ya jujur tipikal orang yang receh. Ketika apa-apa aja diketawain gitu ya. Tapi beda konteks ketika kita lagi bercanda sama temen. Itu Ayu juga mikir-mikir sih, kalau ngetawain sesuatu hal yang mungkin kurang enak didengar, Ayu juga gak ketawa gitu. Tapi yang maksud Ayu di sini gampang ketawa tuh kayak ada hal lucu dikit aja ketawa gitu ya. Yang penting jangan ketawa di pinggir jalan, ambil jalan-jalan aja Bang Po, ntar dikiranya orang gila lagi ya. Selain ketawa bisa mengalirkan darah meningkat sekitar 22% ya Bang Po ya. Saat kita tertawa nih, tubuh melepaskan endorfin yang mampu membantu melawan hormon stres seperti kortisol yang menyebabkan tekanan darah turun. Jadi ketika kita ketawa tuh justru membantu itu ya, paru-paru ini akan mengambil lebih banyak oksigen yang kemudian dialirkan ke jantung. Ya tentu ini juga bisa ini ya, membuat penyerapan oksigen oleh tubuh kita juga meningkat. Abang Pok sendiri gimana nih? Kalau kata Bang Sidik, Ayu tipikal orang yang receh, gampang ketawa. Ape aja kayak Ayu ketawain Pok Lia. Padahal gak lucu, tapi Ayu suka ketawa aja gitu ya. Berarti Ayu sehat dong. Bener juga ya. Iya juga, karena emang dari sebuah risetnya tertawa selama 20 menit membuat kesehatan jantung meningkat. Kok bisa? Nah tadi beberapa penjelasan juga udah Ayu sebutin gitu ya, karena aliran darahnya jadi lancar gitu. Abang Pok sendiri gimana nih, tipikal orang yang gampang ketawa atau justru susah banget buat ketawa, jadi orang kaku amat Abang Pok? Dilemesin lah ya. Jangan terlalu kaku dah. Bisa dimari, Ayu masih menambang Pok sampai nanti jam 3 sore ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Thought of Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal orang yang gampang ketawa, suka receh gitu ya. Dikit-dikit ketawain gitu ya. Jadi kalau dari Posidi sendiri bilang, katanya ketawa paling kenceng kalau lihat ini, kucing goyang di TikTok. Di TikTok itu kan lagi rame emang kucing goyang itu ya. Ayo juga ketawa sih. Kayak stiker aja sebenarnya, cuma kayak goyang-goyang gitu, jadi lucu aja gitu kan ya. Ada Bang Ja di Jakarta Selatan. Saya suka ngelawak sendiri Polia, tapi kalau temen yang ngelawak garing pun tetap diketawain. Jangan-jangan ini menghargai doang, ini menghargai temennya ya. Kasian kan kalau temen yang ngelawak gak diketawain. Ada Bu Wigati Wonosobo. Bu Wigati Wonosobo, gak juga sih menurut saya ketawa gak tergantung hal besar atau hal kecil, tergantung pribadinya orangnya aja. Kalau emang suka bercanda, sering hal ringan yang terlihat kecil bisa jadi tertawa. Yang penting jangan ketawain tentang privasi seseorang. Itu namanya bercanda dengan maksud menghina. Nah ini yang maksud Ayi gitu ya. Kadang kan orang tuh kan walaupun selera humornya ini ya rendah, atau mungkin gampang ketawa gitu orangnya ya, tapi kalau untuk hal-hal yang sensitif, kalau bisa ya jangan ketawa gitu. Jadi kita ketawa juga tahu tempat, walaupun suka ketawa ya. Walaupun suka ketawa tapi harus tahu tempat ya. Ada Bang siapa nih? Bang Iyo. Bang Iyo di Jaksel. Kalau diajak bercanda cuma bilang oh gitu, lucu ya. Oh gitu, lucu. Gimana maksudnya? Oh, mungkin ini ya, orang-orang yang kaku nih. Bang Iyo nih termasuk orang yang ini ya, kaku, sehingga kalau misalkan ada orang yang kelawak malah dihiraukin aja gitu ya. Kasihan juga Bang, tapi Bang temannya kalau dikacangin gitu, mereka kan niatnya mungkin menghibur gitu kan ya. Nah, kalau Abang Pak sendiri gimana nih? Ayo masih nemenin Abang Pak sampai jam 3 sore nanti, tentunya di Mari di Jakarta punya cerita.

0: sedap bener. Wangi apa, Cing?
1: Ini Encing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Encing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Encing lo. Eh, lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing.
1: Iya dah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik. Abang Po, jangan lupa dengerin terus.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawane mrene.

0: Sebenarnya aku mau tanya.
1: Tanya apaan?
0: Tapi kalau Simbah sudah ngantuk, ya udahlah, nggak apa-apa.
1: Belum le. Santai saja lah. Kamu mau tanya apa? Takono ora apa-apa, ora bayar.
0: Beneran nih Mbah, makasih ya Mbah. Jadi gini Mbah, kemarin kan aku study tour sama teman-teman aku ke desa wisata Mbah. Nah, salah satu sesepuh di desa wisata itu.

0: kamu sudah tahu kata kuncinya. Jadi begini le, desa mawa coro, negara mawa toto itu artinya setiap tempat di dunia ini pasti punya adat istiadat atau peraturannya sendiri-sendiri. Misalnya, kalau di kampung kita ini setiap hari Minggu pasti ada kerja bakti bersih-bersih kampung. Ya mau tidak mau kita harus ikut. Wong itu kan peraturan yang ditetapkan di kampung kita tole. Begitu juga di tempat lain yang kita kunjungi, kita harus menghormati peraturan atau adat yang berlaku. Begitu le.
1: Oh, pantesan bah, sesepuh desa wisata kemarin bilang begitu. Ya. Baik mbah, sekarang aku sudah tahu. Terima kasih ya mbah. Maaf lo ganggu istirahatnya.
0: Tidak apa-apa le. Ya sudah, si mbah mau tidur dulu ya.
1: Iya mbah, selamat beristirahat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Napa tenan? Tak sawangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu. Mrene Bu.
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cek, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh boten sae. Mboten Pak niku, gati sikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Cok.
1: Loh, Bang, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kang?
0: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu nggak ikut?
1: Ah, badanku pegel-pegel, Jigong.
0: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung Ayu Limbo, Jay.
1: Nggak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
0: Petro, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting. Selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Bro, mau kemana, Jay? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
0: Alah, dasar Petro.

0: Assalamualaikum, Bu. Adik pulang.
1: Waalaikumsalam, Adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu, makan siang ya.
0: Iya, Bu.
1: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
0: Belum. Kan Adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
1: Tadi Adik ke toilet nggak di sekolah?
0: Iya.
1: Terus, Adik tadi waktu istirahat di sekolah, Adik main di halaman nggak?
0: Iya.
1: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, Dek. Supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, sebanyak 108 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Semarang berhasil menuntaskan pembelajaran Qiraati dan mengikuti Khotmil Quran ke-14 serta imtihan Qiraati sebagai bagian dari upaya mencetak generasi Qurani menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Semarang pada Kamis 14 Mei 2026 ini menjadi bukti perjuangan panjang siswa dan guru pendamping dalam membina kemampuan membaca Al-Quran. Ratusan siswa tampak kompak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan orang tua dan tamu undangan. Mereka juga diuji secara langsung melalui pertanyaan mendadak seputar tajwid, ghorib, hingga bacaan Al-Quran oleh ustadz dan ustazah dari dalam maupun luar madrasah. Beralih ke informasi berikutnya, para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengapresiasi kepedulian Badan Pengelola Kampus di luar kampus utama atau BPK2U Universitas Diponegoro Batang yang menggelar workshop bersama para petani milenial dengan topik teknologi perbaikan penampilan kekerasan kulit kelengkeng. Sebagai wujud dukungan, para peneliti BRIN siap memberikan solusi untuk memperbaiki tampilan kelengkeng hasil panenan petani lokal Batang. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr. Arif Arianto mengapresiasi potensi buah kelengkeng sebagai salah satu komoditas unggulan lokal Kabupaten Batang. Komoditas ini memiliki peluang besar untuk dipasarkan di pasar hortikultura. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.

0: Ngodangdut, semakin sore semakin asik, Kang Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali sore hari ini bersama saya Titi Sambuto ya, yang akan bersama panjenengan semuanya hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian tabang-tabang dangdut pilihan yang tentunya ditunggu-tunggu ya. Kok pede men Thomas, gak apa-apa, band pede gak apa-apa ya. Oke, monggo sore hari ini ingin berdendang, ingin bergoyang bersama Pro Dangdut Perempatan dari Semarang. Saya tunggu melalui telepon di 024-831-6661 atau WhatsAppnya di 0811-277-7914 ya. Monggo, yang ingin bergabung langsung saja saya buka telepon dan juga WhatsAppnya untuk panjenengan semua. Pro Dangdut,
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik Mas Titi.
0: Semakin sore semakin asik Pak Bukhari.
1: Betul.
0: Jee,
1: monggo. Lagu Mas Titi.
0: Siap, monggo rasakan nopo Pak.
1: Lagu ni anggi anggi orang-orang.
0: Anggi anggi orang-orang. Wah, nusewu lagu niku. Sampun boten nangsal niku Pak. Oh, anggi. Jee, kasare sipun nopo Pak anggi.
1: Nggih, tiyang desa mawon.
0: Tiyang desa, nggih.
1: Aku wong desa.
0: Aku wong desa, nggih.
1: Salam pun kagem Mas Titi, yang lagi tugas sehat-sehat sak keluarga. Panjang umur tambah rezeki. Kagem Bu Yanti dua-duanya. Kagem Tante En, Bunda Enok, Bunda Karyati, Bu Anis, Bu Sri Sembung Harjo, Pak Abdul Ghafur, Gunung Brinte.
0: Oke.
1: Mas Bowo, Pak Kabut, Pak Sastro Jenggirat,
0: okay.
1: Pak Roset, mohon ngoten mawon Mas Titi.
0: Okay,
1: wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bukhari pancur separah, nggih, matur nuwun sanget. Lagunya minta Aku Wong Desa, nggih, untuk diputarkan sore hari ini. Oke, okay, sudah disiapkan. Monggo di belakangnya Pak Bukhari 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811-277-7914. Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sinten menika Mbak Karyati nama sinten nggih?
2: Laras menika Mas Siti.
0: Jenengan iki dangu wonten pinanggih wonten pundi wonten Mbak?
2: Mas Siti. Badhe nyuwun lagu Mas.
0: Nggih, ngersakaken apa lagunipun?
2: Lagu ini pun apa ya Mas, aku wis murah.
0: Rembulan malam ada. Rembulan malam niku Evita Mala yang nyanyi.
2: Oh iya. Evita Mala. Rembulan malam aja. Salamnya mungkin tadi yang baru turun Pak Bukhari. Juga ada Bu Tarso, Bu Yanti Kali-Kaliye, Pak Satra Singgirat. Siapa lagi ya? Lan semuanya aja mungkin. Mas Jowo ya, Mas. Tante An. Dan semuanya aja sore ini yang gendeng dengerin Prompat dimanapun Anda berada. Siap. Atau Pro Dangdut. Spesialnya buat Mas Sisis sore ini yang juga semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
2: Semangat Mas Sisis, jaga kesehatan.
0: Siap.
2: Jangan lupa bahagia.
0: Oke.
2: Okay. Kita tunggu lagunya Mas Sisis.
0: Siap.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karyati yang ada di Jepara, terima kasih. Kita lanjut ke telepon WhatsApp dulu, ada Pak Sastro Senggirat. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, semakin sore memang semakin asik.
0: Semakin pokok asik.
3: Apa okay kabar Mas Titis?
0: Pak Sastro pun saya bekas warasan, alhamdulillah.
3: Sehat ya. Okay. Bagaimana situasi cuaca sore hari
0: cuaca
3: ini di Semarang?
0: Semarangnya
3: RRI.
0: Ini cerah Pak.
3: Okay. Cerah ya. Okay. Alhamdulillah. Mas, aku mau request lagu, anu Mas, Karena Sayang dari Mus Mulyadi pengen Ida Laila Mas.
0: Karena
3: itu,
0: Sayang.
3: Kuno itu. Iya, Karena Sayang. Judulnya Karena Sayang.
0: Oke.
3: Mus Mulyadi featuring Ida Laila.
0: Oke, siap.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Muncul, muncul ya. Ada, Pak. Salam buat Ibu Karyati ya.
0: Sih.
3: Dari para lama nggak muncul, barusan muncul. Mm-hmm. Terus Bu Ani juga, itu yang seringnya mintanya lagu Supir Truk.
0: Seringnya senang minta lagu itu, ya. Senang mendengar lagu ini.
3: Terus, terus buat Bu Anis juga, Bu Anis sudah tadi ya, Bu Inov, Tante N, Pak Bukori, Mr. Owi itu lama ya nggak muncul ya, sering muncul. Terus buat Pak, Pak siapa ya, yang di Kudus, Pak Kamari ya, itu yang tenggelam Babar Blas itu Pak siapa yang Pulau Seprawat itu?
0: Pulau Pak Kungkum.
3: Bukan, Pak Kumpum Demak. Hmm. Pak, yang Pulau Seprapat itu loh, yang Jack Anu punya.
0: Oh, Pak. Aduh, sinten ke. Supeng loh, pun dangu ya menikah.
3: Iya. Lama sekali tidak muncul. Dan sehat semuanya, Pak Kumpum juga. Terus buat semuanya aja, Mas, ya. Yang sore hari ini sedang menikmati acara perundangutnya RRI Perumpat Semarang yang semakin asik.
0: Okay.
3: Selamat berdangdut pria, tapi jangan hanya mendengarkan. Sertai goyang tipis-tipis biar sehat badannya ya. Okay. Buat Mas Siti selamat tugas, sehat tetap semangat, bahagia selalu. Rezekinya lancar, berkah barokah. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dari Dalala featuring Mus Mulyadi, matur nuwun Pak Katon Sengkirat. Nggih, yang sudah berkirim salam juga saya bacakan dulu. Mbak Isrofia sekarang Gunung Padi, Pro Dangdut semakin sore semakin asik, dari Bu Isrofia sekarang hadir. Sapaannya buat Bunda Sarinem, Bunda Tik Toyo, Bunda Anggun Hana, Bunda Sri Wahyuni, Bunda Suwarni, Mbak Sela Fauzi, Mbak Aliyah, Jeng Siti Jeruk, Pangatman, Pak Markus, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Rekos lagunya Tinta Hitam, gak? Bukan Cinta Hitam tapi Tinta Hitam. Oke, kita carikan dulu lagu yang diminta Mbak Isrofia di sekarang Gunung Pati, gak? Tinta Hitam. Oke. Tinta Hitam ini kok belum ada itu Mbak lagunya sih. Mbok pilih bisa diganti dulu ke lagu yang lain karena lagunya belum ada Tinta Hitam. Kalau Tinta Merah ini masih sudah ada. Oke. Bu Sri Wahyuni Papandayan, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Titis, Mbak Titis, napa Mas Titis, Bu? Wah, kan Mbak Titis makin kalau kedangan urin, kedangan hero krian menikah. Ibu absen buat bestiku di Perempat, yang Heri Wasito, Tante N, Bos Tuti, Bu Sarinem, Bu Arti Genuk, Bu Anis, Bu Dewi, Bu Arti, Bapak Sabto, Bapak Abdul Ngopur, Mas Bowo, Mbak Isofiah, minta lagu bojoku semangatku buat Mas Titis, metugas selalu, injih, matur nuwun. Bu Sri Wahyuni Papandayan ya. Tante N, Pro Dangdut. Halo Tante.
4: Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Semakin sore semakin asik.
4: Sore Mas Titi.
0: Selamat sore Tante N.
4: Ya, aku dikasih lagu tadi Tinta Hitam ya, enggak ada.
0: Tinta Hitamnya enggak ada.
4: Dikasih Tinta Merah aja, Mas.
0: Tinta Merah sepertinya ada sebentar.
4: Dari Bunda Rita sepertinya ya, Mas ya.
0: Tinta Merah ada ini tadi.
4: Pokoknya Tinta Merah, Mas.
0: Oke.
4: Ya, salamnya tadi ada Pak Sastro Jenggirat, mengasih senggolannya. Mm-hmm. Juga Pak Abdul Ngapur. Juga Bu Yanti dua-duanya, Bu Sarbininya juga. Mm-hmm. Juga Bu Sri Sembong, Bu Sri Wahyuni. Mm-hmm. Pak Supi, Pak Sugeng. Mm-hmm. Juga Pak Atim. Mm-hmm. Juga ada Pak Pardiono.
0: Okay.
4: Pak Bagio. Mm-hmm. Juga Pak Ropek. Mm-hmm. Mas Bowo. Mm-hmm. Untuk semuanya aja, Mas.
0: Oke, siap.
4: Spesial yang bertugas, semoga sehat selalu ya Mas.
0: Oke.
4: Sempat ngantar rezekinya, sukses selalu. Tak tunggu lagunya sambil bersih-bersih.
0: Siap.
4: Olahraga sore Mas. Dengerin Perempat.
0: Oke.
4: Makasih, selamat sore Mas Titi.
0: Selamat sore Tante N ya. Ya, lagunya minta Tinta Merah tadi. Oke. Kita dengarkan lagu dulu Kang Mas Bayu. Wong Deso di Rakeka dengan Rembulan Malam.

Ganjel Reel atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel reel kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel reel yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel reel. Kenapa disebut ganjel reel? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel reel atau bantalan reel. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

0: iki jenenge kebeneran alias kebetulan. Sampai tak kelumpukne terus tak buang nukali. Mumpung banjir wis beres.
1: Pak, arep digawa menyang endi kuwi sampahe? Kok le brengkut men to sampean?
0: Lah yo dibuang to, Bu. Apa disimpen? Mumpung banjir arep tak kelekke kali. Iso mak les langsung keli.
1: Walah to, Pak. Pak. Lah apa sampean ki yo ora tau ngrungokke radio utawa maca koran? Buang sampah neng kali ki iso nyebabke iline banyu mampet. Nah tundone marake banjir. Karo meneh kuwi dilarang ya, Pak ya. Malah-malah iso kena denda utawa pidana kurungan lho, Pak.
0: Apa iya to, Bu? Aku kok durung ngerti.
1: Mula to, Pak. Nek ngrungokke radio ki aja mung dangdutan wae. Berita lan informasi ki yo dimirengke. Dasar wong kurang piknik.
2: Sungai bukan tempat pembuangan sampah. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan terhambatnya aliran air dan tersumbatnya gorong-gorong atau pintu air yang akhirnya akan menimbulkan banjir. Jaga kebersihan lingkungan, lindungi diri, keluarga, dan masyarakat.

0: semakin sore semakin asik Kang Mas Bayu ya. Dan baik, monggo kita lanjutkan kembali perjumpaan kita sore hari ini dengan sederet tembang-tembang dangdut pilihan yang masih kami hadirkan untuk panjenengan semua. Pak Bagio Pro Dangdut.
1: Semakin sore makin asik, Pak Didi.
0: Semakin sore semakin asik,
1: Makin asik, makin semangat dan makin seger.
0: Lah, harus itu. Harus itu.

0: payung hitam mas.
1: Payung hitam.
0: Payung hitam lagi. Kita adem soalnya suasananya separuh payung hitam lagi seripit-seripit cilir-cilir kan.
1: Payung hitam lu rosan medeni.
0: Maturun, kalau gue payung hitamnya Mbak Isdahlia.
1: Siap.
0: Assalamualaikum kagem sedeni pun pendengar Romat Air Sparat.
1: Matur nuwun Pak Bagio Tinjomoyo ya untuk atensinya. Lagunya Payung Hitam, oke sudah kita persiapkan untuk Pak Bagio di Tinjomoyo. Monggo di belakangnya Pak Bagio 024-8316-661 atau WhatsApp-nya di 0811-2777-7914. Pro Dangdut. Halo Bro Dangdut.
2: Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Aku minta lagu boleh enggak?
1: Monggo.
2: Jadi Elvi Sukesi.
1: Elvi Sukesi judulnya.
2: Elvi Sukesi judulnya apa Mas?
1: Napa?
2: Payan. Ngalasnya Ngalwita Sugiyarto, Hari Yang Bersejarah, ada enggak?
1: Hari Yang Bersejarah. Sedap, Hari Yang Bersejarah kita
2: cari. Iya, Rita.
1: Hari Yang Bersejarah ini kok belum ada nih, Bu?
2: Belum ada?
1: Iya.
2: Oh, ya, nganu aja. Rita diganti, apa ya, Mas?
1: Napa? Ayo, ayo, napa?
2: Tak ganti apa ya? Udah di tengah anu aja mas.
1: Derek sana sih.
2: Ringan apa? Salam rindu dari Rana Rani aja.
1: Salam rindu, oke.
2: Okay. Ya, salamnya buat tadi Bapak Subagio, yeah. Terus Bapak Sastro Jenggirat,
1: okay.
2: Bu situ, Mbak kita yang Jeporo itu tadi.
1: Bu, Tante
2: M. Bu Karyati,
1: yeah.
2: Terus semuanya saja, okay. Selamat sore, selamat beraktivitas, buat Mas Isi jaga kesehatan,
1: okay.
2: Semoga diberi kebahagiaan,
1: amin.
2: Diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah, para pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah,
1: amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi yang ada di PSP. Pak Kamari, Pro Dangdut.
3: Semakin asik.
1: Semakin asik. Ya, Pak
3: Selamat
1: Kamari.
3: Sore, Mas Didi.
1: Selamat sore.
3: Lagunya Suara Hati.
1: Suara Hati, ya Pak. Oke.
3: Ya. Salamnya buat Bu Inop, selamat sore. Pak Bukori, Pak Srianto. Pak Bokir, Pak Tonom Bingin. Pak Ngateman, Pak Joko KSM, Pak Naryo Kempling, Mas Yore juga.
1: Okay.
3: Salamnya buat semuanya aja.
1: Okay.
3: Buat Mas Titis, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kamari di Kudus. Baik, kita ke lagu dulu Kak Mas Bayu. Beberapa lagu sudah tersaji dan menunggu diputarkan. Menikon, kita dengarkan dulu. Ini ada Bojoku Semangatku dilanjutkan dengan Tinta Merah.

0: Ngapa tena? Tak sawangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Ci, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gratis kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, para pelaku kebudayaan di Kabupaten Banjarnegara diajak untuk ngelilir atau bangun dari tidur agar kebudayaan tetap lestari dan berkembang. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan PLH Bupati Banjarnegara, Syamsuddin, dalam kegiatan sosialisasi penelusuran dan inventarisasi naskah kuno di hadapan puluhan pelaku kebudayaan di Banjarnegara. Kegiatan yang berlangsung Selasa 12 Mei 2026 di Aula Niscala Disarpus Banjarnegara itu dalam rangka program DAK Non-Fisik Perpustakaan Nasional tahun 2026. Filolog sekaligus guru besar sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Profesor Sugeng Priadi, memperkuat apa yang disampaikan oleh Syamsuddin. Menurutnya, Banjarnegara di masa lalu merupakan skriptirium raksasa di mana banyak sekali penulis babad Banyumas berasal dari Banjarnegara. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus melaksanakan pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pelaku usaha depot air minum untuk menekankan pentingnya kepemilikan sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Subkoordinator Surveillance dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Kudus, Anik Fuad, menjelaskan sertifikat tersebut krusial untuk menjamin kualitas air melalui pengujian mikrobiologi, kimia, dan fisika. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran pengusaha serta biaya uji sampel sebesar Rp100.000 hingga Rp120.000 per sampel yang dianggap mahal. Saat ini, Dinkes Kudus terus melakukan pendataan menyeluruh dan pemantauan rutin melalui inspeksi kesehatan lingkungan guna memastikan standar kesehatan air minum di masyarakat tetap terjaga. Demikian, saya Teti Samoto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawanen mrene.

0: Baik sahabat budaya, tiga, maksud kami satu lagu ya, baru saja tersaji setelah tadi ada info kabar berita. Baik, kita lanjutkan kembali perjumpaan kita sore hari ini di Prodang Dut yang semakin sore semakin asik. Silakan bagi Mas Bayu yang bergabung 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811277791. Kami hadirkan untuk panjenengan semuanya. Ya sudah berkirim salam, ada Bu Astuti. Selamat sore perempat RRI, makin sore makin asik. Ibu Astuti Mijen, request lagu Matahariku, salam buat semuanya saja, tanpa terkecuali. Selamat sore buat Mas Iti, selamat bertugas, matur suwun. Matur nuwun ugi Bu Astuti yang ada di Mijen. Di belakangnya ada yang anggoro, Pro Dangdut.
1: Semakin sore semakin mendung.
0: Semakin sore semakin mendung. Ya Nganggoro, ya mendung
1: kemas mendung ya. Tapi asik juga.
0: Ah iya toh, mendung-mendung itu suasana lebih apa ya? Lebih sejuk.
1: Yo. Udan yo beneran ora yo porah.
0: Ah, porah. Kelasnya pun medal tembung porah kan seneng lho.
1: Wis pokoke bukankah kau tahu?
0: Bukankah kau tahu?
1: Asli dari Elvi Sukaisi.
0: Oke, bukankah kau tahu dari Elvi Sukaisi? Bukankah
1: kau tahu dari Elvi Sukaisi? Oke. Rekaman pertama.
0: Oke.
1: Elvi Sukaisi masuk dapur rekaman.
0: Pertama gitu.
1: Remako. Wow. Umur masih umur 13 tahun gitu ya, Mbak.
0: Wah, jadi kan pun umur pinter.
1: Yo, gak gagah-gagah ya.
0: Jadi lalang jagat, ngono kuwi.
1: Iya, yeah, bener itu tembang itu.
0: Iya. Yeah.
1: Bukankah kau tahu? Okay. Untuk semuanya aja yang ngerti tembang itu.
0: Siap.
1: Yo ngerti kabeh, yo penikmat dangdut yo.
0: Kedang ngerti.
1: Kan belum ada soneta.
0: Oh iya, sebelum ada soneta ngene nggih.
1: Soneta belum lahir.
0: Oke.
1: Yang ada cuma Chandra Leka, Chandra Lela, Purnama.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Orgas-orgas itu.
0: Siap.
1: Oke, selamat bertugas Mas Titis. Oke. Salam hormat, tak tunggu tembangnya.
0: Siap.
1: Bukankah kau tahu?
0: Oke, matur nuwun yang anggar wisaksono. Bukankah kau tahu? Ya, enggak tahu. Bu Asri, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Titis. Salam sehat dan bahagia untuk Mas Titis. Mau minta tembang dari Roma Irama Bimbang. Salamnya buat Pak Sabto, Pak Gofur, beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguraya, Pak Sastro Senggirat, Pak Bagio, Mas Bo, Tante N, Bu Yanti, dua-duanya, Bu Astuti, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, lan semuanya saja. Ini, wah, pajak saya itu, Bu. Mereka kan, sih. Mungkin keluar, wawasakan setunggal, pokok setunggal, mereka kan, sih. Bagunya pun, matur nuwun, Bu Hasri, nggak sabun kepareng. Atensi yang nonton mereka. Tembangnya, Bimbang, dari Roma Irama. Baik, kita carikan dulu. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik. Sugeng sonten Mas.
0: Sugeng sonten Pak. Ya menen kok gek minggah niku bibar.
2: Wong iki nembe bar ngucek-ngucek mripat.
0: Ah, lala tenan.
2: Nembe wungu.
0: Wes genira nendra. Je.
2: Tadi nyuwun sekar Mas.
0: Kersakan menapa?
2: Saking lainlah judulipun takkan lagi. Nih, salamipun kagem Mas Pur Tulungagung, Mas Bapak Partiono, Bapak Sugeng, Mas Bomo, Bopo Bukori, Ibu Sri Papandayan, langsung Ibu Kartika, Bopo Supri, Ibu Asri, lajeng Bumin Kastanto, mboten kesupen bulik entoe. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Pak Abdul Ghafur, matur nuwun sangat untuk atensinya. Baik, kita langsung ke lagu dulu ke Mas Bayu. Salam Rindu. Sudah menunggu kita putarkan, dilanjutkan dengan Matahariku.

0: apa penyebab penyakit TBC? Berikut disampaikan Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UNES Semarang, Profesor Dr. Dr. Mahlul Azam Mkes.
1: TBC penyebabnya bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis ini jenis kuman jenis bakteri yang karena dia gampang tumbuh di tempat yang lembab ya, di kepadatan penduduk yang tinggi ya, sehingga penularan itu mudah tertular gitu, karena dia bersifat penularan secara droplet ya, droplet itu percikan ludah ya, kemudian termasuk di udara ya, airborne disease, sehingga tapi dengan karakter Mycobacterium tuberculosis yang gampang tumbuh, gampang bertahan hidup di percikan ludah, kemudian di udara yang lembab, nah itu menularnya di situ. Biasanya dia penularan itu terjadi di rumah gitu ya, rumah atau tetangga ya, atau nanti di lingkungan komunitas, termasuk di sekolah, tempat kerja ya, yang tentu yang kurang kondisi lingkungan fisik yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut ya, jadi kurang penghawaan, kurang ventilasi, kurang penyinaran dan seterusnya.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Loh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal, kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Ya maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

0: Baik, tiga lagu sudah terputar kan Mas Bayu. Monggo yang ingin bergabung kembali masih kami tunggu di telepon 024-831-6661 atau WhatsAppnya di 0811-2777-914. Mas Pancur Rofik Rodangdut.
1: Semakin sore

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pancur Rofik, oke. Okay. Mas Rofik dipancur mungkin ini maksudnya. Nggih, untuk tembangnya tadi minta takut hilang, ya. Takut hilang dari Ida Laila tadi. Baik. Dari Pak Kabupaten SGG di Jalan Ngablak nomornya masih Q, ya. Saya dengerin dulu, ingat untuk kita S3, salam sejuk segar. Wah, ini khas dari Pak Kabut. Kagem Pak Tono Beringin, Pak Buhori, Pak Jumantoro, Pak Sabto, Pak Ngatman, Mbah Harno Wilis, Tante N, Bu Daino, Bu Titin, Bu Dewi Mariati. Matur nuwun, terima kasih untuk Pak Kabut SGG untuk atensinya. Baik, Kang Mas Bayu, ini waktu semakin mengejar kita. Masih ada satu penelpon lagi. Pro dan terus semakin sore semakin asik. Mbak Tik Toyo Ngalian hadir. Salamnya buat bolo-bolo saja kagem Pak Sabto, Likun Trogoso, Pusarinem, Bupon Ngalian, Mbak Isrofi, Rekos Lagu, Anjing dan Sampah. Nggih. Matur nuwun. Dari Mbak Tik Toyo nggih di Ngalian. Baik. Kita langsung ke lagu dulu Kang Mas Bayu karena waktu yang terus mengejar dan pet-petan menika nggih. Gemeni wekdal ingkang wonten. Kita dengarkan dulu Bimbang dari Roma Ilama dilanjutkan dengan Takkan Lagi.

0: Wah, Simbah sudah rapih ya. Mau kemana, Mbah?
1: Walah, mau ke acara mantenan, Le. Temennya Simbah ada yang mantu.
0: Oh, weh, Jan. Simbah rapih banget hari ini. Baju batiknya juga kayaknya edisi spesial nih, Mbah.
1: Ya jelas dong. Dengan memakai baju yang bagus di acara seseorang, itu sama saja dengan kita menghormati orang yang mengundang kita, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Iya. Bahkan ada peribahasa Jawa yang mengatakan, ajining rogo saka busana.
0: Ajining rogo saka busana?
1: Iya.
0: Artinya apa itu, Mbah?
1: Ajining rogo saka busana itu artinya kita akan dihargai oleh orang lain jika kita berpenampilan baik. Salah satu upaya untuk berpenampilan yang baik ya dengan memakai busana yang bagus, Le. Kayak Simbah ini loh. Nah, lihatin. Halo.
0: Oh, begitu ya, Mbah?
1: Lah iya dong. Karena ya itu tadi, aji itu nilai atau kehormatan raga ya tubuh kita ini, Le. Kehormatan diri kita, tubuh kita, itu dilihat dari busana. Busana yang kita pakai ini, Le.
0: Iya, Mbah, iya. Sekarang aku sudah paham.
1: Bagus, makanya kalau kamu berpakaian, berpenampilan yang bagus. Ya sudah, Simbah berangkat dulu ya.
0: Iya, Mbah. Hati-hati di jalan ya, Mbah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17.

0: Sahabat budaya, kambing bor menjadi andalan baru Desa Turen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dalam upaya mendongkrak perekonomian warga. Melalui pengembangan peternakan yang dikelola Bumdes Sido Maju, pemerintah desa optimis usaha penggemukan kambing pedaging unggulan itu dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah hamparan hijau di Desa Turen, secuara kambing terdengar bersautan dari kandang milik Bumdes Sido Maju. Belasan kambing bor asal Australia tampak dipelihara secara intensif dengan memanfaatkan melimpahnya pakan hijauan di sekitar desa. Pemerintah Desa Turen bersama Bumdes Sido Maju serius mengembangkan usaha penggemukan kambing bor melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Beralih informasi lainnya, Desa Wisata Samirono di Kabupaten Semarang terus berkembang menjadi destinasi wisata edukasi berbasis lingkungan dan energi mandiri. Berawal dari salah satu dusun yang dikenal sebagai kampung sampah, kini Samirono berhasil bertransformasi menjadi desa wisata yang menarik perhatian wisatawan hingga luar daerah. Sekretaris dan Marketing Pokdarwis Desa Samirono, Nur Fitria Primastuti mengatakan, awal mula pengembangan desa wisata muncul sekitar tahun 2018 dari keresahan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang kumuh akibat sampah dan aktivitas peternakan. Warga kemudian mulai mengolah sampah plastik menjadi kerajinan, serta memanfaatkan limbah kotoran ternak menjadi biogas. Menurutnya perubahan tersebut menarik perhatian banyak pihak hingga beberapa media nasional datang untuk meliput perkembangan kampung tersebut. Banyaknya kunjungan masyarakat kemudian mendorong lahirnya Desa Wisata Samirono pada tahun 2019 hingga akhirnya memiliki branding sebagai Desa Wisata Mandiri Energi. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno ngaturaken wilujeng sonten lan ngaturaken kenging panuwun. Dening sonten punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kegono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 801 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Pepanggihan sonten punika Kang Mas Bayu dinten Jum'ah utawi Jumat Suryo Kaping kang 11 Mei 2021 kula Fahri Marlian bareng marak sowan malih saperlu ngrencangi panjenengan sedaya ngantos puput giaran Pro 4 RRI Semarang tabuh sekawan likur wekdal Indonesia iring kilen. Merupakani acara sonten punika sumangga kados padatan menika ngudi kasuwargan badhe ngaturaken tausiah sonten punika kanthi irah-irahan anak ingkang soleh Kang Mas Bayu sumangga mangke pun biarsaken sesarengan sinambi sumene gitu tausiah wonten ing acara ngudi kasuwargan kanthi irah-irahan anak ingkang soleh kababaraken dening panjenenganipun Ustadz Mukhlis Sarjana Agama sumangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita tansah unjuk tasyakur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi syukur menika mugi-mugi Allah maringaken tambahan rahmat nikmatipun dumateng kita sedaya. Kanthi syukur nika mugi-mugi Allah nikmat ingkang sampun kita tampi dipun tambah dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi nikmat ingkang sampun kita tampi niku boten berubah dados balak dados bencana. Kanten ngendikanipun Imam Ghazali, wilih fungsinipun syukur niku wonten kalih. Ingkang sepindah kanthi syukur niku fa insyaallah nikmat-nikmat ingkang sipun anugerahaken dening Allah Subhanahu wa taala niku boten berubah dados bencana dados bala. Ingkang kaping kalihipun kanthi syukur fa insyaallah nikmat ingkang sampun kita tampi niku badhe dipun tambah dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dadi nek menurut ayat niku wonten kalih fungsinipun syukur. La in syakartum la azidannakum, nek kowe kabeh gelem syukur, la azidannakum, mesti bakal aku tambah nikmat-nikmat niku. Nanging swali ewa la in kafartum inna adzabi lasyadid, nek ngufuri mengingkari ora gelem syukur, nikmat niku bisa berubah menjadi balak, menjadi bencana, menjadi musibah. Monggo kita dados tiyang ingkang saged mensyukuri nikmatipun Allah wonten kondisi punapa kemawon. Di saat Allah maringi anugerah ingkang kathah, nikmat ingkang kathah, rezeki ingkang kathah, kita kedah syukur. Di saat kita nampi rezeki kedik, kita nggih kedah bersyukur. Jadi bersyukur niku boten nunggu nek pinaringan rezeki ingkang kathah, nikmat ingkang kathah, namun punapa kemampuan ingkang kita tampi saking Allah Subhanahu wa taala niku kedah kita syukuri. Insyaallah nek kita sedaya niku setiap saat purun syukur wonten ngersanipun Allah, syukur baik secara hati bil kolbi, syukur kanthi lisan lan syukur bil arkan. Fa insyaallah kita niku dados tiyang ingkang saged ngelampahi gesang niki kanthi seneng, kanthi kona'ah, kanthi nrimo mboten gemprungsung oleh ngayahi urip niku. Kranten apa? Kranten syukur. Nek tiyang niku mboten purun syukur, niku tiyang niku uripe nggih kemprungsung mawon. Dadi tiyang niku mesti ngersula kurang terus mawon. Selawat serta salam kunjuk wonten Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi kita dados umat ingkang saged kelampahi punapa ingkang dipun ajaraken, punapa ingkang dipun wasiataken, dipun contohaken dumateng kita sedaya. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dite pilih wonten hadis wonten tinggang amal tigang perkawis ingkang pahalanipun niku mengalir terus. Jadi wonten telung perkara
sing pahalane niku saged mengalir terus. Sodaqotun jariyatun, sing pendah itu sodaqoh jariyah, sodaqoh sae sing pahalane saged ngalir terus. Ilmun yung tafa'ubi, ngilmu sing manfaat, sing diamalke, sing ditularke, sing diajarke kalian sanesipun. Terus yang sanesipun niku saged pinter, saged ngajarke meneh dateng sanesipun, termasuk yung tafa'ubi, ngilmune manfaati. Ingkang kaping tiga, waladin sholihin yadaulah, yuki anak sing sholeh. Terus kita niku kepingin kagungan putra putri ingkang soleh solehah. Jadi anak sing soleh solehah, anak sing nurut patut, sanat sing saged ngurmati tiang sepuhipun. Jadi anak ingkang taat dumateng Allah lan Rasulipun, taat dumateng tiang sepuh kalihipun, lan anak ingkang berperilaku sae dateng masyarakat lan lingkunganipun. Jadi sak seneng-senenge tiyang sepuh niku kan nek dadi sak bahagia-bahagiane tiyang sepuh niku nek kagungan putra-putri ingkang soleh-soleha. Niku saged ngiyemke ati, nentremke ati, bungahke ati. Namun sewalipun nek putra putri ini pun niku mboten soleh soleha, niku nggih dados prihatine tiang sepuh. Nah, mula setiap saat kita niku ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala, nyuwun dumateng Allah, najat dumateng Allah. Mugi-mugi pinaringan generasi anak ingkang soleh soleha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu donga ingkang sering kita waos. Sing intinipun pinaringan dzurriyah keturunan, anak keturunan ingkang dados imamipun tiang-tiang muttaqin, dados panutanipun tiang ingkang sae, maksudipun dados anak ingkang soleh soleha. Jadi termasuk ganjaran sing bakal mengalir terus niku ya kuwi dungane anak ingkang soleh soleha. Jadi dungane putra putri kita sedoyo niku mbinjing ingkang saged ngeringanaken siksa wonten ing alam kubur, lan saged mitulungi dumateng tiang sepahipun. Jadi anak soleh niku dunganipun saged ngeringanaken siksa alam kubur, siksa barzah, lan saged nulungi tiang sepahipun. Termasuk perilaku saenipun niku bisa nambahi pahala, kiriman pahala dumateng tiang sepuhipun. Jadi nek anak soleh soleha niku perilaku mawon niku saged ngeringanaken siksa kubur tiang sepuhipun, lan saged nambahi amal kesaenan tiang sepuhipun. Jadi ora mung dungane tok, tetapi perilaku setiap hari niku saged bungahaken, membahagiakan dumateng tiang kalih sepuhipun. Jadi di samping setiap habis sholat ndonga mugi-mugi Allah ngampuni sedaya kelepatan tiang sepuhipun, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rambayani shaghira. Niku dungane anak ingkang soleh-soleh. Kaya bar sholat mesti maca Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rambayani shaghira. Dungake tiang sepuh kalipun, mugi-mugi Allah ngampuni sedaya kalepatanipun, lan mugi-mugi Allah maringi rahmat, maringi welas asih. Itu ndungane.
urung mengko prilakune. Dadi nalikane bocah niku nglampahi kesainan. Misale bocah niku nglampahi salat, purun sedekah, prilakune sae, akhlakipun sae kalian sanesipun, kalian tangginipun nggih sae, kalian rinsangipun nggih sae. Nah, setiap gerak-gerik prilakunipun putra-putri kita niku niku saged nambahi ganjaran pahala dumateng tiyang sepuh kalih ipun. Dadi ora mung dongane tok tapi prilakune nggih iso nambahi bobot pahala kalian tiyang sepuh pun. Namun nggih sewalike. Namun sewalike nek putra-putri niku mboten saleh-saleha ora nurut dumateng perintahipun Allah, mboten taat dumateng Allah lan Rasulipun, mboten purun kelampahi perintah-perintah lan kewajiban ingkang sampun katetepaken kaprentahaken dening Allah Subhanahu wa taala, sedaya prilaku niku saged bebani, saged nambahi siksa dumateng tiyang kalihipun. Dadi prilaku mboten sae putra-putri niku, dadi nek anake nglakoni mboten kesaenan, nglakoni amal ingkang dosa, tiyang sepuhipun nggih pikantuk tambahan siksa. Kranten napa? Kranten niku minangka penyebab. Dadi nek anak apik niku krana dididik kanthi sae kalian tiyang sepuhipun, ing tembene tiyang sepuhipun nggih badhe pikantuk hasil dari didikanipun. Dadi iso ngunduh woe. Dene sewalike nek bocah niku mboten dididik kanthi sae, terus prilakunipun mboten sae, ahli maksiat, ahli melakukan perbuatan ingkang dipun larang, dosanipun nggih nanti berdampak kalian tiyang sepuhipun. Dadi ngunduh dosanipun berarti. Terus tetes pun di sebatas kita niku saged pinaringan putra-putri ingkang soleh-soleha. Dadi wonten pitung perkawis supados kita niku kagungan putra-putri ingkang soleh-soleha, ingkang sepindah kelahiranipun didahului kanthi pernikahan. Dadi fa insyaallah nek lare niku lare krana nikah ingkang sah mboten hasil saking perzinahan, niku fa insyaallah nggih gampang diatur, gampang dinasihati. Dadi kudu saka hasil pernikahan ingkang sah, ingkang dipun sahaken dening syariat, boten hasil saking perzinahan. Ingkang kaping kalih, di saat berhubungan suami istri, saat jima niku dibaringi kanthi donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi di awali kanthi ndonga riyin. Jadi ketika meh berhubungan suami istri niku diawali kanthi ndonga. Jadi Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma rozak. Nggih. Syukur-syukur kanthi wudu riyin terus ndonga kanthi syukur-syukur menek wudu salat lagi nglampahi niku kanthi diawali donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping 3, anak niku kedah dipun kenalaken dateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi di saat lairipun, begitu anak niku lair niku kedah dipun kenalaken asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula nek wonten bayi ingkang nembe lahir niku kewajibane tiyang sepuh niku napa ngadzani. Dadi telinga kanan dipun adzani terus mengko diikomati di
cedhake nenggone telinga sing kiri. Maksudipun napa? Dadi begitu bayi lair wonten ing donya, niku pertama kali ingkang dipun mirengaken lan dipun kenal inggih menika asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi niku dados pondasi awal saderengipun lare niku ngertos sak sanes-sanesipun lebih awal kenal dhateng naminipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor sekawan inggih menika Ayus miyahu, jadi ayuh sina ismahu. Engkang samar sekawaniku ayuh sina ismahu maringi jeneng engkang saya. Pun apa jeneng engkang saya? Jeneng engkang ngandung arti engkang saya. Jadi ora kudu bahasa Arab, basa Jawa nggih kenging. Sing penting jeneng niku ngandung arti engkang saya. Misalnya pun rahmat, rahmat ni kan artinya pun rahmati pun Allah, penaringan rahmat, selamat, almasyuruti pun mugi-mugi penaringan selamat dunia akhirat. Jadi mboten kudu bahasa Arab, namun bahasa Jawa nggih, kenging asal maknani pun nggih saya. Orang mboten sing penting bahasa Arab tapi orang ngerti artine. Misale Abu Lahab, Abu Lahab niku bahasa Arab tapi artine napa niku? Abu Bapak Lahab niku cilaka, bapake wong cilaka. Nah, ketoke bahasa Arab tapi justru artine mboten sae. Nah, dadi ayyuh sina ismahu. Dadi kewajibane tiyang sepuh niku maringi asma ingkang sae, asma ingkang ngandung arti kesaenan. Kenten napa? Nami niku dados donga nipun anak niku. Nek nami nipun niku artine sae, fa insyaallah berarti anak niku pinaringan donga ingkang sae ing tembene dados generasi kados anak ingkang sae. Ingkang nomor 5 inggih menika dikhitan. Keranten niku termasuk bagian saking toharoh mensucikan dan bagian dari ingkang dipun ajaraken dening Nabi Ibrahim. Ingkang nomor 6 inggih menika pendidikan agama, tarbiyatul Islamiyah. Jadi putra-putri niku kedah dipun didik kanthi pengetahuan-pengetahuan agama ingkang sae. Keranten napa? Keranten pengetahuan agama kemudian keimanan meniku dados bentengipun putra putri ketika ngelampai gesang niku. Pemenai ing zaman saat niku banyak godaan, banyak fitnah, nek imanipun boten kiat, pengetahuan agama nipun boten sae, gampang melamelu, namun akhirnya marah terjerumus wonten ing amal mboten sait terjerumus dumateng kemaksiatan. Mula nek tasih alit nggih dipun ajari ngaji ngaos, diajak jamaah teng musala, teng masjid, dipun ajak ngaos Al-Qur'an. Nah, niku salah satu cara mendidik putra-putri kanthi pengetahuan agama, dipenkenalaken di perkara sing haram, pundi perkara ingkang halal, pundi ingkang dipun perintahaken, pundi ingkang dipun larang dening agama. Kanthi bekal punika fa insyaallah ing tembene ketika pun dewasa saged bedakaken pundi perkawis ingkang dipun perintah, pundi perkawis ingkang dipun larang, pundi perkawis ingkang menyebabkan pahala, pundi perkawis ingkang saged menyebabkan berdosa. Ingkang nomor 7 inggih menika lingkungan ingkang sae.
Jadi lingkungan terkecil keluarga agak luas, lingkungan sekitar rumah agak luas, lingkungan sampai tingkat RT RW dan lebih luas tingkatnya adalah negara. Jadi diciptakan lingkungan ingkang sae. Kranten lingkungan itu saged mempengaruhi perilaku tiang menika. Kadang tiang niku potensinipun sae, gandeng wonten ing lingkungan boten sae, akhiripun napa? Akhiripun nggenderek boten sae. Kalah kalian lingkunganipun. Lah lingkungan yang paling utama dan yang pertama niku nggih lingkungan yang paling kecil nggih lho keluarga. Mula keluarga niku dados cerminanipun lari-lari kita sedaya. Bapak ibu meniko dados contoh yang paling konkret, contoh ingkang paling gampil ingkang dipuntiru dening putra putri niko. Jadi keluargane niku keluarga taat, sergap ibadah, kenal dateng Allah lan Rasulipun, kenal dumateng perkawis ingkang sae lan boten sae. Fa insyaallah putra putri utawa lari-lari niku nggih saged dados putra putri ingkang sae mergo digedheke wonten ing lingkungan ingkang sae. Mugi-mugi kita saged bina keluarga ingkang sae, keluarga ingkang sakinah mawaddah, ing tepindih saged nglairaken generasi putra putri ingkang sae kranten saking berawal keluarga ingkang sae, sehingga ingkang kita arep-arep kagungan putra putri ingkang soleh-solehkah kawujud, kranten kita sebagai tiang sepuh saged maringi contoh kanthi sae. Jadi dumateng para bapak para ibu ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wonten pitung perkara supados kita niku pinaringan anak ingkang soleh solehah nggih. Dari saking tujuh perkara niku, jadi mulai dari sebelum kelahiran sampai kelahiran, terus sakwise pun lahir, nek bar niku terus carane nggedhekke wonten ing lingkungan keluarga. Jadi prosesipun nggih saderengipun kelahiran nggih niku saderengipun pernikahan niku kanthi pernikahan ingkang sah, kelahiranipun dipun kenalan dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan nek pun akil balik, nek pun mulai kenal dumateng perkawis-perkawis ingkang sae lan ingkang awan niku tiyang sepuh kedah saged nyontoni kanthi sae. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi menika saged maringi manfaat dumateng kita sedaya, lan kita sedaya pinaringan waladun sholihun yad'ulah, inggih menika generasi ingkang berakhlak ingkang sae, soleh solehah. Bila taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang po kalah, Nduk. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lah aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten saping ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne, kawan mrene.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18.

0: Sahabat Budaya, upaya warga RW 3 Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus mengolah sampah rumah tangga menjadi pakan ternak entok membuahkan hasil. Inovasi pemanfaatan sampah dapur tersebut berhasil membawa lingkungan mereka masuk nominasi penilaian pengelolaan lingkungan yang digelar oleh Jarum Foundation. Program tersebut dinilai mampu mengurangi volume sampah rumah tangga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Sampah organik berupa sisa makanan dan limbah dapur yang biasanya dibuang kini dimanfaatkan untuk kebutuhan pakan ternak entok milik warga setempat. Owner peternakan entok di RW 3 Jati Kulon, Oni, menjelaskan pengelolaan sampah di lingkungannya dilakukan melalui beberapa metode. Untuk sampah anorganik seperti botol plastik, warga mengelolanya melalui bank sampah. Sementara untuk sampah organik diolah menjadi ekoenzim dan pakan ternak entok. Beralih ke informasi lainnya, menjelang Idul Adha, suasana berbeda terlihat di sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Ratusan pembeli berdatangan ke peternakan Widoro Kandang yang dikenal memiliki konsep unik hotel kambing dengan layanan perawatan khusus bagi hewan kurban. Tidak sekedar menjual kambing, peternakan tersebut menawarkan penitipan sekaligus perawatan premium agar kondisi hewan tetap sehat hingga hari penyembelihan. Konsep itu pun sukses untuk menarik perhatian masyarakat karena dinilai berbeda dibandingkan dengan penjualan kambing pada umumnya. Salah satu peternak Widoro Kandang, Irawan, menjelaskan kambing-kambing yang berada di kandang mendapatkan perlakuan khusus setiap harinya. Mulai dari pembiaran atau meskipun pemberian pakan teratur hingga perawatan tubuh dilakukan secara rutin demi menjaga kondisi hewan tetap prima. Menurutnya, kambing diberi makan 3 kali sehari dengan kombinasi pakan hijauan, ampas tahu, hingga tambahan vitamin dan bekatul pada malam hari. Perawatan tersebut dilakukan agar kambing tetap sehat dan tidak mudah stres. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap legendaris.
2: Pak.
3: Iya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
2: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon.

0: njaluk mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong karo-karo aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersua kembali dengan Perempat RRI Semarang dalam suguhan Buluh Perindu ya, yang nanti akan menyajikan tembang-tembang keroncong asli ya, atau keroncong klasik di malam hari ini, edisi hari Jumat 15 Mei 2026 pendengar. Rasanya tenang gitu sih, anteng, syahdu, nyaman kalau kita sudah memasuki jam-jam keroncong begitu ya. Apalagi apa yang sudah kami siarkan tadi, wah, Bandar Jakarta oleh Toto Salmon itu rasanya bisa membuka pintu gitu ya, membuka pintu yang megah, yang enak, yang nyaman untuk nantinya pendengar atau sahabat budaya ini juga bisa bergabung untuk request ya, meskipun di luar sana cuacanya kurang baik ya. Ini mungkin juga masuk ke dalam audio petir yang baru saja menyambar, tapi tidak masalah pendengar atau sahabat budaya. Di malam hari ini kita akan bersua dan menikmati sajian tembang-tembang keroncong ya. Bergabung boleh kami persilahkan di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Perempat Semarang di 0811-27-77-914. Via telepon, sahabat budaya Kang Mas Bayu, ada siapa di sana? Selamat malam.
1: Sugeng dalu, Mas Fahri ya.
0: Inji, Pak Abdul.
1: Menika tembang nipun apa Mas?
0: Tembang nipun menika keroncong asli, keroncong klasik.
1: Oh, asli lho.
0: Asli lho.
1: Kula nggih nyuwun.
0: Menapa?
1: Keroncong petir Mas iki.
0: Petir
1: nggih. Duke dar.
0: Menika wau nggih kapiye?
1: Darah wetan, Lawongan pun Jawa.
0: Nggih, siap. Nanti kami putarkan ya.
1: Mangke terus ngulon-ngulon tekan Semarang. Ini keroncong petir kula tenggo, salame kagem Mawon.
0: Ji, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Ghafur, sehat selalu yang ditandang Mijen ya. Pas dengan cuacanya ini tadi. Petirnya sudah ngampar-ampar gitu, Ji. Ini keroncongnya pun keroncong petir. Kita terima di belakangnya Pak Abdul Ghafur. Ini ada Putarto Gestrek, selamat malam.
2: Selamat malam, petire banter-banter Mas.
0: Banter-banter gitu. Ngantos mlebet studio menika petiripun.
2: Nggih. Berarti kabeh ya.
0: Nggih sedaya menika.
2: Lagi orang Gunung Pati tok.
0: Jawa mendung.
2: Kula setelke lagu terkenang-kenang wajah wonten.
0: Terkenang-kenang nggih, siap.
2: Wonten mboten.
0: Wonten Putarto. Menika nuwun sewu saderengipun mangke lajeng ingkang saking sinten? Bram Aceh gitu, menapa sanesipun?
2: Terserah.
0: Oh, nggih pun siap.
2: Pokoke terkenang-kenang.
0: Terkenang-kenang ya, nanti kami siapkan.
2: Kaswanto, semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang dialami.
0: Amin, nggih.
2: Keluarga Mas Fahri sehat, panjang umur. Tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Inji, amin Butarto.
2: Matur nuwun, tak tunggu lagu nih.
0: Sami-sami. Yang di Gunung Pati sudah bergabung ya Butarto. Gestrek malam hari ini. Terkenang-kenang ya, nanti kami siapkan. Di belakangnya Butarto, kembali ke line telepon. Ada siapa di sana? Selamat malam.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, Waalaikumsalam.
3: Selamat malam
0: Bu Dewi.
3: Mas Fahri.
0: Nji.
3: Gak capek ya?
0: Loh, kok capek kenapa?
3: Tadi siaran tau.
0: Kok Anda tahu saya siaran di Pro 1?
3: Jam 9 udah siaran sampai jam 3.
0: Monitor Nji, panjenengan jadi Pro 1 tadi ya. Ini karena
3: Nji,
0: ini karena Mas Tononya lagi cuti libur ya. Jadi ya wis ora apa-apa, baris kok pro 1 ya pro 4 gitu, wong padha
3: wae. Sampai jam 12 Mas.
0: Nggih, nanti tak temenin sampai tutup siar Bu Dewi.
3: Oh, gitu ya. Sudah besok jalan lagi.
0: Nggih, ngenjang siang kula pro 4.
3: Nonstop.
0: Wis ora apa-apa.
3: Mas lagune nganu bisa enggak?
0: Lagunya apa? Ambiar. Ambiar. Yang lain coba kok ambiar. Bengawan Solo atau Jembatan Merah, ngoten-ngoten.
3: Baju atau, merah, weh.
0: Oh, baju merah itu ya masuknya nanti modern halo, saja.
3: Mas, sing mas, solo, mas dikeluarkan lagu apa tau?
0: Solo di waktu malam ada Tembang Kiasan gitu. Ada lagi Bandung Selatan, Dewi Murni, kuwi sing kondang-kondang, kuwi sing terkenal. Pasar Gambir yang mana, ayo.
3: Ya favoritku aja.
0: Apa itu?
3: Dewi Murni.
0: Oh, nggih, siap. Nanti tak putarkan ya. Salamnya
3: buat tadi Bapak Tunggoku, Bapak Sutarto. Itu sama tuh Bu Sutarto ya.
0: Bu Sutarto.
3: Bapak Bagio itu Bapak kata Bapak Pardiono, Bapak Bagio, Bapak satu lagi Pak Anggoro, Santo
0: Singgira.
3: Salam gitu buat semuanya saja.
0: Siap.
3: Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mahari jaga kesehatan. Jangan terlalu capek, nanti nggak sakit.
0: Siap.
3: Ya nanti nganu aja sampai jam 12 ya nggak usah.
0: Nopo ndak usah mempeng-mempeng ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Dewi Eyang Anggoro, selamat malam.
4: Malam kembali nggih.
0: Nggih.
4: Gunung duke gembleger.
0: Nggih.
4: Udane wis mulai nibo.
0: Oh, di Kendal sudah mulai hujan ini ya.
4: Duduknya bar masih persis kan.
0: Njih, ya enggak apa-apa. Kita nikmati sambil keroncongan.
4: Kumbang turjana. Apa gue?
0: Waduh, menapa menika? Menawi keroncong asli
4: tadi. Mencuri madu sari dikala melati terletak.

0: Tembang Kiasa.
1: Tembang Kiasan. Oh, lah. Mau tak putarkan
0: tapi
1: itu atau bagaimana?
0: Mana yang paling enak suaranya?
1: Oh, gimpun, siap. Nanti tak putarkan dia kung ya, Toto Salmon ya.
0: Toto Salmon, Bro.
1: Heeh, cocok.
0: Oh, anu wis ben anu wis. Sing beda renunganku dari Eti Gua Sendang.
1: Oh,
0: lontong asli itu.
1: Ini Tembang Kiasan juga. Tembang Kiasan juga ada yang Heti.
0: Lagi.
1: Gimpun renunganku saja ya.
0: Renunganku. Matur nuwun, matur nuwun. Dilanjut untuk semuanya aja. Listriknya mati malah, Mas.
1: Aduh, nggih, nggih. Langsung pripun mangke arek digital nggih kok nggih. Aduh, ini malah listriknya padam ini, ya udahlah. Semoga yang terbaik ya di Kendal sana dan nanti kembali aktif. Sekarang kita kembali ke Tembang dulu, sahabat budaya. Ini tadi ada request masuk Keroncong Petir ya. Kami putarkan versinya Mus Mulyadi, monggo untuk panjenengan semuanya saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Prok 4 Semarang, Pak.
0: Wah, Jan, Jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: 3 tembang sahabat budaya kami sajikan untuk Anda semua. Tadi ada Keroncong Petir ya dari Mus Mulyadi, ada juga Bram Aceh dengan Terkenang-kenangnya, dan Dewi Murni Indra Utami Tamsir untuk Anda semuanya di malam hari ini ya. Yang sudah bergabung ini dari Genuk ada Bu Arti, boleh kita terima di malam hari ini. Ayo, selamat malam Bu Arti.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi wonten wekdalipun tasih nyuwun
0: pamit. Menapa?
1: Nggih. Tembangipun Mutiaraku.
0: Mutiaraku, nggih. Tak siapkan nanti.
1: Salam-salam kagem sedaya kemawon. Lajeng Mas Waris, selamat bertugas. Yoi, selalu sehat terus.
0: Amin. Nggih, siap.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arti yang di Genuk ya. Mutiaraku. Nggih toh, mutiaraku, nanti coba kami siapkan ya ini. Dari Toto Salmon ya, Tiku Sendang juga ada. Ya sudah, nanti kami siapkan salah satunya ya. Ini yang di belakangnya ada siapa? Selamat malam.
2: Salam sejuk segar. Pak Kabut SGG.
0: Pak Kabut.
2: Nomornya masih iu.
0: Siap.
2: Masih boleh ikut Butarto Mas ya.
0: Butarto Nji.
2: Yang boleh ikut Butarto gitu. Yang disiapkan lagunya apa, Mang?
0: Ini yang disiapkan tadi ada Renunganku, ya, terus Mutiaraku juga, dan banyak lagi.
2: Mutiaraku itu salah semua. Mutiara hidupku.
0: Mutiara hidupku?
2: Iya, salah tuh. Yang benar itu.
0: Yang benar itu ya?
2: Oh iya, biar pusing penyarnya.
0: Benar apa-apa?
2: Oh, tahu, ya.
0: Paling
2: tahu. Oke lah, yang penting kita happy semua.
0: Happy.
2: Pak Bukir kacung oke lah, Pak Bukir boleh lah. Pak Sabto juga ngacung tuh, Pak Wilis. Pak Wilis di jalan Pak Arno, Pak Tuk Balik. Pak Arno di jalan Wilis. Tetap macam Mas ya. Tetap semangat Mas ya.
0: Amin, ya. Jee, siap. Wah,
2: nanti kalau gajian banyak siaran ya, bisa miring nih badannya. Kantongnya harus dibagi Mas.
0: Oh gitu ya, kantongnya harus dibagi.
2: Iya, terima kasih.
0: Sampai
2: jumpa.
0: Sama-sama, sampai jumpa Pak Kabut, sehat selalu ya. Semoga saja gitu Nji. Semoga saja kantongnya bisa muat gitu Nji. Ini ada Bu Nunu yang di Kerapiak, boleh kita bacakan pesannya. Selamat malam Mas Fahri. Minta keroncongnya Patah Sebelum Sampai dari Sukarti ya. Terima kasih untuk panjenengan, selamat tugas, salam sehat buat semuanya Nji. Pak Muhlisin, selamat malam Mas Fahri. Pringapus hadir, ini mau absen saja ya. Terima kasih Nji, sama-sama Pak Muhlisin, sehat selalu yang di Pringapus ya. Pak Sabto, Kang Ruraya, selamat malam. Request lagunya Dinda Bestari Mas. Salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, ada Pak Anom Sugito ya, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Asri, dan semuanya.

0: saya Siti Marika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Baik pendengar, karena waktu yang sudah terbatas ya, melalui tembang Patah Sebelum Sampai, Stambul Patah Sebelum Sampai ini, kami ucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Harus kita akhir bersama Buluh Perindu Perompak Semarang malam hari ini. Nanti masih ada satu tembang penutup Kang Mas Bayu, Dinda Bestari ya, semoga nanti waktunya mencukupi oleh Mus Mulyati untuk panjenengan semua. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di acara yang berikutnya di Pesona Budaya Nusantara atau Ragam Irama Nusantara.

0: saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19.

0: Sahabat Budaya, isu dugaan kebocoran retribusi persampahan sebesar 20 miliar rupiah yang ramai diperbincangkan publik mendapat penjelasan dari pemerintah Kota Semarang. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemkot menegaskan persoalan tersebut merupakan kejadian lama saat sistem pembayaran masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya digital. Kepala DLH Kota Semarang, Glory Nasarani, menjelaskan saat ini sistem pembayaran retribusi persampahan telah sepenuhnya dilakukan secara non-tunai atau cashless. Hal itu tentunya guna meminimalkan untuk potensi kebocoran penerimaan daerah. Menurutnya, pada sistem lama, sebagian pembayaran retribusi masih dilakukan secara manual, sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak seluruhnya masuk ke kas daerah. Kondisi tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Semarang untuk memperbaiki tata kelola retribusi persampahan. Beralih informasi lainnya, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam untuk memastikan daging yang dibagikan kepada masyarakat tetap halal, sehat, dan aman dikonsumsi. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Kendal melatih 30 juru sembelih hewan agar memahami tata cara penyembelihan yang benar. Pelatihan digelar Dinas Pertanian dan Pangan atau DPP Kabupaten Kendal di Peternakan Bumi Ijo Multifarm Desa Truko, Kecamatan Kangkung pada Kamis 14 Mei 2026. Peserta berasal dari perwakilan 20 kecamatan serta organisasi kemasyarakatan keagamaan di Kabupaten Kendal. Kepala DPP Kendal, Pandu Rapriat Rogojati, mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari persiapan Idul Adha, tujuannya agar para juru sembelih memahami kaidah penyembelihan halal sekaligus penanganan daging kurban. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Sahabat Budaya, di malam hari ini kita bersua kembali dalam acara Ragam Irama Nusantara atau Pesona Budaya Nusantara. Pada edisi hari Jumat 15 Mei 2026 akan kami sajikan ulasan budaya bersama dengan rekan Tonolangan Martiko yang nanti akan mengulas air menurut budaya Sunda. Kami ulangi, tema atau topik yang nanti akan diulas dalam acara Pesona Budaya Nusantara atau Ragam Irama Nusantara malam ini adalah air menurut budaya Sunda bersama dengan rekan Tonolangan Martiko.
1: Sampurasun Matepang Dangudai sareng abdi Kang Dadang nu kasep di Pesona Budaya Nusantara Sunda. Aduh, langsung ngegas. Ya ampun Kang Dadang, kalem wae Kang Dadang. Aduh, saking semangatna. Semangat sih suara abi kurang ceter. Tapi pami abi belajar ningali-ningali akang senior-senior gitunya, Kang Arfon, Kang Tono, terus Kang Titisnya lebih terkontrol secara emosional ketika mereka bersiar. Mantap, memang mereka sangat senior sekali bagi saya, ya ampun. Masih di Pesona Budaya Nusantara Sunda, Kang Teteh, di Pro 4 RRI Semarang, sehadir setiap Selasa malam Rabu, tabuh 7, jam 7 sampai jam 8 malam. Dan ini tidak hanya bisa diakses di radio pada umumnya, tapi juga bisa di, ya sekarang sudah zaman digital, jadi kita bisa pakai aplikasi RRI Play ataupun di streaming juga ya, bisa di web browser yang bisa, yang biasa teman-teman gunakan. Nah, lalu ada apa malam ini?

Ya baik, pendengar Perempat RRI Semarang, sekarang saya juguhkan acara Pesona Budaya Nusantara. Dalam Pesona Budaya Nusantara malam hari ini, nanti kami awali dengan suguhan dialog ya. Dialog yang mengambil topik Jangan Malu Berbahasa Pemalang bersama Mas Yangki. Dia adalah mahasiswa dari Universitas Sultan Agung Semarang. Namun satu tumbang dulu, kami hadirkan ke ruang dengar Anda khas Banyumas atau daerah Pemalangan.

0: Baik sahabat budaya, malam hari ini seperti yang kami sampaikan tadi dalam Pesona Budaya Nusantara, kita awali bincang-bincang kita ya dengan Mas Yangki, mahasiswa Universitas Sultan Agung Semarang, dengan topik Jangan Malu Berbahasa Pemalang. Sahabat budaya, Pemalang merupakan kabupaten yang terletak di kawasan pantura antara Tegal dan Pekalongan. Letak Pemalang yang berada di pertengahan inilah kemudian menjadikan Pemalang sebagai kota yang unik, termasuk bahasanya ya, karena ternyata dialek bahasa antara Tegal dan Pekalongan ini berbeda. Nah, malam hari ini nanti ada apa dengan bahasa Pemalangan, kita akan berbincang dengan Mas Yangki. Assalamualaikum Mas Yangki.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam, sehat Ji Mas Yangki ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ora kerasa kiye ya ketemu kanca dewek maning ya.
1: Alhamdulillah ketemu kanca dewek.
0: Nah, iya kiye wis suwe ora ketemu kiye ya, mbokan Mas Yangki kiye ya ana oleh-oleh apa kiye sing diarani sega Grombyang, nasi grombyang ya.
1: Wah, sega grombyang kuwi. Makanan khas Pemalang kuwi, Pak.
0: Iya, nyonge, kiye anggere dolan-dolan menyang kancanang Pemalang ya makane ya kiye nasi grombyang.
1: Nasi grombyang, iya.
0: Nasi grombyang yen kuwi terus isuk-isuk kayaknya kuwi ngopi ana nanas belik karo kiye sing diarani apem ya, apem comal.
1: Apem comal
0: wah rasane khas.
1: Apem comal.
0: Kapan-kapan kiye yen nyong karo sampeyan ki dolan bareng ya kudu piye nyicipi kulineran Pemalangan.
1: Oh iya, Pak. Ana maning sing jenenge sate loso, Pak.
0: Sate loso ki ya.
1: Sate loso ya ana.
0: Sate loso ki nyonge mung krungu tok ya, durung nate mangan.
1: Satene nganggo iku, Pak, daging kebo.
0: Wah,
1: daging kebo terus digodhog dhisit ya. Jadi kayak sate godhog iku lho, Pak. Iku khas Pemalang, Pak.
0: Wah, piye. Lihat Dina, iya ya, kudu dicoba kayak kue.
1: Iya, ya. Siap pak kayak kue.
0: Bengi kie nyonge pan ngerti ya, pengen ngerti tentang bahasa Pemalangan. Iya, aslinya bahasa Pemalangan kayak apa?
1: Bahasa ini ngomongnya bisa dicampur-campur pak ya?
0: Bahasa Indonesia, iya, loro-loro nih bisa.
1: Bahasa Pemalangan nih.
0: Pemalangan, iya, cocok gado-gado enak kok ya.
1: Iya, wis. Oke, Pak. Mungkin saya awali perkenalan diri dulu ya, Pak.
0: Nggih, monggo, silakan.
1: Nama saya aslinya Rizal Baihaqi gitu. Saya background saya, pendidikan saya itu S1-nya di Desain Komunikasi Visual. Desain grafis lah kayak gue, Pak. Pas lanjut S2, saya magister seni. Jadi melanjutkan juga seni rupa. Jadi background saya sebagai seorang mahasiswa desain atau seni rupa
0: ya,
1: yang memiliki background Pemalangan ya, atau Teng Inyong itu jadi hal yang menarik buat saya, Pak. Pas pertama Inyongnya jadi warga Jogja
0: ya,
1: tahun 2015 kayongnya
0: ya,
1: itu sempat mengalami sedikit apa ya maksudnya geger budaya lah atau shock culture nih cerene wong Londo ya.
0: Apa ya gue kenapa gue ngalami shock culture ya. Iya kenapa ya,
1: karena sebagai wong dengan wilayah penginyongan ya kan
0: ya,
1: wilayah ngapak lah nih cerene wong lian nih
0: ya,
1: ya gue merasa ketika memasuki wilayah Jawa Mataraman gue seolah-olah gue lo gade dewek gue kayak diguyu gue lho pak. Diguyu neng bagian apa jenenge Mataraman lah, Yogyakarta, Solo gitu. Nah mungkin buat teman-teman mahasiswa yang sebagian bukan dari wilayah Hengon Telek ya Pak,
0: ya,
1: mungkin merasa wah lo gak wong Pemalang kalau lucu ya, gemuyu gampangannya kayak gue kan.
0: Iya, iya.
1: Padahal Telek sebagai wong Pemalang kan harusnya sangat bangga dengan apa ya,
0: iya,
1: budaya yang kita miliki gitu kan.
0: Iya.
1: Nah kebetulan ya Pak, mergane nyong kuliah seni kan dekat dengan seniman, budayawan-budayawan yang ada di Jogja gitu kan. Sekali dua kali saya ngobrol, ternyata budayawan atau seniman yang sangat ngerti akan budaya Jawa, mereka malah menaruh rasa hormat terhadap komunitas kita Pak, sebagai wong Jawa penginyongan.
0: Penginyongan. Iya.
1: Nah, mergane apa, Pak? Mergane dhewe kuwi asline luwih tuwa saka umure, luwih tuwa.
0: Iya, luwih tuwa.
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena bahasa Jawa iku sebelum ada Jawa Keratonan, itu kan diawali bahasa Jawa Dwipak ya, Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Iku
0: iya.
1: Sing asal iku dari sekitar lereng Gunung Slamet, Pak. Ya kan? Yang ada yang di Pemalang, wonten ana sing ning Purbalingga, ana sing daerah Banyumasan, ya kan? Ana sing ning Cilacap. Nah, bagi budayawan atau seniman Jogja yang mereka mendalami budaya Jawa lebih jauh, mereka akan menaruh rasa hormat terhadap Jawa wilayahnya kita, Pak. Wilayah penginyongan. Wah. Wah, iki masih wong Pemalang ya. Wah, berarti Jawa ini lebih tua ki, soalnya Jawa Dwipak kaya ngono, Pak.
0: Cara-cara ki ya, cara wong Solo ki ngarani awune lebih tua.
1: Awune lebih tua, bener banget ya, Pak.
0: Iya.
1: Jadi zamane Mataram isi alas mentaok, Pak. Ya.
0: Iya.
1: Ngono dhewe ke sana apa peradaban kan, misalnya kota Pemalang ngene kan. Bahkan kota Pemalang itu menjadi kota yang umurnya sangat tua ya, Pak ya, dibandingkan dengan Tegal misalnya atau Pekalongan. Itu dulu malah pusat kotanya ada di Ononing Pemalang gitu, Pak ya. Pada karo iki, Pak, mungkin wilayah Kedu. Kan Kedu kan biyen karesidenan besar ya, Pak. Nah, saiki malah Kedu enggak begitu terkenal, sing terkenal wilayah Temanggungan. Ngeneng, Pak?
0: Iya.
1: Nah, kembali ke iki, Pak, gegar budaya tadi gitu, Pak. Nah, ternyata ketika misalnya aku lagi presentasi neng ngarepe kelas, mana kan? Neng jenenge sekolah magister kan sih mulang biasanya profesor apa kayak neng orang dokter, mana? Ya dokter seni sih. Gitu, kan?
0: Ya paling orang kayak nyonge, dosen.
1: Iya, bener, Pak. Nah, karena mereka itu sudah apa jenenge memahami budaya Jawa yang lebih jauh, mereka wah ini si Mas Rizal itu memang sangat apa ya? Sangat pede dan banget dengan budaya penginyongannya. Nah, harus ini teman-teman merasa apa ya? Merasa salut sama Mas Rizal karena dia merasa dengan kengapakannya gitu. Dia berbicara di depan kelas itu santai saja, bahkan ketika ditertawaki enggak ditertawakan ya enggak masalah, mungkin buat mereka masih asing gitu, Pak ya. Bahasanya aneh itu. Apalagi kan di waktu kuliah kan ketemu dengan berbagai teman-teman dari luar Jawa, misalnya ada teman dari Sulawesi, Bali dan sebagainya, kan itu wah merasa wah lucu ya logat Pemalangan gitu misalnya. Nah, setelah saya amati, Pak, ternyata ketika saya sudah misalnya sore itu saya jalan-jalan ke daerah mana ya, alun-alun selatan, itu kan banyak muda-mudi lagi nongkrong gitu ya.
0: Alun-alun selatan ini ya?
1: Alun-alun kidul, iya, Pak.
0: Alun-alun kidul Jogja.
1: Jogja, iya.
0: Oh, iya.
1: Kan lagi sore-sore gitu, Pak, ya kan? Nongkrong-nongkrong. Anak bocah nom, Pak, lagi bocah nom lagi apa ya, lagi ngobrol lah mungkin, lagi PDKT apalagi mbulah pacaran orang ngerti ya, Pak ya. Terus ngobrol-ngobrol tak takoni Cibule dheweke wong wilayah wong dhewek juga, Pak. Wong daerah Moga berarti kan Pemalang Kidul ya, Pak.
0: Iya, Pemalang Kidul. Lah terus kuwi pemuda ki omong-omongane nganggo bahasa Pemalangan.
1: Nah, apa? Ora, Pak.
0: Ora.
1: Ternyata dhek tak takoni isin jarane.
0: Wah.
1: Aku isin ya, Mas, dia ngomong dengan bahasa Pemalangan. Tak apa, Mbak, isin. Ya mergane diguyu ngono kan. Diguyu nang apa? Jarane kayak kaya Pak. Alah, ayo, tapi kok lo kate napak lah. Itu sebenarnya jadi hal yang apa ya, Pak, jadi sebuah pemikiran kritis buat saya yang sebagai orang desain komunikasi visual ya, Pak. Jadi membaca wah ini bisa dianggap sebagai apa, cerita komik gitu, Pak. Komik lucu gitu. Nah, makanya pas waktu itu ditanya sama dosen saya, "Zal, kamu mau mengangkat tentang ini enggak, gegar budaya kamu sebagai orang wilayah Pemalangan tinggal di wilayah Mataraman itu ada merasa gegar budaya?" Oh, ada, Pak. Tetapi bagaimana saya memberikan sebuah strategi komunikasi melalui komik strip, komik pendek, tetapi dengan kemasan yang lucu. Karena gini, Pak, kita sebagai wong penginyokan atau wong Pemalangan itu kan terkenal orangnya Blokosuto ya Pak.
0: Ya,
1: jadi
0: ngomongnya
1: apa anak-anak ya Pak.
0: Iya, plakutang terus terang.
1: Anak duit yang ngomong terus terang ya Pak. Iya, anak duit yang ngomong anak duit ini kan. Lagi orang duit-duit yang ngomong lagi orang duit kayak gue ya Pak ya.
0: Iya,
1: ngapus kan. Nah, iya. Blokosuto itu membuat kita lebih mudah diterima di pergaulan pada umumnya Pak. Gitu kan. Nah, itu ternyata setelah saya baca buku-buku. Nah, ini Pak. Kelemahannya apa ya, budaya mungkin nggak cuma Jawa Pak, tapi senusantara itu kita itu terbiasa dengan budaya lisan atau budaya oral Pak, budaya ucapan, tetapi sangat minim budaya literasi atau tertulis.
0: Betul.
1: Jadi tulisan-tulisan mengenai budaya Jawa itu bahkan kita dapatkan dari penulis-penulis berkebangsaan bukan Indonesia. Misalnya kita kalau Bapak membaca di apa tuh History of Java itu yang bukunya setebel kitab suci itu kan dia berbicara tentang budaya Jawa dari A sampai Z itu ditulis oleh jenderal ini Raffles yang waktu itu menjajah kita waktu dijajah Inggris itu kan sebuah apa Pak kitab babon mengenai sejarah Jawa itu yang nulis seorang berkebangsaan Inggris yaitu Thomas Raffles. Kemudian kalau pendengar RRI juga pernah baca buku Nusantara tentang sejarah Indonesia itu yang nulis Bernard H.M. Vlecke, itu juga orang Belanda. Kemudian ada satu lagi Nusa Jawa Silang Budaya, itu ada tiga jilid Pak, yang nulis itu Dennis Lombard. Nah, semua tulisan-tulisan antropolog luar negeri itu ketika membahas Jawa itu mereka sedikit sekali membahas tentang wilayah Jawa penginjaman Pak. Karena yang dibantu Jawanya Jawa Mataraman semua. Nah, karena kita jarang dibahas, itu sebenarnya kita punya ini Pak, punya kekhasan atau punya kekuatan yang ibaratnya belum pernah digali sama antropolog-antropolog itu Pak. Biasanya kan antropolog itu suka meneliti sebuah budaya yang backgroundnya background kerajaan gitu Pak. Jadi ketika mereka meneliti sebuah kerajaan, mereka melupakan bagaimana masyarakat yang terjauh dari pusat peradaban gitu kan. Makanya dewek Pak, sebagai wong penginjangan duwe falsafah kayak gitu Pak. Aduh ratu cedak watu ya Pak ya.
0: Iya,
1: jauh dari ratu tapi dekat dengan batu gitu Pak.
0: Iya.
1: Nah, dari situ kita muncul sebagai orang yang jarene wong landa maning egaliter Pak. Egaliter ku apa ya? Wonge ya lo gua friend kayak gue lo Pak. Ya kan? Tidak ada kelas atau strata sosial gitu kan Pak. Jadi misalnya anak obrolan ge, obrolan nyong sing umure kira-kira 17 luwih sithik lah Pak ya. Main bola dan 6 ge. Ketemu karo sing 6 be lulus SMA misalnya. Kan sajane nih Pak, ning sebagai wong Pemalangan kan ora perlu nganggo bahasa krama alus ya, karena kan pada sepantarane kan kayak gue Pak ya. Jadi bahasa Pemalangan itu cenderung egaliter atau ya kita satu setara karena tidak terikat dengan kelas atau strata sosial seperti halnya orang-orang atau saudara kita yang di Jawa Mataraman. Sebenarnya Pak, kalau kita pernah membaca itu wilayah apa istilah ngapak itu berasal dari olok-olokan Pak. Olok-olokan atau bahasa kerennya tuh sebuah mockery atau apa ya. Jadi wah sampean sih ngomongnya orang apa-apa, orang ngapak-ngapak, orang ngapak-ngapak. Nah, dari situ timbul istilah wah Jawane ngapak-ngapak gitu lah Pak. Jadi saya pernah ngobrol sama beberapa ya sesepuh Pemalang gitu. Dia merasa agak apa ya, agak risih ketika dibilang Jawa ngapak sebenarnya. Dia lebih suka disebut Jawa Pemalangan atau Jawa Penginjongan atau mungkin Jawa Banyumasan juga nggak masalah. Yang penting kita wilayah Jawa bagian pesisir barat gitu. Ya udah kita satu rumpun dengan wilayah Jawa Banyumasan atau Tegalan nggak masalah gitu loh Pak. Kira-kira begitu sih Pak. Menarik
0: iya.
1: Kan Pak ya?
0: Iya. Nyongi pan takon luwe disit ya. pas Mas Rizal kia kan mapan ning Yogyakarta ya, ning kono kan bahasane bahasa keratonan Jogja, keraton Solo kaya kowe ya. Mas Rizal dalam kesehariannya kia ya sering ya nggunakke bahasa Pemalangan?
1: Sering menggunakan bahasa Pemalangan Pak. Meskipun misalnya bahasane krama kan bisa juga kramane krama ada logat Pemalangan ya Pak ya. Misalnya ngomongnya ora nggih kula dereng kan bisa nggih kula dereng saged kadhisne kan Pak ya. Jadi tetap iya, tetap kelihatan sebagai wong Pemalang kan
0: iya. Gue sih, kesan kepemalangan kuwi tetap ana ya menggunakan bahasa krama nggih dereng maam ya. Terus nggih mau ana istilahnya marginalisasi bahasa ya.
1: Iya.
0: Lagi kan upamane ning daerah liyane Pemalang, daerah Penginjongan di luar itu ya. Kowe mbokan ye memang sering ada yang berkomentar bahasa ngapa bahasa. Ayo kok bahasane ngapa kaya kowe ya. Terus kowe nek ning jero kandange dhewek ning Pemalangan kowe apa ya ana marginalisasi bahasa oleh orang-orang Pemalang sendiri terutama kaum muda. Ya.
1: Kayongnya si anak juga Pak, jadi wong pemudane dewek apa ya, orang-orang bangga tuh merasa sedikit tertekan bahasa karena ini inferior Pak, sifat-sifat inferior itu ada di generasi muda sekarang Pak, jadi mereka merasa gak pede atau orang-orang bangga kayak gue loh Pak dengan bahasanya dewek. Waktu ini katon ya gue mau Pak dikira kurang gaul Pak, kurang ayune menurun ya. Nah, itu juga sebenarnya iki juga sebab ana salah misalnya ya Pak. Ning bapak niteni selebritas sing ana ning TV ya, apa ning YouTube lah saiki usume YouTube sih ya. Misale ana mbiyen sapa kae bintang sinetron sing ayu ngomongnya ngapak ngono kan. Terus ana maneng sing apa kae penyanyi apa ya, Vicky Shu apa sapa kae wong Cilacap kae ngomongnya ngapak. Nah, anak maning JKT 48 yang ora apal aran sitok poke bocah wadon ayulah menis-menis
0: salah satu nih kia ya, salah satu nih bocah-bocah nom kayak gue terus kia iya, ana Mbak Cici Tegal kia ya.
1: Cici Tegal ya, gue juga contoh sing ngapak
0: kan. Iya.
1: Sayangnya Pak ya, mereka itu tidak mengemas ngapak itu sebuah budaya yang memang unik Pak. Pedi buat seperti lalu John aku kemauan Pak apa kayak halnya mengolok-ngolok gitu loh Pak. Nah, kalau buat kita konsumen TV penonton secara apa ya, secara netral atau secara fun-fun aja mungkin enggak masalah Pak. Tapi nek misalnya ada yang memperhatikan lebih luwih jeru kayak Pak ya, luwih luwih budayawan mungkin merasa loh, ngapa sih ya bisa nih logat-logat Pemalangan selalu jadi lalu contoh tidak bisa jadi hal yang serius
0: ini
1: kan.
0: Iya. Anak ini kok ya olok-olokan kayak kanggu gulunan kayak kue. Iya. Ya yang oleh cerita ya nyong ya.
1: Iya.
0: Paling seneng. Iya. Kalau ngurung wakna bahasa Pemalangan, bahasa Tegal kayak kue ya. Asil ini jujure nyong iki ya wong Solo ya. Wong Solo. Terus menawi kula menika ngaturi Mas Rizal wonten siaran dalu menika kepanggih pun tiang Solo kalian tiang Pemalang kon ya. Tapi nyonge ya kiye seneng banget anggere anak kancan wis suka kanca kiye dalanan kaya kowe usah ka Tegal, Pemalang, Banyumas. Nyonge gak te kena temen-temen kiye. Nyonge ajar kiye ana kanca sing saka Mbelik kiye ya. Bantar Bandar Bolang ada Randu Dongkal kaya kowe.
1: Iya.
0: Anu kan kowe ya yang kepingin apa lanyah cepet sinau nek kowe kudu ngombe banyu Pemalang kaya kowe atus banyu Pemalang sembranane kaya kowe nyong ya seneng nang kono
1: Pak.
0: Iya. Wah luar biasa. Terus kiye Mas ning kon dunia pendidikan ya.
1: Nggih.
0: Kurikulumnya apa isih kiye? Isih menyertakan bahasa Jawa lokal Pemalangan apa ora?
1: Kayongnya sih Pak, terakhir nyong bergaul karo guru akan bahasa Jawa kuwi isianan ning SMP ya Pak. Ning SMA kayong wis ana bahasa Jawa ya Pak. Guru bahasa Jawa SMP ne inyong kuwi jenenge Bapak Randam iku alhamdulillah tasih gesang masih ada sampai sekarang iku. Beliau itu menjadi salah satu rujukan guru bahasa Jawa terbaik Pak di Jawa Tengah Pak. Jadi saya ingat tuh waktu dulu apa jenenge, waktu dulu masih SMP itu Pak Randam itu diaturi sama dulu masih zamannya Pedanka ya Pak. Pedanka terus dipanggil untuk ke Semarang menyusun kurikulum tentang bahasa Jawa. Nah, setelah si Pak Randam kembali ke sekolah minggu depannya, terus dia cerita di depan kelas, ternyata, nah kenapa saya dipanggil ke Semarang, karena dari seluruh guru-guru bahasa Jawa se-Jawa Tengah itu membutuhkan input yang banyak mengenai bahasa wilayah penginjongan untuk menjadi apa Pak, kayak acuan pendidikan bahasa Jawa untuk siswa-siswi SMP seperti itu Pak. Nah setelah itu, setelah berapa belas tahun kemudian saya sudah tidak ketemu beliau lagi. Kemarin itu kan nggak tahu, setahun yang lalu saya lagi ngopi di depan SMP ketemu dengan Pak Randam, alhamdulillah masih sehat kan. Terus saya ngobrol mengenai bagaimana budaya Pemalangan atau penginjongan, kaitannya dengan misalnya Jawa Mataraman seperti apa. Ternyata dia banyak memberikan ini Pak, banyak memberikan apa ya, input-input atau masukan baru kepada saya yang yang ya kalau kata orang saya bergerak di bidang kesenian gitu Pak ya. Misalnya saya tuh pernah tuh Pak, tahun 2018 saya kan main teater. Anggota saya itu, saya dari Indonesia ada 3 orang. Dari Jepang ada 2, dari Hong Kong ada 1, Taiwan 1, Malaysia 1. Nah, pada saat saya kan tampilin neng Yogyakarta Pak, neng studio Banjarmili. Nah, itu salah satu studio punya seniman di Yogyakarta. Hari berikutnya itu kan nyong mesti makat paling Jakarta Pak, main neng one Taman Ismail Marzuki ceritanya gitu. Jadi gabungan antara beberapa seniman teater Asia Pasifik lah sebutannya ya Pak. Nah, itu di jalan itu nyong ngobrol-ngobrol kalau si pemain teater saya ke Jepang Pak. Jadi nyong ngomong bahasa ngapak no, si ngomong Jepang ngomong bahasa Jepang Pak. Tapi seolah-olah nyambung Pak.
0: Nyambung ya, iya ya bahasa, bahasa Jepang. Sampai
1: ngeliatin di Instagram itu anak Pak, gue liat Pak Jepang versus ngapak itu nyong Pak sing
0: viral. Oh kayak gue Jepang versus ngapak ya di Instagram.
1: Iya,
0: ya
1: di Instagram sempat diupload karo grup-grup Instagram sing apa sih, humor-humor receh kayak gue lah pokoknya. Jadi nyong gue ceritanya ngomong karo si kancane nyong sing pemain teater Jepang, ngomongnya kan dilalah gue ceritanya lagi lewat daerah Purwokerto ya Pak ya. Terus dia ngomong kayak Mbak, Mbak Kimochi ya kan, ngomong Mbak Kimochi. Mbak, iki kampungnya nyong ya Mbak, ning sampean apan melu karo nyong Mbak Kayu mudun kene, go tak tukona mendoan. Mendoan enak. Go ana maning nanas beli. Ku kuwi manise manis teman kayak Rika lah Mbak. Terus iki wong Jepang ngomongnya ono kaji kosu ono. Tapi kayak nyambung aja
0: gitu Pak. Nah,
1: iku sempat viral sih di Instagram neng Pak sampean goleti mungkin ketemu si Pak Wiwa.
0: Iya, Jepang versus
1: ngapak
0: ya, dia dia loro-loro ini menggunakan bahasa sing beda tapi nyambung ya kayak gue ya,
1: nyambung Pak.
0: Nah kayak gue sekian Mas, Mas Rizal dia kan terjunnya nenggon karya desain apa bahasa gue ya,
1: desain
0: iki mestine butuh perjuangan kanggo memberikan informasi dan membuka wawasan pengetahuan kanggo utamane ya komunitas Banyumasan khususnya ya. Komunitas Banyumasan kanak anak-anak ya, anak-anak enom kayak gue syukur-syukur ya merambahnya mengkuning di luar penginjongan gue ya anak-anak muda ini gimana piye carane iki ya, carane supaya memberikan bisa memberikan informasi karo membuka wawasan pengetahuan bagi komunitas Banyumasan dan lain-lain terutama anak muda.
1: Iya, minimal kayak gitu Pak. DWP kudu menyadari bahwa tadi itu Jawa penginjongan itu memang filsafai Aduh Ratu Cedak Watu itu harus dipahami. Jadi kita sebagai anak muda wilayah penginjongan atau Banyumasan, Pemalangan itu ya harus merasa independen, harus merasa apa bangga dengan budaya yang kita miliki gitu kan. Kalaupun ketika kita belajar Jawa Mataraman ya ya enggak ada salahnya gitu. Memang itu juga kita kan satu sama-sama wilayah Jawa juga. Tapi setidaknya ketika pemuda penginjongan itu sedikit banyak mau belajar tentang budayanya sendiri itu akan lebih memiliki ini Pak, kebanggaan atau rasa pede terhadap budayanya. Misalnya gini Pak, yang paling gampang lah Pak ya, kalau bisa anak-anak generasi muda wilayah Pemalangan atau Penginjangan itu silahkan menonton film Sang Penari, ya kan? Itu kan sebelah apa jenenge alih wahana dari buku yang ditulis oleh sastrawan besar Ahmad Tohari, ya kan? Ronggeng Dukuh Paruk itu kan bercerita tentang seorang penari ronggeng. Itu kan settingnya itu sangat ini ya Pak, sangat wilayah Penginjangan banget gitu loh. Kalau nggak salah wilayah Banyumas yang diangkat. Di situ ada konflik sosial, terus ada sedikit apa namanya drama-drama romantika gitu kan. Nah, dengan membaca buku novel Ronggeng Dukuh Paruh yang tiga bagian itu atau menonton film Sang Penari itu, minimal generasi muda itu akan mendapatkan apa ya insight atau pengalaman baru mengenai kita sebagai wilayah Jawa Penginjangan ternyata memang memiliki akar tradisi yang kuat. Atau mungkin generasi muda bisa nonton film Turah kalau nggak salah juga. Itu juga menarik juga. Itu kalau tidak salah tahun 2015 atau 16 dibuat. Dan tidak ada satupun pemain yang backgroundnya aktor. Jadi mereka sutradaranya itu ngambil dari pemain lokal wilayah Pemalang, wilayah Tegal gitu. Nah jadi dengan bermodalkan film dan baca buku itu sudah lumayan ini loh Pak, ya. Lumayan menjadi apa ya, modal besar untuk generasi muda wilayah Penginjangan khususnya, supaya dia merasa bangga gitu kan. Kemudian bisa juga mereka mulai mencoba sesekali nonton iki Pak, seni pertunjukan wilayah Penginjangan.
0: Ya, ya,
1: nah,
0: ya.
1: Ciri khasnya pertunjukan di wilayah Pemalangan itu kan ibaratnya seni kerakyatan ya Pak,
0: ya.
1: Atau kalau misalnya kata apa antropolog ya, seni yang folklor ya, yang berbasis rakyat. Jadi tarian-tarian yang dibuat di wilayah Penginjangan itu nggak sehalus gerakannya Solo, Yogyakarta ya. Itu kan gerakannya halus ya Pak,
0: ya, ya.
1: Karena mereka memang seni-seni katon, atau misalnya orang bilangnya masterpiece atau adiluhung gitu ya Pak. Sedangkan kalau di Penginjangan itu seni rakyat atau mungkin dibilangnya seni folklor. Ya memang gitu, secara tampilan gerakannya patah-patah, kemudian warnanya saling tabrak-tabrakan gitu ya Pak. Misalnya kalau sampean delok iku Pak, sintren Pak, kan pakainya lucu gitu Pak. Kacamata ireng ya kan. Terus kaos kaki dudu, stocking dudu kan, dawa sepupu maning kan. Pokoknya jaran ini bocah sekarang itu ini, itu norak deh gitu kan. Tapi ya itu sejenenge apa, kesenian berbasis rakyat ya. Seperti itu Pak. Memang ya kita harus apa ya, harus tahu latar belakang apa sih yang membentuk variannya seperti itu gitu,
0: Nyonge durung supaya ya nyonge nonton video kia ya, tari selendang Pemalang kia ya, gerakannya apik nemen ya, nyong bisa menikmati gerakannya. Memang beda karo sing Solo Jogja kan biasanya halus, Pemalang memang gerakannya halus, patah-patah tapi energik luar biasa kia, nyenengaken lho ya. Iya, terus kia tari sintren gue nyong ya seneng banget karo iringane, terus nyanyiane. Lah paling seneng kia yang wis dikrodongi karo kia ya keranjang sing gede, gue terus ngerti-ngerti penyanyine penarine bisa salin dewek, padahal
1: Salin dewek,
0: salin kostum gitu ya. Mungkin kia yang kanggo salin lain-lain. Dan ternyata memang di dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang unik yang perlu dipelajari gitu ya Mas.
1: Betul Pak.

0: menarik juga sih Pak.
1: Iya.
0: Asal mereka ya itu setelah merasa menikmati hal-hal yang sifatnya apa Pak, nature yang maksudnya instan gitu Pak, ya.
1: Iya.
0: Nah, kan lama-lama bisa mulai menarik ke hal-hal yang mungkin agak serius lah Pak ya, misalnya
1: iya.
0: Mulai baca buku, baca-baca jurnal ilmiah itu kan akan lebih menarik Pak. Jadi kalau mengajak anak muda untuk melirik kembali ke seni memang enggak, ke budaya maksudnya.
1: Iya.
0: Ke budaya itu tidak bisa serta-merta dikasih yang saklek Pak, yang pakem gitu. Mungkin enggak bisa. Misalnya kalau pengen anak muda mau melirik kembali wayang kulit misalnya, mungkin mereka bisa diawali dari nonton film animasinya dulu misalnya, atau mungkin baca komik R.A. Kosasih Mahabharata. Pasti sampean tahu maca ya Pak?
1: Iya, iya. Sedikit-sedikit.
0: Komik-komik wayang.
1: Iya.
0: Nah, dari situ kan bisa digiring ke seni yang lebih serius atau yang lebih mengakar. Ya, nggak apa-apa tuh. Misalnya mulai menikmati bahasa penginjongan dari video-video pendek yang lucu misalnya, dari Instagram atau dari TikTok, dari YouTube, orang apa-apa tuh Pak. Apik baik, apik-apik baik sih, orang asal lain. Kan bisa kita, apa jenengnya, kita ajak pelan-pelan untuk mulai mereka memahami bagaimana sih sebenarnya budaya pemalangan atau penginjongan, sehingga menjadi satu apa ya, satu wacana atau wawasan yang utuh gitu loh Pak, mengenai budaya pemalangan.
1: Dan ini kaya anu ya, dinggo sarana baik, sarana pertama mungkin nonton kaya film-film pendek di Instagram, terus munggu lebih serius bisa mempelajari kaya budaya nih wong Pemalang ya. Kaya Mas, salah satu hal yang penting ya, kaya mengembalikan kepercaya dirian pada generasi muda, terutama wong-wong sineng kaya mapane neng bahasa penginjongan, wilayah bahasa penginjongan.
0: Iya,
1: Kaya menurut Mas Rizal kepriye?
0: Oke. Aku ditikelingan ya Pak. Kira-kira tahun 2000 aku rata kualiton 2018 itu pasti Bapak kenal kalau Dalang Tegal sing terkenal ya Pak.
1: Iya.
0: Almarhum Ki Entu Susmono. Nah, beliau kan sempat jadi Bupati Tegal kan.
1: Terus
0: beliau sudah wafat toh, kira-kira tahun
1: 2018
0: kalau salah.
1: Iya.
0: Nah, kebetulan saya kenal baik dengan beliau karena adik kandung saya yang keempat itu sindennya beliau.
1: Siapa sindennya? Sindennya siapa? Adike nyok anu kon, ya.
0: Nggih, adine nyong.
1: Iya,
0: jenenge Kentus.
1: Iya, nah, siapa kowe nyong pengin ngerti yo ya.
0: Oh, jenenge Dina. Deke iku sakjane penyanyi dangdut ya, Dina KDI. Featuring Entus pasti ada di YouTube.
1: Oh iya.
0: Jadi yang bagian nyanyi dangdut, jadi bukan sinden murni ya Pak, sindennya sinden dangdutan ya.
1: Iya, beneran.
0: Oke, jadi karena saya kenal baik sama, saya mengelak Abah Entus, kemudian beliau juga tahu saya mahasiswa seni, akhirnya kalau habis wayangan, suka banget tuh ngobrol sama saya tentang budaya perinyongan itu. Jadi nanya ke saya, Mas Rizal, kowe sebagai wong Pemalang ning Yogyo primen bangga ora dengan bahasane dhewe kaya kaya bangga lho wah maksa kudu nah kaya kowe nyong seneng nih kaya jawabane kaya rika kecal nyong seneng banget jarene ya bantes kan. Nah, dia sendiri kan mencoba membuat pakem wayang baru dengan menyebut dengan gagrak wayang Tegal itu. Bukunya sudah diterbitkan itu Pak, tetapi memang sampai akhir hayatnya almarhum Abah Entus itu bukunya memang belum sempat dicetak massal. Itu juga sempat ini Pak, sempat mengalami apa ya, sedikit banyak ya diskusi serulah dengan dosen-dosen pedalangan di Surakarta maupun di ISI Jogja gitu kan. Jadi diskusi seru, jadi bagaimana wilayah Tegal atau penginjongan itu membuat gagrak wayang sendiri. Sempat di apa ya, dikritik lah atau dikasih saran. Oh ini mah gagrak yang anak-anak bahaya Pak, mengada-ngada kayak gue caranya. Tapi ternyata si Abah Entus memiliki background yang kuat, misalnya dirunut dengan misalnya wayang Cirebonan yang juga memberikan influence atau memberikan pengaruh terhadap gagrak wayang Tegal. Nah, ketika Abah Entus pernah wayangan di Sasono Inggil, itu di alun-alun kidul itu. Nah, si Swargi Abah Entus itu pernah menggunakan dialek-dialek Tegal yang bahasanya nuwun sewu agak kasar
1: tapi gitu.

0: nontonnya kan rame. Iya. Memang dasar dalang-dalang gemblung kayak gue nanti. Tapi sebagai aku sebagai wilayah orang Penginjangan kan sangat apa ya, sangat menggemarilah dengan dengan adanya wayang dengan bahasa Tegalan atau bahasa Pemalang dan sekitarnya, memang bikin kita apa ya Pak, lebih memiliki kebanggaan lah dengan nilai atau budaya-budaya dari Penginjangan itu sih Pak, kira-kira begitu Pak.
1: Kira-kira kia ya Mas ya, nyong mengerteni ya Mas Ntus okay. Almarhum kia yang mayang neng daerah Jawa Timur neng Jakarta, bahasa mengapa kui selalu dibawakan kayak gue ya.
0: Okay.
1: Ya cerita-cerita baik tapi aja ngomong karo kanca-kancane Rika ya. Nyonge gue soko sakat tahun 1996 sampai 2008 ya, nyonge tadi yogone Mas Entus oh ya. iya nah, ya mung gue
0: ketemu dewek ya Pak.
1: Iya insyaallah nanti ketemu ya kayak gue
0: nanti ketemu kayak
1: iya,
0: lah.
1: Iya terus nyonge pamit Mas kie beliau jadi bupati lah nyonge memang belum ketemu kie ya adik sampean dina kadek gue ya.
0: Wah jebule wong dewek
1: ya. Iya oh ya nyonge ngerti Pemalang ngerti Tegal ya kie mergane kue. Iya Mas ya yen ana tontonan wayang Mas Entus mayang Jawa Timur neng Jakarta kayak gue Mas Entus ngomong ke bahasa ngapa kie ya tanya pada tertarik, sebenarnya pada tertarik ya aku luar biasa gitu ya. Wah luar biasa Mas ye, karena keterbatasan waktu ye, ya nyongi ya pinginnya ngobrol maning tekan jam 10 bengi kayak tapi karena keterbatasan waktu ye, nyongi nyuwun apa ya sepatah dua patah kata saka Mas Rizal kanggu anak-anak muda, kanggu generasi muda kayak terutama nih kayak kue ya, ya orang ngalahna karo wong tua juga kayak kue.
0: Iya. Jadi buat generasi muda maupun yang sudah dewasa gitu, mungkin pesan saya tetap bangga dengan budaya Penginjangan atau Pemalangan gitu, bahwa sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang, kita menjadi salah satu rumpun Jawa yang tertua karena ada dari unsur Jawa Dwipa itu kan. Kemudian jangan apa ya, jangan selalu merasa inferior atau rendah diri ketika menggunakan bahasa Jawa. Ya nggak apa-apa misalnya dengan Jawa kromo alus, tetapi dengan sedikit logat-logat menggunakan huruf A ya. Buat kenapa-napa kayak gue ya. Jadi jangan merasa wah harus ditutupi perngapakan ini, enggak gitu. Misalnya saya juga ketika di, kan saya ngajar di kampus Jakarta ya Pak, ketika di kelas kemudian kadang-kadang sedikit keluar logat-logat Pemalangan juga, mahasiswanya kan, ih Bapak logatnya kayak orang Tegal ya Pak. Loh iya memang saya orang Pemalang gitu. Jadi gak perlu merasa apa ya, jadi merasa wah ini saya logatnya terlalu banget kelihatan daerah. Sebenarnya nggak harus gitu. Jadi harus pede dengan budaya yang kita miliki. Kalau merasa kurang pede, mungkin teman-teman kurang menggali lebih jauh tentang budaya yang kita miliki. Coba baca dan teliti. Kira-kira begitu Pak.
1: Luar biasa gitu. Ngilmune sing dicurahna bengi kuwi wis akeh banget. Lain kali nyongi tetap menghubungi sampean maning ya, kaya pengen ngobrol-ngobrol maning tentang budaya Pemalangan, Penginjangan ya, kaya jingko nyongi matur nuwun banget ya, kaya anak nasi grombyang, orang piring ya, Rika sepiring, nyongi sepiring, karo ngurunga kenal lagu-lagu bahasa Penginjangan ya.
0: Oke.
1: Iya, Mas Rizal.
0: Tak dodet nake Pak ya. Nyok tak sisan ngoceti nanas mbelik ya Pak.
1: Wah, kuwe buahe. Iya, enak banget ya Mas.
0: Iya.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum Mas Rizal.
0: Waalaikumsalam, matur suwun Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu ya.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: teh.
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: takut, Anteh. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma

0: Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
1: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Wah lah, jagongan ngeten sinambi reng-reng ngeten lah, sekeso to Bagus.
1: Oh
0: nggih. Lah menipun mau telepon Mas Fajri jebul kok. Lah centang setunggal nopo nopo nggih? Kejawahan nggih menika.
1: Kejawahan musimipun sampun anu nggih menika Jawa. Wow, nggih adres Jawaipun.
0: Nggih, menika mugi-mugi mangke minggu sandhakipun menika saged jagongan sarang malih menika Mas Fajri menika Bagus. Nggih,
1: jalaran kan badhe wonten acara menika festival tari.
0: Oh, wonten festival tari nggih.
1: Festival tari Jawa Tengah menika menjang dipun wontenaken wonten studio mini Transmart Jawa Tengah. Wonten Srondol ngene lho.
0: Nggih, oh.
1: Nggih, menika anu peminatipun rupinipun kok sae sanget.
0: Nggih.
1: Terus kalau mau menikah sampun 100 peserta nih.
0: 100 pak?
1: Iya.
0: Wah lah kok kata.
1: Ipet tengking SD, wonten anu tingkat SMP, okay. Lajeng SMA umum.
0: Oh.
1: Terus panci anu, panci janipun leres kalau mau Mas Litis, okay. Ya, anu membutuhkan wahana kangge mengekspresikan.
0: Ekspresi.
1: Iya toh.
0: Okay.
1: Tadi rek mung gladen terus. Gladen terus ora tahu diekspresikan wonten wahana ingkang murwat.
0: Menika
1: terus dadine terus anu. Menapa terus lesu.
0: Kedapun apresiasi Pak Agus.
1: Apresiasi terus yen wis dadi tenan iki kaya ngopo to?
0: Lah nika.
1: Jogetane iki kaya ngopo?
0: Lah nika.
1: Menika panci anu, panci ngaten.
0: Nggih. Panci menawi wonten ingkang paring apresiasi lajeng wonten wadah kangge pentas aktualisasi mereka langsung semangat Pak Agus.
1: Jeh, pramila kan kedah anu, jeh. Mboten saged tari mereka, mboten saged dipun ayai piyambak. Nanging kedah kolaborasi menawi.
0: Lah niku. Kolaborasi.
1: Kolaborasi dados wonten ingkang menapa ingkang bagian menapa ngopiak-ngopiak.
0: Nggih.
1: Ana ingkang bagian gladi.
0: Nggih, nggih.
1: Nanging ugi wonten ingkang bagian tadi kala wau nyiapaken wahana kangge mengekspresikan. Sepatus menapa tarian menika saged dipun nikmati kalian anu kangge masyarakat kangge edukasi.
0: Sarana edukasi ugi.
1: Sarana edukasi lajeng dukung pariwisata,
0: okay.
1: Pengembangan ekonomi kreatif,
0: perputaran ekonomi ugi,
1: leres, leres, leres. Terus tari menika kedahipun nggih dipun anu, dipun kembangaken malih.
0: Nggih.
1: Dipun kembangaken malih jalaran tari menika anduweni dampak positif ingkang kathah sanget kangge kemakmuran masyarakat.
0: Leres menika.
1: Utaminipun kalau mau, mbaminipun wonten secara fisik menika kangge terapi kados olahraga to kalau mau
0: nggih
1: lajeng kangge terapi mental menawi pas lagi stres lagi kakean ayahan menawi wonten mirsani tari niku kan
0: nggih
1: Pak saged anu nggih saged terus stres ilang
0: saged ngaring-ngar manah menika Pak Agus nggih
1: nggih
0: weh lah menika pun dititir menika Pak Agus.
1: Wah,
0: lah niki.
1: Niki wis wayahe anu
0: kukut. Wah, kula menawi dinten Kamis menika jatah ronda menika.
1: Lah nggih. Menika leres kudune kudu aman.
0: Lah nggih.
1: Ronda
0: menika. Sepatus kampungipun aman.
1: Leres, leres.
0: Nggih.
1: Wah, wis nggih. Ngaten wis iso ning cangkrukan wis
0: meh. Nggih.
1: Wektalipun wis meh. dalu sangat.
0: Mboten kraos menawi napa nggih Pak Agus jagongan wawan ginem ngeten menika. Wah, kathah ngampur rebak menika.
1: Ada, nanging anu kadang-kadang nggih ngudu rasa barang.
0: Nggih.
1: Okay. Bab bab menapa kemawon saged dipun rembak wonten cangkruk menika.
0: Nggih. Awet cangkruk menika sarana napa nggih Pak Agus miturut kula sarana kangge tukar pikiran ngaten menika.
1: Sarana tukar pikiran kalian anu komunikasi.
0: Komunikasi leres menika.
1: Nggih, komunikasi menika kan sesambungan supados mboten salah paham.
0: Nggih.
1: Pangertene dikepepadake sarana komunikasi
0: supaya
1: ora salah paham.
0: Ah, menika lho, mengantisipasi terjadinya salah paham.
1: Salah paham. Kok salah paham terus kerukunane piye?
0: Lah nika.
1: Gotong royonge piye kerukunane piye?
0: Lah, tundhanipun menawi saged komunikasi kang saya menika lah kerukunan saged kawujud menika Pak.
1: Leres, leres. Mugi-mugi lah cangkruk menika saged anu, saged sakit ngembang,
0: lah, sakit lestari,
1: mangke. Lestari ngembang, nanti saya.
0: Oh, tambah ageng malah cakruane pun mangke Pak Agus.
1: Oh iya, mangke sakit anu, sakit mangke dipun
0: tambah TV nopo-nopo
1: mangke. Iya, tambah TV mangke wonten menapa nyamikan.
0: Wah,
1: nyamikan menapa nggo anget-anget.
0: Lah cocik menika Agus.
1: Ben rada kerasan.
0: Ah, nggih. Siap. Ah, matur nuwun sang Pak Agus menika.
1: Oh, nggih, kula
0: nyuwun pamit nika. Nggih, nderekaken Pak Agus sugeng dalu menika. Ngantos-atos. Jawah menika Pak Agus.
1: Nggih, rada lunyu menika.
0: Lagi
1: akeh banyu kecembung.
0: Lah caket saben ugi menika Pak Agus.
1: Wah, nggih, nanging nggih payunge aja lali.
0: Lah menika. Nggih, nderekaken sugeng Pak Agus nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun sampun pinarak. Wah, jan seneng aku nek iso ngan gunung jagungan Pak Agus niki ilmune akeh, iso sinau menika bab ning ya sesuk muga-muga cangkruan minggu ngarep iki apa ya? Akeh sing do rawuh mrene jagungan nang kene ngopi-ngopi bareng leres pangandikane Pak Agus mau komunikasi sing apik kuwi bakal mujudake karukunan. Yen rukun kampunge bakal aman, negarane ya bakal aman.

Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos aboso Jawi. Sarining pawartos SMA Kebun Dalem Semarang ngawontenaken konsep sekolah ingkang adhedhasar alam kangge nuwuhaken raos openipun para siswa dumateng lingkungan. Pemerintah Kota Pekalongan miwiti akselerasi digitalisasi layanan publik kanthi nyobi sistem bayar parkir lumantar kris. Pawartos jangkepipun kawaos dening Fahri Marlian.

Kang Mas Bayu, SMA Kebon Dalem, Semarang, ngawontenaken konsep sekolah ingkang ada dasar alam kangge nuwuhaken raos openipun para siswa dhateng lingkungan. Konsep kasebat menika dipun terbaken lumantar kurikulum, metode pasinaon ngantos pagesanganipun para siswa saben dintenipun. Kepala Sekolah SMA Kebon Dalem, Suster Krista Yesus Silawati, ngandharaken pilih konsep punika kawitan awit laras kados dene ingkang sinerat wonten salebeting ensiklik Laudato Si saking Paus Fransiskus ngengini babagan ngrumat bumi minangka griya kangge tiyang gesang sesarengan. Mboten namung dados sarana kangge ajar akademik, ananging acara punika ugi kangge serono kangge nuwuhaken raos sadar generasi muda kangge nresnani lan jagi lingkungan. Pawartos sanepun Kang Mas Bayu, pemerintah Kota Pekalongan miwiti akselerasi digitalisasi layanan publik kanthi nyobi sistem bayar parkir lumantar kris. Inovasi punika dados bagian saking transformasi pengelolaan keuangan daerah ingkang langkung transparan, efisien, lan akuntabel. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Sugio ngandharaken pilih diterpakenipun kris punika, mboten namung winates derek tren digital kewolo, ananging ugi kangge ndandosi tata kelola retribusi daerah. Kejai menika, digitalisasi parkir ugi saged damel gambilipun masyarakat lan juru parkir supados langkung praktis lan tertib administrasi. Para pamirsa, pawartos aboso Jawi dalu punika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos sandhaipun Pondok Modern Tasjaga Bandar Batang sayu karya kalian kuartil cabang Gerakan Pramuka Batang gelaraken acara utawi kegiatan kursus mahir dasar utawi KMD kangge para santrinipun. Acara punika kagelar dangunipun 6 dinten wiwit Kamis 18 Mei 2016. Pimpinan Pondok Modern Tasjaga GHJ Anang Rizka Mas Hadi negesaken perlunipun sikap mental soho laku disiplin tumrap para santrinipun kangge ngadepi tantangan gesang wontening era globalisasi. Kejayu menika Ketua Kuarcap Batang Retno Dwi Irianto ngandharaken bab wigatosipun nuwuhaken komunikasi positif kangge mujudaken imajinasi ingkang positif ugi minangka sarana ngladi para santri supados wantun nindakaken ewahan ingkang langkung becik. Pawartos sadayipun para pamirsa ugi minangka pawartos ingkang pungkasan. Asosiasi Futsal Kabupaten Tegal utawi AFK ngelaraken Liga Futsal Pelajar Piala Bupati Tegal kali 2016 wontening Gor Indoor Tri Sanja Selawi kangge mengeti ambal warsanipun Kabupaten Tegal ingkang kaping 200 Selawi. Acara punika kalaksanan wiwit tanggal 2 Mei ngantos final wontening tanggal 12 Mei kali 2016 dipun sartani dening tim futsal saking SD ngantos dumugi SMA SMK wonten Kabupaten Tegal. Ketua AFK Ade Krisna ngandharaken bilih acara kasebat ancasipun menika kangge madosi bibit unggul atlet soho saged nyatakan solidaritas para siswa. Dipun ajab ugi acara kasebat saged langkung nepangaken olahraga futsal dhateng masyarakat supados saged langkung dipun kiyataken budaya lan saged ngindahaken malih olahraga futsal dados olahraga ingkang unggulan lan menika kangge masyarakat ugi para siswa Kabupaten Tegal langkung sehat. Mekaten Kang Mas Bayu, pawartos aboso Jawi Pro 4 RRI Semarang dalu punika minangka sulih saking para kru ingkang tugas wonten RRI Semarang kula Fahri ngaturaken genging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu. Ngantos pangin malih mangke
wonten ing acara candhaipun. Nuwun matur nuwun.

0: Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dok. Dok. Coba rene ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah, aku seneng kok.
1: Kaget kalau niku. Mboten usah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Iki kang Mas Bayu Purwamiyarso Sutresno dalu punika pepanggihan malih wonten ing acara Langen Budaya ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi Cokean Gadon menika mangke sinambi nenggo acara ketoprak ingkang badhe mungkasi pepanggihan kula lan panjenengan. Cokean utawi pasugatan Gadon dalu punika ingkang sampun karantam menika wonten gending Elolo menggah ladrang Sri Ketarto laras pilok pada 6 menika mangke kasambet gending Sumedang menggah ladrang Celuntang terus saya ayak jingking laras lindru pada 9 lajeng ingkang pungkasan badhe katuraken gending Gondel menggah ladrang Tomo Suwarso kalajengaken ketawang laras moyo laras pilok padet barang sedaya dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang sumangga sugeng midhangetaken.

0: Podcast. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiapkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.
1: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Waduh, waduh, menuri. Kok enggal-enggalan tamu nih pun, Nis?
1: Ya, cukup rembuki.
0: Ki dilarati, Tong?
2: Ya, merujuk tamu
1: nih. Mau berdagang yang berimu, apa, Tong?
0: Ah, menikah nunjang ceret. Malah kula dipun desek lah, gawah wonten Tong, eh?
2: Ngoyak babi nyucul.
0: Oh, kamu, Tong?
1: Apa? Iya, seneng ngoyak babi rasa, Mak. Hanya, ah,
3: disunji, Pak.
1: Gini ya, sawise aku nampa rembuke Haji Mawan iki mau kok isih kurang kepenak. Ya senajan awake dhewe iki wis tanggung mesti kelakone ya.
3: Nggih.
1: Ning becike ra ngene. Aku kepengin butuh arep ngandani anakmu.
3: Nggih.
1: Mbok saiki anu kon metu sekolah teng kono ae.
3: Bu sampun benjing ke mawon, Pak.
1: Lho, kepiye to? Perlu niki nek dikandani saiki ra bisa cecawis, bisa toto-toto.
3: Pas wis tunggal wulan to, pas mangsa sembi kok
1: iki. Senajan sesasi iki ra ya nek dikandani iki ra luwe apik to. Wis ayo to. Ora saku ke anjing. Awadan.
3: Oh, pi.
1: Jusin.
3: Kula.
1: Eh. Kon medun yang saya akan medun sekolah teng.
0: Bisa. Anu, sawak terah dimumat. Maka mindak dawah.
1: Aku ngutok wang suri rah dimumat.
0: Ini saja ipun.
1: Lawang aku orang itu keterangan yang cedok kok. Ayo toh.
0: Walah. Tong.
1: Wih toh, jauh pateng nganu toh. Ini rumah saya kaya orang.
0: Anu, punten dalam sabu menikah. Anu.
1: Anu apa?
3: Nggak, wedangnya utuh kok ya mau tadi masuk angin tenan kok.
0: Ingkang garwa, ingkang anu.
1: Jauhin.
3: Kula.
1: Ayo nyak. Wes kowe nyak panjat jokangan kowe muga pak lo tengro.
3: Anu, napa mereka? Parmatur.
1: Anu apa? Piye, piye, piye?
3: Iki lepat yon pangapunten. Cuinte sekolah wonten. Hangju. Sekolah wonten Hangju.
1: Sekolah wonten Hangju.
3: Iya.
1: Yo Jin.
3: Yen tak punten.
1: Wah. Aku kuwi rak wis weling. Kenapa kowe kok marah? Lerak welingku. Apa mule ora kena cawat jebulan.
3: Yang ingte ingkang adreng sangat badhe sinau Wanwi.
1: Wah, wah, wah, wah. Kunjing iki piye? Iki kepiye kowe wong tuwa kepiye?
3: Nggih. Jang tresna kula dhateng ing temenika tanpa upami Wanwi. Dados menawi
1: sing
3: putra
1: kakek.
2: Mboten wani.
1: Wes saiki aku. Ayo, aku ora trimo. Sekolahnya di Hangju?
2: Nggih.
3: Hangju.
1: Jimsin, Antong.
2: Nggih.
1: Kita kongkon ya. Ayo, sedani sedalek.
2: Nggih.
1: Sedani sedalek. Tung.
0: Kula, anu bajak kon mutus ngaten jenah kowe iki kok ya wong ya. Nunggu nep setahun jare piye iki ku. Layang, layang lho.
2: Ramai.
3: Ngaku ra ya mung cek bae to kaya ngene
1: iki. Wis, wis, wis. Wong wedok sok ora ngiling-ngiling karo wulinge wong lanang. Wis dilarang, dilarang, dilarang. Meksa wae ngene, eh.
3: Adreng ing te.
1: Ngene ya. Iki Antong karo Jimsin.
2: Nggih.
1: Ayo Mas. Layang iki tak tutup ya.
0: Nggih.
1: Dibuka.
0: Nggih.
1: Kowe tak kongkon menyang Hangju.
0: Hangju.
1: Goleki Jo ing te. Layang iki benerno Jo ing te.
0: Nggih.
1: Nggih. Sak tampane layang iki kudu bali.
2: Oh, nggih. Eh, tampane.
1: Ya.
2: Nggih, nggih. Sampun,
3: Pak. Nggih, nggih.

0: 喂，英弟，哎，英弟，
1: 石桥木皮耶，今天摆石桥姑，今天搞个皮耶哒。
2: Orang kok
1: 皮耶王，哎哒。
3: Wah jeruk ni kok kayu merah jamak
1: ni. Hei皮耶kayu pernatan kok malah. Dilakon ni dewe luput hei皮耶sikilmu iki dulu terutang sikilku, sikilmu.
2: Aku ki kok mesti lali ta ya?
1: Wah.
2: Abang kulinane aku ki nek nang omah nek turuki nggone jembar dadine pola rono-rono
3: ngono. Wah, lho kok sing digarap sikil karo tangan ya.
1: Ayo anu lho dendane lho.
2: Hah?
1: Dendane lho.
2: 5 meneh.
1: Ha iya to.
2: Iya wis 5 ya 5. Kok dadine 10.
1: 10.
2: Te wengi wae wis didenda 10.
3: Aku tak perlu turu kono meneh entuk pasokan dendang.
2: Ora entuk nek kowe kok ya nah. Mah, ana ndepo ana? Ene.
0: Inte. Iki nek aku ngetutke kowe terus, manut kowe kowe terus. Entek bukumu ra sida sinau lho.
2: Ora apa-apa kok ta.
0: Saiku serasa nganggo dendan-dendanan wae.
2: Apine?
0: Ha wis pokoke iki aja nganti anu aja nganti nyenggol ngono wae.
2: Wis tak talenane bapakku.
0: Talene kepiye ya ora apa-apa ta kok.
2: Ben aja polah ngono ta. Kok aku nyenggol menak ora apa-apa wis ta mbok didenda pira wae ora apa-apa.
0: Ya wis, nek panjenengan ya wis.
2: Wis ah, turu ah.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah, besok pagi kita akan kembali bersua di gelombang yang sama pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Pada akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng-lejeng, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Selamat berakhir pekan. Hari ini hari Sabtu 16 Mei 2026. Saya Adi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya di Semarang Enjang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kota Semarang diguyur hujan cukup ekstrim tadi malam. Semoga yang terdampak karena beberapa daerah mengalami banjir atau juga gangguan yang lainnya akibat hujan yang cukup deras. Semoga pagi hari ini bisa beraktivitas dengan normal kembali. Dan atensi kami buka 0248316661 atau juga di 08.

081127779114. Nanti monggo silakan sahabat budaya yang ingin bergabung request lagu atau juga kirim salam dan juga berbagi informasi, kami tunggu ya, monggo silakan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi nanti dari Agama Kristen yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Asartono MTH. Dan inilah Semarang Enjang edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Andi Setiawan.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Piye to? Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Udah Kang Mas Bayu, untuk program Hikmah Pagi di edisi hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026 dari Agama Kristen, kami hadirkan rekaman yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. A. Sartono MTH dengan tema Nyanyian Syukur Karena Ditebus Tuhan. Selamat

Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami semua, dan buat kami menjadi mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus yang akan menjabarkan semuanya. Pakailah bibir lidah hamba-Mu ini, dan juga setiap telinga yang mendengarkan diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih, waktu sepenuhnya kami serahkan dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara sekalian, kita akan membaca di dalam kitab Mazmur 106. Ini agak panjang, saya bacakan buat kita semuanya. Mazmur 106. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, dipulihkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air,
dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Haleluya. Mazmurnya cukup panjang, saudara sekalian, tapi maknanya sangat luar biasa. Dimana kalau kita melihat isi daripada mazmur ini adalah nyanyian syukur ya, dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Tuhan itu melihat manusia itu kasihan ya, karena begitu banyak manusia yang menderita, dan mereka dalam kecemasan, di dalam ketakutan, dalam segala yang dihadapi ya, dan dia tidak tahu jalan keluarnya mesti bagaimana. Sekalipun seringkali sudah mendengar firman Tuhan, tetapi hatinya itu terlalu berkecamuk ya, sehingga sulit untuk mengartikannya, dan kelihatannya sepertinya Roh Kudus itu tidak berbicara banyak untuk menjelaskannya. Nah, kondisi seperti ini kan banyak dialami oleh manusia, oleh kita ya, di mana kita seringkali terbungkam oleh situasi yang ada. Kondisi yang ada di depan kita ini memungkinkan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan kepada Tuhan pun kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kondisi ini yang berbahaya, saudara sekalian. Kalau berlarut-larut dalam hidup saudara dan kita semuanya, kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, wah, ini akan sangat berbahaya bagi masa depan yang akan datang. Nah, kita melihat di sini bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena memang Tuhan itu sangat baik, luar biasa. Tidak ada yang lebih baik daripada kebaikan Tuhan. Kalau manusia baik itu biasanya kan ada motivasi-motivasi. Kalau si A baik sama si B ada sesuatu ya, karena tidak tulus kan. Tetapi Tuhan, kebaikan Tuhan itu murni ya, benar-benar diberikan dengan tulus ikhlas. Tapi kalau kita ini mau ya, kadang-kadang banyak orang yang tidak mau menyambut atau menyongsong kebaikan Tuhan. Maunya itu ya diupayakan sendiri gitu. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Ya. Biarlah ini diucapkan oleh semua kita, oleh saudara dan saya. Ya, untuk kita mengucapkan Tuhan itu baik, bahwasanya ya, untuk selama-lamanya, kasih setianya Tuhan itu sampai kepada anak-anak dan cucu cicit kita. Nah, dengan demikian kita melihat, saudara, bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu harus senantiasa hubungan yang intim, yang erat ya. Tidak terpisah, tidak terlepas oleh karena situasi atau kondisi yang kita alami dalam hidup kita. Apapun kondisi kita, kita tetap mau datang kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu semakin dinyatakan dan semakin luar biasa. Nah, ini kemudian dikatakan juga, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ketika kita berseru kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Wong kita berseru kepada Tuhan yang baik ya,
maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang di luar daripada pemikiran kita. Ya, mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Seringkali kalau dalam kesesakan itu kita juga susah berseru kepada Tuhan, ya, maunya kita selesaikan sendiri sajalah gitu ya. Tapi disikatakan berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan kemudian Tuhan melepaskan. Tuhan gak tega. Kalau kita ngomong sama Tuhan, kita bicara sama Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi saudara dan kita semuanya. Ya. Sehingga kita dilepaskan, saudara, dari kecemasan, dari ketakutan, dari kekhawatiran. Orang itu kalau gak ada kecemasan, gak ada kekhawatiran, gak ada ketakutan, kan enak, saudara. Damai gitu ya. Tapi kalau hidup kita ini diwarnai dengan hal seperti itu, mau tidur juga cemas, takut, khawatir, tidurnya juga tidak bisa nyaman, ya, kelisian itu bahasanya, ya, sering terbangun, ya. Mimpinya juga mungkin tidak bagus, mimpi buruk. Nah, itu adalah satu hal yang pertanda bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Kita perlu Tuhan. Kita perlu berseru kepada Dia. Dan katakan kepada Dia, katakan kepada Tuhan yang baik itu. Supaya Tuhan menolong. Tuhan ngerti kok persoalan kita. Karena Dia Tuhan, saudara, kalau manusia nggak ngerti. Tapi Tuhan tuh ngerti, Dia melihat semua apa yang kita kerjakan, yang kita rindukan, yang menjadi beban bagi kita, yang kita rasakan di dalam pergumulan kita. Tuhan ngerti semuanya. Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita datang, kemudian kita berseru kepada Tuhan, ya, dan kemudian Tuhan yang akan melakukan yang luar biasa bagi kita semuanya. Kemudian di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya. Jadi saudara sekalian, ini memberikan contoh kepada kita bahwa sebenarnya kesetiaan yang seperti ini itu harus terus terjadi dalam kehidupan kita di era yang sekarang ini, era digital yang sangat luar biasa. Ini aja belum, saudara, mungkin masih dalam permulaan. Ya, teknologi yang semakin luar biasa, semakin canggih, dan teknologi sudah bisa menyamai dengan manusia. Ya. Bisa robot, bisa berbicara, bisa melayani di restoran, bisa apa sajalah, karena dia lebih pintar. Saudara tanya kepada AI juga langsung dijawab. Itu kecerdasan yang luar biasa, ya. Nah, ini saudara sekalian, hal ini juga menjadi sesuatu yang menjadi kendala bagi kita, kan. Dalam era teknologi ini kita juga harus berhati-hati, ya. Karena banyak sekali teknologi ini juga akan menyita waktu kita, menyita komunikasi kita dengan Tuhan, ya, sehingga kalau kita tidak hati-hati kita akan terjebak dengan situasi yang sangat tidak baik ini. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita terus harus mencari Dia. Kita harus berseru kepada Tuhan, ya, sumber kekuatan kita, sumber solusi kita, sumber jalan keluar bagi kita semuanya, ya. Jangan sampai kita ini berdiam diri, ya, menyelesaikan cara kita, dengan cara kita sendiri. Ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan. Ya, akan memberikan kelegaan. Ya, diselamatkanlah kita. Kemudian kecemasan-kecemasan kita diambil sama Tuhan. Digantikan dengan sebuah sukacita yang luar biasa. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Kita tidak berada dalam kegelapan, tapi Tuhan mau supaya kita berada di tempat yang terang, yang baik. Ya. Kemudian dikatakan juga, dan diputuskannya belenggu-belenggu. Belenggu-belenggu yang ada di dalam diri kita diputuskan. Kita kan sering terbelenggu dengan berbagai hal, ya, situasi yang ada di sekitar kita.
dengan drama Korea kita juga terbelenggu ya, seperti rantai yang mengikat. Kalau pas jamnya itu tidak bisa lihat, wah itu kecewanya seumur-umur, saudara. Nah ini yang menjadi berbahaya. Ada belenggu-belenggu dunia yang begitu banyak jenisnya, yang menyita waktu kita seolah-olah bahwa tidak lagi perlu waktu untuk Tuhan gitu ya. Ya pokoknya kita asal senang-senang aja lah, kita terpuaskan gitu ya. Nanti ibadah kan bisa di minggu yang berikutnya gitu, suka kita ngomong begitu. Tetapi saatnya, inilah saatnya, sekaranglah saatnya. Tidak ada waktu lagi untuk kita berleha-leha. Ini adalah zaman akhir apalagi ya, saudara sekalian. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus lebih sungguh lagi kita mencari Tuhan. Ya, kita bersekutu, kita melayani Dia. Apapun yang bisa kita lakukan, mari kita melayani Tuhan. Supaya saudara dan kita semuanya menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya. Mari kita berseru kepada Tuhan, bersyukur ya atas semua kasih setia Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti kalau kita menyembah kepada Tuhan, ya. Itu pujian-pujian yang kita naikkan.

contohnya seperti itu. Kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, kita akan bisa menyanyi untuk Tuhan dengan baik. Lahir dari hati kita yang paling dalam. Kita nyatakan dalam bentuk melodi, kita tuangkan untuk kita memuji Tuhan kita, Allah kita. Kemudian, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ya, apapun yang menghalangi saudara, Tuhan sanggup untuk menghancurkannya. Dipecahkannya pintu-pintu tembaga yang menghalangi, yang membuat anak-anak Tuhan itu terhalang berkatnya, terhalang aktivitasnya. Maka dikatakan, ya, dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ya, yang menghalangi kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan sanggup untuk menghancurkan. Kalau itu untuk Tuhan, maka saudara dan kita semuanya, kita akan melihat bahwa itu sangat luar biasa. Itu. Ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ada banyak orang sakit. Dia gak pernah menyadari bahwa dia sakit itu karena mungkin dosa, karena mungkin telah melakukan sesuatu hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga dia menjadi sakit. Sakitnya itu mungkin karena roh jahat, karena dalam hatinya ada timbul kepahitan yang dalam. Kemudian dia terbelenggu menjadi sakit, bisa juga sampai kepada kematian. Nah, yang begini biasanya itu dinyatakan binasa, akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, selagi kita masih hidup, saudara, kita mesti datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, kita puaskan hatinya Tuhan, supaya Tuhan bertindak atas hidup saudara dan saya. Supaya saudara membuat sukses semua apa yang menjadi rencanamu. Nah, ini yang dimaui Tuhan. Ada orang yang menjadi sakit sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ya, kelakuan yang berdosa, suka ngurunengi koncone gitu ya. Jelek-jelekin, memfitnah, berita-berita bohong, membuli. Jadi sakit. Ya. Sebab bagi anak-anak Tuhan, mereka mestinya hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi terkadang mulutnya tidak bisa ditahan, kemudian berbuat cemar yang akan membuat dia menjadi hidupnya tidak karuan. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Siksaan itu datang dari sekitar kita. Mungkin tidak harus digebukin gitu ya, sudah disiksa itu. Tapi disiksa dengan berbagai hal yang ada, yang membuat kita ini benar-benar menjadi tersiksa. Hati-hati dengan itu. Nah, itu oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran yang tidak pernah kita selesaikan. Nah, Tuhan datang untuk menghapus dosa manusia karena Dia baik. Ya, Tuhan akan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Bahkan sekarang sudah diselamatkan. Ya, bukan akan ya, tapi sudah diselamatkan. Kita sudah terima keselamatan. Jika kita tetap baik-baik dalam Tuhan, maka keselamatan itu akan tetap ada. Tetapi jika kita merusak hubungan baik kita dengan Tuhan, ya, artinya bahwa dosa mulai masuk, saudara, akan terjadi sakit, penyakit, akan terjadi sesuatu yang mencekam dalam hidupnya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka diselamatkanlah kita dari kecemasan,
Kemudian ketika firman disampaikan dan kita sungguh-sungguh menyimak, ya, maka kita akan disembuhkan dan diluputkan. Dikatakan di sini diluputkannya mereka dari liang kubur, ya. Yang paling menakutkan tuh manusia kan ketika dia mau mati, maka ketika dia sakit maka dibawa ke dokter yang paling bagus. Berapapun biayanya, yang penting sembuh. Nah, itu pertanda bahwa manusia ini memang takut mati. Ya. Kenapa bisa takut mati? Karena tidak siap. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, juga tidak mempersiapkan diri dengan baik-baik. Firman Tuhan itu terhampar luas, yang bisa kita ambil setiap waktu. Seperti lautan yang airnya tanpa batas. Mau diambil satu trim, satu gelas, satu tangki, satu kontainer, ya, tidak ada masalah. Kita tinggal mengambil saja. Itulah kasih Tuhan yang tidak ada batasnya. Kita bisa ambil setiap waktu dan menikmati kebaikan Tuhan. Sehingga kita akan melihat kelak bersama dengan Tuhan. Janji-janji yang diberikan Tuhan itu akan terlaksana. Kita tidak boleh seperti bangsa Israel yang gagal keluar dari tanah Mesir yang akan dibawa ke tanah perjanjian. Tapi persungutannya, kepahitannya itu, waduh, membuat Tuhan itu menjadi murka. Hatinya itu bebal. Tidak bisa dipimpin, tidak bisa dididik dengan baik. Hatinya tidak teachable gitu loh. Tapi bikin sebel. Nah, ini akan membuat, ya, saudara sekalian menjadi menderita. Nah, mari kita tidak seperti bangsa Israel. Kita harus punya ketetapan yang kekeh bahwa kita akan setia supaya kita tidak tertinggal di padang gurun. Putar-putar selama 40 tahun yang seharusnya ditempuh hanya dalam beberapa minggu atau beberapa hari selesai. Tetapi sampai 40 tahun berputar-putar Musa, dan sampai Musa sendiri pun tidak bisa memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Berhenti sampai di situ, dan dia hanya suruh melihat, dia suruh naik ke bukit tinggi dan melihat, itulah tanah yang akan kuberikan kepada bangsa Israel. Wah, luar biasa. Perjuangannya memimpin bangsa sudah sekian puluh tahun, 40 tahun sudah. Tapi memang Tuhan punya rencana yang indah supaya Yosua, abdinya Musa ini, dia bisa melaksanakan apa yang sudah dipelajari selama ini bersama dengan Musa tuannya dan juga bangsa Israel yang ada. Dan Yosua berhasil, saudara, luar biasa. Jadi orang-orang yang mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hidupnya akan menjadi sukses luar biasa, ya, itu. Kemudian kita melihat lagi di ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Badai yang paling tinggi, yang paling dahsyat, yang paling menakutkan, itu Tuhan yang buat, yang bikin. Tetapi Tuhan juga bisa membuat teduh badai yang begitu luar biasa mengamuk itu, dibuatnya menjadi tenang, ya, sehingga mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang, gitu. Jadi rasa takutnya menjadi hilang, saudara. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Ya, kalau semua yang kita hadapi itu reda, kan kita suka cita, saudara. Sakitnya sembuh, gitu ya. Keuangannya pulih, baik, gitu ya, dan sebagainya. Maka kita akan bersuka cita. Nah, itu semuanya bisa kita dapatkan, saudara, ketika saudara dan kita semuanya itu ada di dalam
Kristus. Itu ada di dalam Tuhan. Sebab itu dijanjikan kepada kita semuanya, supaya kita anak-anak Tuhan bisa menikmati semua apa yang baik yang datang dari Tuhan Yesus. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Ya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang yang lapar dan mereka mendirikan kota, tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur dan sebagainya. Wah, luar biasa. Jadi saudara sekalian, Tuhan adalah andalan kita dalam segala hal. Ya. Biarlah kita semua meninggikan Tuhan dalam jemaat di mana kita berada di masing-masing komunitas gereja. Ya, memuji-muji Tuhan, memberikan waktu kita yang terbaik. Ya, berikan untuk Tuhan waktu yang terbaik. Maka saudara akan mendapatkan bagian kita yang terbaik juga. Kemudian dikatakan di ayat-ayat yang terakhir, orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan dari Tuhan. Semua yang ada dalam hidup kita ini belajar dari orang-orang di sekitar kita, belajar dari kitab suci, dari para pendahulu kita, dari para nabi, para rasul, semua yang ada. Dan mereka memberikan satu teladan, contoh, yang menurut saya di Alkitab itu begitu runtut luar biasa ya. Orang itu standar, ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia punya standar kasih ya. Jadi mengasihi, tidak apa namanya ini langsung bales-balesan ya, tampar pipi kiri ya, kayak tak tampar pipi kananmu atau tak tendang gitu ya dan sebagainya. Tetapi ketika orang punya kasih yang dari Kristus, dia mengasihi sesama, mengasihi semua orang, bahkan yang tidak sekomunitas pun kita tetap mengasihi mereka. Tidak ada yang kita bedakan, karena manusia itu pada prinsipnya semua sama kan. Rukun hidup tentram ya di daerah masing-masing itu akan menunjukkan dari sebuah kekuatan ya, di mana negeri yang berbeda-beda ya tetapi dipersatukan dalam kebersamaan ya, itu artinya bahwa kita menjaga satu dengan yang lain, dengan tetangga kanan kiri kita, dengan saudara kita sendiri, kita harus tetap menjaga hubungan kita yang baik. Nah, dengan demikian kita punya masa depan yang luar biasa. Kita tidak usah takut, ya. Maka Tuhan menyediakan bagi kita hal-hal yang baik, dan keluarga kita, anak-anak cucu, cicit kita, mereka tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Mereka dipimpin Tuhan ketika besok kelak kita sudah tua, atau dipanggil Tuhan, maka anak-anak cucu, cicit kita, mereka sudah dipersiapkan untuk pegang tongkat estafet, untuk mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk mereka setia kepada Tuhan Yesus. Itu kiranya ya, yang saya sampaikan, kiranya menjadi kekuatan bagi kita semuanya, untuk kita senantiasa setia kepada Tuhan, dan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus ya. Dan kita bernyanyi dengan nyanyian syukur, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.

Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur menteraikan firman-Mu dalam hati kami yang paling dalam, menjadi kekuatan bagi kami untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat semua kami dengan berkat yang terbaik Tuhan nyatakan bagi kami. Juga berdoa untuk RRI Perempat Semarang, dan yang kau memberkati dari pucuk pimpinan sampai karyawan yang terendah, Tuhan memberkati semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan segala pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan bagimu Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.

Demikian tadi hikmah pagi dari agama Kristen dengan tema nyanyian syukur karena ditebus Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Dr. A. Sartono MTH. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua dan jangan kemana-mana ya sahabat budaya, saya masih akan menemani di Geliat Pagi saat lagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menteri Sosial Mensos RI Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah berdiri bersama korban dugaan kekerasan seksual Pondok Pesantren Dolokusumo Pati. Pemerintah pusat bersama Kabupaten Pati menyiapkan perlindungan rehabilitasi serta pendampingan pendidikan bagi seluruh korban terdampak. Mensos RI Saifullah Yusuf bertemu langsung dengan jumlah korban bersama orang tua pendamping dan relawan perlindungan pesantren Kabupaten Pati pada Jumat 15 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah pemulihan korban sekaligus keberlanjutan pendidikan para santri setelah muncul perkara dugaan kekerasan seksual.

Kita kabar berikutnya sahabat budaya, ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba kini semakin menyasar generasi muda melalui ruang digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Narkotika Nasional BNN Jawa Tengah memberikan penyuluhan bahaya narkoba kepada para mahasiswa di Semarang. Penyuluhan dilaksanakan dalam rangkaian BINUS Festival Character Building Development Center CBDC. Kegiatan digelar di Mini Hall BINUS Universitas Semarang pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan mahasiswa melalui edukasi literasi digital dan pembangunan karakter agar tidak mudah terpapar narkoba.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Ayu Kelihat Pagi edisi hari ini masih bersama saya Andi Setiawan, guys. Hingga nanti jelang pukul 7 kami hadirkan lagu-lagu remix pilihan 0248316661 atau juga di 0811277791. Monggo silahkan sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu, guys. Pagi hari ini cuaca masih berawan di kota Semarang. Tadi malam beberapa daerah juga diguyur hujan deras. Bahkan beberapa daerah di kota Semarang terpantau, guys, sempat terjadi banjir dan juga ada korban jiwa. Kami mohon berduka, turut berduka cita, guys, untuk korban dan semoga untuk keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, Kelihat Pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, selamat pagi.
1: Iya, sehat-sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Amin. BSB hujan, Bu? BSB hujan?
1: Enggak, kayaknya cuma mendung aja. Mendung,
0: nggih. Tadi malam hujan deras, nggih.
1: Iya, tadi malam hujan lah.
0: Eh, semoga aman, semoga tidak hujan lagi hari ini. Bu Dewi, monggo.
1: Iya, minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Dari Inul Jarastitan, masa lalu, biarkan masa lalu. Itu loh.
0: Iya, nanti dicek dulu ya, Bu ya, versi remixnya ya.
1: Hah?
0: Nanti dicari dulu versi remixnya.
1: Oh iya, kalau nggak ada, pokoknya cariin yang Inul yang remix sayang ya.
0: Siap. Salamnya. Ya,
1: salamnya buat bapak-bapak semuanya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Sambil jogging-jogging, sambil olahraga. Dan ibu-ibu semuanya sambil masak, sambil olahraga. Itu Mbak Arfi, Mbak Asti, Mbak Istri toh, Sri Wahyuni, Mbak Nunu, semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mas Sandi jaga kesehatan.
0: Yeah.
1: Pulangnya nanti siang aja. Semoga diberi kebahagiaan.
0: Yeah.
1: Diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah lah.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami, Bu Dewi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada

belum bersinar, kita harus tetap semangat guys, tetap happy sahabat budaya. Karena hari ini di akhir pekan guys. Saya sapa kembali yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Bu Arti di Genuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gelat Pagi Pro 4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Gelat Pagi Pro 4 dari Genuk hadir absen. Info cuaca saat ini sangat sejuk, menikmati udara segar seperti biasa, olahraga tipis-tipis. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia sekeluarga, rezekinya berlimpah barokah. Salamnya untuk semua sahabat Gelat Pagi. Selamat beraktivitas.

Tuh tetap happy, nih, salah satu caranya dengan bergoyang. Bergoyang dangdut tipis-tipis nih. Satu tembang Carmilla nih, untuk lebih menghangatkan suasana pagi hari ini.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane.

0: mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekuluk. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Lalu yang dinyanyikan oleh Vita Alfian ya, tadi diminta dari Bu Dewi di BSB Semarang. Matahari masih belum bersinar ya, untuk mengetahui bagaimana perkiraan cuaca di hari ini untuk kota Semarang dan juga Jawa Tengah yang baru saja dikirimkan oleh stasiun meteorologi kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Perkiraan cuaca untuk kota Semarang pagi hingga siang cerah berawan hingga berawan, sore hingga malam umumnya berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar 27 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 45 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah, pagi diprediksi cerah berawan hingga berawan, siang sore hingga malam umumnya berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang, tersebar tidak merata dengan waktu bervariasi. Hujan sedang hingga lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berpotensi terjadi di pegunungan tengah, dataran tinggi, Jawa Tengah bagian barat, Solo Raya dan sekitarnya. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir dan lain-lain. Untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah 1,25 hingga 2,5 meter. Masih ada potensi hujan, sahabat budaya di kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Jadi tetap harus waspada, tetap harus siaga dan juga selamat beraktivitas nggih untuk pejuang rupiah yang harus terus bekerja di akhir pekan ini.

0: Jagat Bola Perempat RRI Semarang.
1: Sahabat budaya, Miroslav Klose masih menjadi pengoleksi terbanyak gol di pentas turnamen sepak bola terbesar antar negara Piala Dunia. Pemain berpaspor Jerman kelahiran 9 Juni 1978 tersebut kokoh di puncak dengan koleksi 16 gol. Gol tersebut ia torehkan dalam 4 gelaran Piala Dunia dan terakhir tampil di Piala Dunia tahun 2014. Dengan tinggi 184 cm, bersama timnas Jerman, Klose sudah bermain 187 pertandingan dan berhasil mengoleksi 71 gol. Pada peringkat 2, koleksi gol terbanyak Piala Dunia ada nama Ronaldo Nazario, pemain asal Brasil dengan koleksi 15 gol. Dan disusul legenda Jerman lainnya, Gerd Müller, dengan koleksi 14 gol. Pada edisi gelaran Piala Dunia 2026 ini, akankah rekor gol Miroslav Klose bisa terpatahkan? Dengan format baru, Piala Dunia 48 tim, akan ada lebih banyak pertandingan yang dimainkan. Dan untuk saat ini, pemain yang paling mendekati adalah Lionel Messi dengan 13 gol dan Mbappe dengan 12 gol.
2: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

atau di Suwon, kalian Ibu Sri Wahyuni di Papandayan. Salam untuk Pesti Kupro 4 yang Heri, Bu Sarinem, Bu Dewi, Bu Arti, Bu Asri, Mbak Isrofia, Bu Astuti, dan untuk semua pendengar Pro 4. Minta lagu Bang Toyib, guys, sudah dihadirkan untuk Mas Andi. Selamat bertugas, semangat. Di belakangnya dari Semarang, Pak Suwarno bergabung. Dengerin lagu dari Bu Dewi sambil olahraga. Gih, maturun Pak Suwarno, selamat berolahraga, selamat beraktivitas, gih. Semoga sehat selalu. Dari Metase Bojah, Kang Sugondrong bergabung. Hadir Mas Andi, salam untuk Garwa Kinasih, Dewi Susanti, Bu Hatiku, Kailila, Kenino, Kainanta, juga untuk semua keluargaku di Metase Bojah. Semoga sehat selalu, dan buat Mas Andi, selamat bertugas, sehat berlimpah barokah, amin amin. Terima kasih ya yang sudah bergabung juga Kang Sugeng, Pak Suwarno, dan juga Ibu Sri Wahyuni. Akhir pekan, sahabat budaya, jangan lupa ya dicek lagi, barangkali ada undangan ya untuk panjenengan seperti lagu berikut, Tamu

peribahasa ciri wanci lelai kinowo mati. Dalam bahasa Jawa, memiliki arti bahwa kebiasaan atau sifat seseorang, terutama yang buruk, sulit diubah dan akan terbawa hingga mati. Peribahasa ini mengandung makna bahwa tabiat, perangai atau kebiasaan seseorang itu pada dasarnya sulit untuk diubah, bahkan hingga akhir hayatnya. Peribahasa ini sering digunakan untuk menyindir atau mengingatkan seseorang tentang kebiasaan buruk yang perlu diubah, seperti mencuri, menipu, dan memfitnah. Karena pada hakikatnya, manusia ingin selalu meninggal dengan keadaan terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

selamat liburan bersama keluarga ge, untuk panjenengan yang berencana untuk menghabiskan waktu libur long weekend jalan-jalan bersama keluarga. Semoga di liburan kali ini berkesan untuk panjenengan dan keluarga tercinta. Tetap jaga kesehatan ge, karena cuaca di akhir-akhir ini masih terus berubah. Dan jangan lupa cuci tangan, karena virus lebih mudah menyebar ge. Dan tubuh juga butuh adaptasi lebih ekstra ketika cuaca ekstrim, dan gejala ringan juga lebih mudah muncul saat cuaca yang berubah dengan cepat. Terus terapkan 3M, cuci tangan, mencuci masker, dan juga jaga jarak. Dan semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan. Sudah jelang pukul 7, sahabat budeh, kita harus akhiri program Geliat Pagi edisi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, saya masih akan menemani di Ragam Semarang. Kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang.